Begau nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawa ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelakai di serata menuanya. Tu injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terbahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngaga 26, pasal Jesus tingrai ke siku induk ti sakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang Judah, tu dah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9 ngaga 13, pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitih ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda de persetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayanya menyok nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu balau kumpul cukai, suah tak senekok, takus negar, nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah balau kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu, tak mengakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tibalat depa gedi kurang. Tang tajap pihak kita menda Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita menda ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita menda tak berarti ke siku-siku kita mensia. Ukai mati utai ti nyadi bak kita kemayanya tang pasal utai kita nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kita nama muda orangnya jai dalam perangai kita ngumbai sida ya jai berlama-lama. Kita ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitiah ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai pengelikun ngau pengayau ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mati manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai setelah dikumai orang berdosa dalam runding orang Judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar ti kudus terdatai rairah talah berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai ngepengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew umpu. Luke bagi lima
ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumbai, balau rajudah, rabduso. Jesus ngamat kejaku ia, dimadah. Aku datai ukai dekat manggil urat yang lurus. Tang orang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil urat yang lurus. Tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus nak peduli ke kutuk balau rajudah. Laban ia nemu tugas yang pung yang nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat gerai. Lalu ngai ngabas urat sakit. Saka aku nada reti luturnya. Urat sakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh ala lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berhati ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngakai 26. Pasal Jesus tinggerai ke Hindu ti sakit bergetah sepenglamak 12 tahun. Ngau pasal Jesus tinggangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berhati ke gaya tuju, ngegaya pengarap sidok, tenderima pengerai tu. Lalu cerita tu, tau dikumbai kita, cerita pengawak nyalai, toko miracles, kuraputia. Keterubah tu, berbaca pasal siku pemesai, ti nyaga kanisa, toko senegok, ia tu ukai muti tak tuai ura judah. Tasiku pemesai tidak padu kenerit keadaan orang judah. Kita sama nemu bala raban orang tiba ketu meh orang tiba balat bergedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus serta munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngenok semua jalan bukai. Ni gak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau tak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu agak Tuan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegali rindu ke Jesus. Talaban ya udah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak aja sakit, setelah mati. Ia sudah menguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu tahu dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawut peminta ia serta ngidup kanak induk ia. Jadi itu tahu jadi keperansang kita. Laban kemai hari kita mensia tidak datai ngadap lah talong, ndang datai ngetujuh tindak tulin. Tang duduk hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban hari talon na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi, berindu ti sakit bergetah tadi, ia datang dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia Arab keputihan baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah baka utai kesuala kerja balau orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari, balau ratuci. Nyalai kita itu madah ke induk tu datai ngagai Jesus,
ngau pengarap tebedau cukup. Laban utai ti kemisianya semak agi ngaga superstition, ari pengarap. Tam nyadi, kita medau amat tuju pemesai tadi ndak betul, lalu pengarap induk topan apian cukup terketulian, tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngau pengasai ya, yang reja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua, kita datai ngaga ya dulu. Lalu dahnya, ya boleh ngadu ketujuh serta nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lalu bersampai dengan aku, agaklah talau tiap tarau ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talau, di pengering semua orang timangai ke pengharap sedok atas Nuhan. Dalam pengasihan Nuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngereja utai mana tindak ada tolong Nuhan. Tolong kami oleh pengasihan ngekuasa Nuhan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Nuhan, kami boleh memuas ke Nuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus, anak Nuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya, nyenangkan kita mendengar lalau perhidup bergulai dengan Bishop Erasum Penjingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar tungkat semangat sepeda ngujung ke penggerak pagi YFM.

26. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim diterbagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua belah kita belah peningah. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai ngagi semua belah peningah megak ke bertemu baru kita bertungkat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ke tu, aram kita bersampi ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat program tunggak semangat tu Tuhan awak kenyari ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami berkat tiap ikut semua bala di dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peningat. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut, aku ngemai aroma Kristus, aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala peninga aku maca ke kita. Tang aku merik terima kasih ngagai Allah Ta'ala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus, lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah ke, pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul. Ayat 15, laban ba Allah Ta'ala kami tu bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat. Nang amat bala peringa bak program tunggak semangat, lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nual alai kita dia tu. Indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristusnya mengkango kita. Bah nama utek terkumai aroma Kristusnya bala peninga. Aroma Kristusnya terkumai bau tik manah, bau tik nyari keberkat, bau tik narit, bau tik merik kesaksian tik cukup badas ngagai tiap ikut orang tik ninga, tiap ikut orang tik medak ulah perangai penghidup kita. Bak kalik tu awak ke gawai kali tu kita ingat kelakar jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus, lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang, lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuh ya ti bebau rengun. Amen. Tu disebut bab 2 Timoti 3 ayat ke 17 nyebut ngambil ke semua nemiah Allah Ta'ala cukup disikap ngereja genap ikut macam pengawak ti badas. Bah praktikal tu bala peninga lekat jakut di tu madah awak ke genap ikut kita ya ti nemiah Allah Ta'ala ya ti arab ke Tuhan nyikap diri empu ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas, pengawak ti badas, pengawak ti mantuk, pengawak ti nulung, pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai tu ti dekumai nyadi aroma Kristus. Artinya ia ti merik pangkak ti badas, bau ti badas, impak ti badas ngagai penghidup orang bukai. Orang ti medak penghidup kita ia ti lama udah na dagi, ia ti baru udah datai bak penghidup kita. Bah dini nual aroma Kristus tu dulu berengkah, buluk dulu diayan ke kita. Ia keterubah ya, ia dulu diayan ke kita. Bak ruang bilik kita empu, ya bak ruang bilik kita. Ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya, ya altar ti keterubah ya. Enti altar ti keterubahnya nak bau rengut, kini ke ngemainya ngagen nual bukai dah. So nya alai menjadi dalam Tuhan alta tiket rubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai kederempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panyai din, lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan, bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai, lalu dia tu kita begulai bak mayanya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya, nengah peranan bini, pelaki, balana,
lalu tiap ikut bala kita ti ngelala, ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi ti ngelala Tuhan. Awak kesebut bab Joshua ti nyebut munyi tu Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti lekan jakuknya, awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu mah maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Ta'ala. Kita ngenuluk ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus nyak dulu hari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita demu siapa orang tidak dikarap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan. Dia nuan dekat ngayan ke nama, ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Nengah ruang bilik, bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat, aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan. Ruang bilik tik badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nuol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega nak kebetulan gak gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu ya. Lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga. Awak ketiap ikut kita mesti

rumah panyai kita jauh hari gereja kini, hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu nak. Inah bala kita sebilik megak ulah gumporok begulai. Inah bersampi begulai, bersemiang begulai kangau ke bala ipal bala kaban bala bala menyadik kita bilik bukai lalu kaso datai ngagi bilik kita. Nama kebuah dah bersampi begulai, bersemiang begulai. Ngagi bala ti bisi gereja bak rumah panyai nyak paling mana lalu nyak mah maya kita ingin menuah ke gereja bak rumah panyai au. Ingat tu ya, nuan ianya tubuh Kristus. Lalu awak ke aroma Kristus bisi bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus, lebuah kita bersatu ngopangan diri, lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati ya ngagai pangan diri, lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita menyadik dalam Tuhan. Lalu nyak tik ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bila menyadik nyoba berkali-kali aku nanduk ketuk bak awak ke maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau rengut nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik, kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban tik bukai, ngagai raban tik Kristian tik bukai. Kita ngayan ke penghidup tik badas ya tik, ya tik udah di tempat ya sudah digagak oleh Tuhan bak penghidup kita. Ingat tu tiap ikut kita tu di kesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peningar arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti betik baru nyak mah tadiayan nyak mah ti dibantai ke kita nyak mah ti dipadah ke kita ngagi urau kai ngau jakuk tangau perangai kita au ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus, aroma tik badas diayan ke kita. Sekali dak megak nuan ianya garam, nuan ianya penampak. Lebuah kita itu garam ngau penampak, nama arti jaku penampak artinya ngayan ke pemanah Jesus Kristus, kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan ngenyama ke dalam pu ngau orang bukai. Anang, anang teruna-runa megak nitiah ke ulah, nitiah ke perangai orang bukai. Anang, tang berpegai, berlalau, bertengau bak pengamat leka jakuk nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat manang, dekat madah, dekat nerang ke pasal sapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan ia ti nyebut, aku mah jalan, aku mah pemenal, aku mah penghidup. Awak ke penghidup nuan ngayan ke, ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan. Nomor tiga, nomor tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panyai kita. Ya dini-dini nu kita bak musim gawai tu, awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma artinya bau renguat ti badas. Anang anang anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas au, anang kita mai bau nyau di keranau kau orang au, tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan, dengar, dengar tu kita ti Arab, kita tu nyadi ke perengkau ti kena dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bak Matius 5 ayat ke 13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam, garam ianya nyari ke pengubah. Kita itu ianya penampak, penampak ianya nunjuk ke jalai. Merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ni cara, ngena cara, ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan tik nyadi keteladan, tik nyadi keteladan, nyadi kecuan ngagai orang tik pedak nuan otik medak nuan. Lalu orang nebut apa ne, sanuk berubah amat, sanuk dia tau ne, mana amai sedak sanuk sebilik. Nyak otik kat dengar kita, nyak otik kat di temu kita, ya nyak penghidup kita udah berubah, menyadi dalam Tuhan, dengar, dengar tau nuan nak boleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai tang ulah nuan ti ngelala Jesus ulah nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak ulah nyaga ulah orang bukai, yang tang nuan ulah nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai

Roma Kristus ngagai tiap iko orang. Ngagai tiap iko siapa? Tiap-tiap iko orang. Lebih lagi sekali nak ku nyebut lebih maya kita mulai ke dalam pung ngagai rumah panjai inah dia tu. Ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okey, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Awak ke pemanah Jesus terus ngau kita. Awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan. Ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti berdawa rap, sidak ti berdawa rap nemu nuan mah orang ti nak sebakal ari si tahun yang kemari. Ya, ti udah diubah oleh Tuhan. Maya tu lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus bak ruang bilik nuan bak gereja lalu bak rumah panyai kita lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita ingat bala peninga awak ke kita sebilia ensium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak megah awak keraban gereja ensium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah megah awak ke rumah panyai kita ensium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dah aku nyebut nama reti aroma Kristus. Reti ya kita ngemai utai ti ulah ti badas. Penghidup ti badas. Perubahan ti ketara daripada orang lalunya ti ngubah penghidup orang awak kemaya tu musim gawai tu nuan mai perubahan ngagai kita sebilia ngagai kita serumah ngagai kita segereja lalu utai ti badas terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu ngenak pengeriang kita empu kita nak uliah bala peninga tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan ti nyadi ke penyawap, ti nyadi ke penolong, ti nyadi ke penyukung kita. Lalu nang amat kita itu orang ti biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang ti luar biasa, orang ti mai penampak, orang ti mai di semak kebakar garam. Oh awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal ya, lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis. Tini dini no kita, awak ke penampak kita nyak tik merik penampak ngagai orang bukai tu tirku mai aku kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita ngagai gereja tik dituju kita lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita awak ke tiap ikut kita bak musim tu bak maya tu ngasai ke pemanah Tuhan aroma Kristus terus ngau kita aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebuh kita maya kita dikumai orang arok bisi bau renguat nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya, enti kita nyau bau kentut siapa dekat semak ngagai kita. Tang lebuh kita bau renguat oh nyati orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana, ulah kita nariat orang, kita nak ngejuk ke orang lari lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang tu berau nama Tuhan, datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke penampak ngagai orang tu berdaun nemu Tuhan ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan nuan mah jak nuan mah nyak nunjuk ke jalai ngagai sidak ya no awak ke musim gawai tu aroma Kristus terus ngelekai bah orang tu dah nemu Tuhan lalu bah sidak ti berdaun nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan malah peninggal lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So selamat hari gawai ngagai tiap ikut semua belah kita lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan buat program tungkat semangat sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikena nuan ngelawa neguk ngubah penghidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peringa dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye-bye.

0: Yang nak kita mendiang ke Tungkas Semangat, kali keluar ke Ken Michael. Lalu enggak tu, tu nak kita bergulang dengan aku Nancy Tambom atau ke isi bapa gerak pagi sehari tu. Terima kasih enggak kita ke udah bergulang dengan aku kenyara pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang. Kita ke Benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Enggak tu, selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal gagal kita gegawak sehari tu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman bak penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Telaga Gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. CPT di Semang memberikan tumpuan kepada yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada di beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin suka untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh adras dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu. Hari ini anda akan ditemani saya insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Pagi Ahad to. Kami doakan segala, semoga segala urusan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang dipermudahkan. Amin. Yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak sikir atau dengarkan kami. Orang di pejabat, kepada yang tengah bekerja ya. Yang di tamu, di premis perniagaan, di premis makanan. Terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Sri Aman FM. Si lupa juga kepada mak-mak, bapa-bapa yang dengarkan kami di rumah ya, di dapur rumah kah yang tengah bersarapan ya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa stay tune bersama kami insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Selama 3 jam sahaja kita bersiaran hari ini. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu kami Azimah akan berkongsi pelbagai program dan aktiviti yang akan berlangsung di sekitar Sri Aman dan juga Betong kepada anda semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, insyaAllah selepas ini, selepas kita berhibur dengan sebuah lagu, kami akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Malik dan Salam Cerita Kedai Kopi. Jangan ke mana-mana, just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

9:29 pagi. Terima kasih kepada anda. Kita baru saja berhibur dengan lagu denangan daripada Malik Fit Salam yang berjudul Cerita Kedai Kopi. Dan semestinya ngenaklah untuk pagi hari tu kan, ada yang mengopi, ada yang mengeteh, ada yang menasi lemak, ada yang apa lagi menu kita orang pagi tu. Baik, seperti yang saya Azimah janjikan sebentar tadi sebelum lagu didendangkan, kami nak kongsikan kepada anda semua pendengar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang diramalkan tiada hujan dan juga tiada hujan diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Sri Aman. Manakala untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang diramalkan tiada hujan dan pada sebelah malam untuk bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh refer di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui ramalan-ramalan cuaca di kawasan anda. Baik, untuk anda yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi, terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi tersebut, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami menerusi aplikasi tersebut RTM Click di mana saja anda berada secara percuma. Untuk makluman anda, dalam aplikasi RTM Klik ya, banyak stesen-stesen radio di bawah RTM. Kita boleh dengarkan di mana saja, bila-bila masa, every way anytime, kata orang lah. Selain daripada ada juga rancangan program TV dalam ya, kita boleh pilih lah, scroll-scroll tak nak dengar drama Melayu pun ada, dokumentari pun ada, hiburan pun ada, macam-macam yang dah disediakan oleh dalam RTM Klik ya secara percuma. Baik, yang tengah bekerja ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerja itu satu ibadah, walaupun kita bekerja di hari Ahad. Aha. Yang dalam kenderaan, yang tengah dengarkan Sri Aman FM dalam kenderaan kini itu, ke mana saja lokasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Siada hal kita ngembak slow, santai-santai yang minggu tu kan, jangan nak berebut bergaut, yang penting kita sampai ke destinasi yang dituju. Bertolak ansur di atas jalan, okey. Agi-agi dengan ramalan cuaca tu teh, untuk saya dengan Betong pagi tu diramalkan hujannya di beberapa tempat, jadi berhati-hati, mendapat slow down ngembak kereta ya, kerana malang si berbau. Apa-apa pun, kami mendoakan, sentiasa mendoakan yang terbaik aja, yang baik-baik aja untuk semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, 9:33 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Datuk Sheila Majid, Sinaran. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 99.5 MHz.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata
suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Seminit pagi. Kita dah memasuki Spektra 9-12 warna'i harimu jam kedua untuk edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum, salam Ahad, salam hujung minggu kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini tu ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Terima kasih kerana masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, stay tune bersama kami. Yang lain yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah berbuat demikian, mudah sahaja. Muat turun RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma setiap masa. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga di akaun YouTube Sri Aman FM. Baik, kepada yang tengah bekerja, yang selamat bekerja di hari Minggu. Selamat melaksanakan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dengarkan kami di premis makanan, di premis perniagaan, di pejabat, semuanya terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi tune dalam Spektra 9-12 warna'i harimu jam kedua dah kita tu. Si lupa juga kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda yang tengah dengarkan kami Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami Nangga dan kami dah pendengar-pendengar kita meninggalkan komen dan salam sidak di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi berbuat demikian, anda diminta untuk drop komen dan salam anda, request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 warna'i harimu. Baik, sebelum saya Azimah menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Haziq Rasbi, Nur Leila. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: anda kini yang baru jatuh bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimau. Bertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum, kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Haziq Rosabi tadi yang berjudul Nur Leila. Kami nak macamkan salam dan komen daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun drop di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Agnes madah lagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas katanya. Selamat berhujung minggu, minta diputarkan lagu dari Nora di persimpangan buat hiburan sendiri dan rakan-rakan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sehat selalu. Buat DJ Azimah, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga atas doa kita ya Agnes. Doa yang sama juga kepada kita Agnes Intai Robin. Apa-apa pun, terima kasih kerana dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM pagi tu. Terima kasih James Pengiran dah drop wish pagi kepada kami pagi tu. Dan pendengar kita yang seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar Sri Aman FM. Yang terbaik, cuaca di Sibu panas ketika tu. Selamat mengopi semua. Dua lokasi dah dikongsikan oleh pendengar kita. Panas di Sibu, panas di sini itu tadi. Di Miri pun panas. Kawasan-kawasan lain juga, pendengar kita yang lain boleh juga share perkongsian cuaca di kawasan anda. InsyaAllah kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih Ramli Lee, selamat mengopi kepada kita yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi hari Sri Aman katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Seterusnya Azlan, seperti biasa Azlan akan drop komen salamnya berserta dengan tiga stiker, paling-paling kurang lah sikit lah stiker nyantai lah. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, selamat pagi juga kepada kita Azlan. Pendengar kita yang seterusnya, David Ecom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki. Amin Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita David Ikom. Terima kasih atas doa dan wish pagi anda kepada saya yang berkonti di pagi Ahad ini. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Nora di persimpangan dilema. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Spau 99.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.32 minit pagi. Kita dah pun berhibur dengan lagu permintaan daripada salah seorang pendengar kita yang nak dengarkan lagu Nora di persimpangan Dilema tadi. Semoga terhibur hendaknya. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kawi kurus dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersua lagi ya. Dan selamat bersaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912 mewarnai harimu inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin. Cuaca kami on di Kuching panas katanya. Jom share, jom sama-sama kita stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon DJ putarkan sebuah lagu yang nyanyian Wali Band dengan lagu Semina Duduk Berimbai untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas ucapan dan doa daripada Kawi Kurus ya. Doa yang sama juga kepada kita Kawi Kurus. InsyaAllah lepas tu kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja. Katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Katanya salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown AD, Indo Karawit, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing, Rachel Merikan, Mary Uban Martin, Shasha Emanda, Cecilia Malone, Cecilia, Eric Jang Daniel, Stamos, Stevie, Stilov. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama, semoga rakan-rakan yang di-tag oleh Dabin K. Baja tu baca tag-nya dan reply balik salam yang disampaikan oleh Dabin K. Baja ini. Terima kasih Dabin K. Baja. Pendengar kita yang seterusnya, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam ceria pagi DJ. Salam buat sahabat di Sri Aman FM. Ceria dan bahagia selalu. Ya, pesanan Asfian Mahyus kepada kita semua pada pagi Ahad ini. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapian Podin mana lagi? Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu-rindu selalu katanya. Semoga keluarga Sapian Podin untuk mendengarkan ucapan darinya pada pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih Sapian Podin atas ucapan anda. Baik, seterusnya rakan pendengar kita Rashidah Idi ya, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca panas katanya. Relax jap pagi tu kata Rashidah. Cuti bermasak. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat berhibur juga katanya. Putar lagu Hening Rindu daripada Masya Milan. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah sekiranya lagu hujung Hening Rindu tu ada, kami akan mainkan. Sekiranya si ada, kami akan main juga lagu daripada Masya Milan kepada kita Rashidah Idi. Apa-apa pun, terima kasih atas ucapan dan salam anda. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Kawi Kurus yang nak dengarkan lagu Semina Duduk Berimbai daripada Anderson Ngalai. Tapi sebelumnya jom kita berhibur dulu dengan Wali Band yang bertajuk Yang. Permintaan juga daripada Kawi Kurus tadi. Jom kita berhibur.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Baru saja dihiburkan dengan lagu Anderson Ngalai, Semina Duduk Berimbai. Semoga terhibur hendaknya lagu permintaan daripada salah seorang pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu tersebut. 10.47 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda dimohon untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk memudahkan hari anda, untuk kita sama-sama keep in touch, berhibur. Senang aja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma dalam aplikasi, ya, bukan hanya ada Sri Aman FM saja. Banyak lagi stesen-stesen radio RTM yang kita boleh dengarkan dalam satu masa di mana saja berada secara percuma. Baik, di sini saya nak war-warkan berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 Ahad depan. Dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Sri Aman, program ini bertujuan memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Jadi jangan lupa guys untuk jot down dalam kalender anda, 14 Jun 2026 Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang di Dewan Suara Seri Aman. Selain aktiviti menderma darah, aktiviti sampingan yang juga diadakan pada hari tersebut 14 Jun kelak adalah saringan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman, pameran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman, beg cenderahati, grease bag sebagai penghargaan bagi setiap penderma yang berjaya, dan 10 anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Sri Aman juga akan diadakan pada hari yang sama. Jadi untuk penderma-penderma darah, bagi memastikan kelancaran proses pendermaan darah, bakal penderma dinasihatkan untuk mengikuti syarat-syarat yang akan saya sebutkan sebentar saja lagi. Satu, mempunyai berat badan melebihi 45 kg. Kedua, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam. Yang ketiga, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah. Yang keempat, membawa dokumen pengenalan diri, kad pengenalan ataupun buku penderma, dan membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Baik, di situ juga kami nak kongsikan untuk atur cara perasmian program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman pada 14 Jun 2026 akan diadakan kira-kira pukul 9.30 pagi, yang akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Dayang Nur Razah Awang Sohor. Juga akan diadakan gimmick perasmian Hari Penderma Darah Sedunia 2026 dan juga penyampaian sijil penghargaan kepada penderma darah tegar pada hari tersebut. Baik, jadi jangan lupa kepada penderma-penderma darah di sekitar Sri Aman pada 14 Jun 2026 kelak, check down kalender kita orang. Jangan lupa untuk sama-sama kita menderma darah. Baik, pukul 10.52 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak lelaki. kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Betong 99.5 MHz.
3: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
6: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Spektra 912, warnai harimu jam ketiga untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM, menemani saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pada cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang, yang dalam kenderaan, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah mumpuk-mumpuk bermasak ya, untuk family, almarhum hujung minggu. Ada juga yang tengah masak, ada juga yang sip masak itu nak bercuti, kata oleh saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pada cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang, yang dalam kenderaan, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah mumpuk-mumpuk bermasak ya, untuk family, almarhum hujung minggu. Ada juga yang tengah masak, ada juga yang sip masak itu nak bercuti, kata oleh salah seorang pendengar kita tadi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa-apa pun, selamat memasak, selamat bertungtang kepada mak-mak kita yang berada di dapur kini tu, yang tengah dengarkan Sri Aman FM. Apa menu kita orang pagi tengah hari tu tek? Yang dah pun menjamu selera ya, di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Baik, kepada rakan pendengar yang nak dengarkan lagu anda, lagu favorit anda dimainkan untuk kita sama-sama beribu dalam Spektra 912 tu, bolehlah drop lagu permintaan anda beserta tajuk dan penyanyinya untuk saya cari dalam playlist tu. Kalau insyaAllah saya akan mainkan dari semasa ke semasa dalam sampai sejam lagi baki kita bersama dalam Spektra 912, warnai harimu hari ini. Baik, 11.09 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu Dendangan daripada Ultimate Bunga. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni.

0: 89.5 MHz.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

7 minit pagi pada pukul 11.45 minit pagi kita saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi zon 6 untuk edisi hari ini Ahad 7 Jun 2026. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan satu perkongsian daripada Facebook Public Health Malaysia. Yang kata situ, air kencing berbuih jangan terus anggap biasa. Katanya ada orang perasan air kencing berbuih tapi fikir mungkin sebab pancutan kuat aja. Katanya betul, sekali-sekala memang boleh berlaku, tapi sekiranya buih yang kerap muncul banyak dan lambat hilang, ia adalah boleh jadi pertanda ada protein bocor ke dalam air kencing. Di situ juga share, buah pinggang kita sepatutnya bertindak seperti penapis halus. Ia buang bahan kumuh tetapi menahan protein penting supaya kekal dalam darah. Bila penapis tok mula rusak, protein seperti albumin boleh terlepas ke dalam urin. Inilah yang boleh membuatkan air kencing nampak berbuih. Lebih membimbangkan jika ia datang bersama bengkak kaki atau muka, tekanan darah tinggi, kencing berdarah, cepat letih diabetes atau penyakit darah tinggi yang sudah lama. Ia adalah salah satu amaran besar untuk badan kita. Jadi pemeriksaan urin yang mudah boleh membantu mengesan masalah buah pinggang lebih awal. Kadang-kadang buih kecil di mangkuk tandas itulah cara tubuh berbisik bahawa ada sesuatu yang perlu diperiksa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang lagi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melaporkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, saya nak ambil kesempatan tu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang dah pun stay tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 tengah hari ini. Si lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan anda seperti itu setiap hari untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani rakan kita DJ Steve sebentar saja lagi. Baik, insyaAllah esok hari Spektra 9.12 Warnai Harimu anda akan ditemani rakan kita DJ Iza. Seperti biasa, janji temu esok Isnin 8 Jun 2026. Baik, saya Azimah mengundur diri dulu. Akan meninggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari. Ayuh pulang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Jom kita dia pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke Sarito hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi beri di hari kerja kemanah ke paip besar batu 7 Jalan Miri Bintulu Berengkah 10 hari bulan 6 agi uliah dijaga ngau manah agi. Menteri Perengkah Pengangkut, Kemegai Menteri, Kemegai Pangku Pengawak Penyangga Penusah Ngenyit bagi Menua Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangku menyebengkah agensi guna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke. Pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di Pelabak berguna ke tempoh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6. Berindik harinya, pengguna bak kandang endur kekena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air kecukup dikena ngurang ke empas hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang kreator Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawalnya sama digulut tuai pemegang menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sofzi Datai Premier, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitya ke penerang gerempung anak seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh meri jasa ngagai negeri tu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Baraban Anwia Rebak Baru. Seekor anak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalan berjematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindik hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke Raban Perubat Lenyau Nyawa Bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Bangganya bapak penusah bukan sikul lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi tu tadi. Ditia ke penerang dari upis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai dari upis bombang gau penyah penusah batu lintang datai ngelawak endurnya. Lebuh datai Raban Penyelamat tertemu ke mangsa terpukul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambil diperubat engau silik lagi. Ngejung ke berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita Ngelah Tengah Hari Ngau Daniel Steven
nangkan kaitu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri menggawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Alui Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai bergulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat NEITD bergulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngau Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 ngau 7 Juntu berpalan bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
3: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026 nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak uliah di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: MEITD. Begulanggau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tune awak di pemandu mana. Tur bagi gagak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringo Limpang.
2: Lagu peminta antara stesen.
3: Ya,

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat ningak YFM. Kalai bau hujung minggu untuk kita bakal selamat. Pukul 12, nyentuh ngagai pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan baga Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak ya, baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalau bergulai dengan kita cerita ini, aku Daniel Stephen dekat bergulai dengan pengeluar program ke hari stesen Bukai, ianya hari Sri Aman, hari Lima, hari Sibo Bintulo, ngau mega hari Miri. Okey, jadi ke sekali itu, ngau ke pengeluar program ke Bukai, siapa nak ke dekat bukulan dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang Limbang dulu. Hana?
1: Ui, tu aku Nel.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih Nel, semua gawai mengenai kenalan gue Nel. Dah hilang bedai tau Nel.
0: Nak ada digiling bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke je?
0: Okey lah, korang diam.
1: Aman, aman.
0: Kita dah.
1: Sama pun tak ada yang cao tikai.
0: Nak ada yang
1: nak boleh digiling ke je?
0: Aman ke je. Mendak tikai orang aja, media bertikai orang aja kita.
1: Amat nyam tadi. Kamu dah ngin yang nak gak ngin yang kamu dah nak ngin yang bisa gak teh ngin
0: yang. Bisa kena. Aku dah dua banyak sama.
1: Nyam ya.
0: Dini pegawai tu tu nak.
1: Tahun tu laban bisa menyu kita special tak surprise dari balap tunggal. No datai magi yang kelimbang. Tidak nak nada ngin. Tidak nada ngin tu. Mungkin tidak tadi laban ke. Mada apa yang kita baru dah naik ke pulangin kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Oh.
1: Ya. Kira orang ramai diri sebilik kena aja.
0: Kembali ke surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni ya, lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama dia surprise tadi. Mungkin hari sedap. Betul enggak ke surprise nah.
1: Iya. Lupa ya, ni lupa.
0: Ya meh. Okey, enggak kau kurang mirip tu nah.
2: Oh. Halo, halo Neo.
0: Oi, mau berita na? Soal gawai na?
2: Aw, mana berita? Selamat dah gawai.
0: Aw, ningat di surprise sana tadi na?
2: Aw, kira kak ngerancang enten ada kangen pada tadi na Neo?
0: Ya, muka aku tu ada kesal di surprise nama ada surprise dah.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya gelama, ya kan ya buatnya tadi ini tak kesal hati.
2: Oh,
1: mesti deh, ya provoke mimet deh.
0: Oh, dah lama dah pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawai nih.
0: Kemarin hari keterubahan na.
2: Oh, laban nama tu. Kemarin peluang ngaji B kita enggak orang gawai ngaji lubang tu enggak betul anda. Dua hari tu.
0: Ngambil
1: pa, kau. Oh, engkau siapa nak ngambil? Ya, ngambil pa.
2: Ngiga ke direm pu murah. Kau yang baca dah dah na. Nene ya.
1: Kau tu kan.
0: Ada nganti, dan dia lah nanti ngiga orang.
2: Kau ngiga.
1: Oh, udah, hanya ngiga.
2: Udah boleh hanya nene.
0: Ada masih.
2: Tapi skrip enggak di. Sebut ya biasa deh engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ni ya
0: engkau yang berubah hati ba last minute
2: yang berubah hati ngalah laban B dah tadi ya
0: anjong kat ila ana hau
2: ya
1: ni rau ila anjong kat na QR sekali mila ni
0: rau. Okey, kita gagal win dulu. Hello win dulu
3: ya. Hello, selamat tengah hari.
0: Berita flow.
3: Berita tu manah tu Daniel. Di hari pun manah tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat hari gawai Flo.
3: Au sama gawai mega.
2: Bisa surprise ke orang Limbang deh Flo.
1: Hai Flo. Kalong.
3: Hai. Nada nu nak sida siapa ni sida hanah ku nada surprise tu.
0: Nada surprise. Ni nemu engkau ke ngentak sepiak rumah. Apa ada dia kini
3: rumah
0: nampung dia deh.
3: Mayu hotel
2: semua rakyat mayu hage kena ni.
0: Ya. Mayu hage rakyat oleh hage ngagak sebuah rumah panjai kan dia ana.
2: Ya.
3: Amin.
0: Lagi besar. Tambah kota nah pai dia sepian ya.
3: Dah punya.
0: Okey. Kasibu, kalau sibu.
3: Ya, nana di sibu.
0: Mau berita na.
2: Mana? Tim kemarin.
0: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
2: Berubah.
0: Selamat lagi awak nak?
3: Mulai dia ni.
0: Lagi kau tengok Tio baru.
1: Tio ke depan ketua.
0: Lama cuti hari ni lah.
1: Lama ah. Ustaz hari 25.
0: 25 sampai?
1: Sampai hari 5 dah kerja aku.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Setengah
2: bulan ya cuti.
1: Nah hari 5 dah kerja.
0: Alah-alah ya nak?
1: Angganya dinda.
0: Kau pendan. Okey kerja opis nanti.
2: Kasih.
1: Lawan aku udah ngambil sebedau gawai deh kak. Ngelak sih deh ngambil
0: pemudah
1: gawai.
0: Aman.
2: Ngambil ke belah ampit kau. Ya.
1: Belah ampit.
0: Ampit mimin lepas gawainya. Pama mana nak?
1: Ampit ngibu nupis ke diri.
2: Ya.
1: Hari lima. Amat tenada orang nupis. Laporan dia cuti.
0: Cuti bagaimana kan?
1: Kagak kelek dia nupis.
2: Napa bukannya deh?
1: Pembesar-besar upiah sih botol deh. Ketika tiga aja bersiar.
0: Pakai yang penekan, mana pakai yang ne? Pakai yang bombos, nada yang mengawal.
1: Nada, depan tengah aja sekali pakai yang. Mana mana?
0: Di empudunya mainnya ne?
1: Aku empudunya ne.
4: Pelintir yang tahu mah.
0: Aku bos di toko deh.
1: Ini rekan lah, nale halapan orangnya.
0: Okey, kita ke Sri Aman ni, Bin tu, pembaga. Bin?
5: Ya, Daniel.
0: Apa berita, Bin?
5: Berita mana? Tajapan kaya hari Mambam. Nyo berengkah hari pagi tadi, Mambam. Bekau Mambam dah kan? Hujan. Itu malam.
0: Oh, itu yang hujan-hujan ya, lagi makan, Bin?
5: Lagi.
0: Ya, sama di Kuching. Bisa hujan dah lama. Tengok ke rumah kami mah. Bisa hujan dah lama pada kuasa. Teng, ni apa tadi? Hujan ya. Okay, ngasuh hujan celam ya. Tengah suah hangat gini. Ya.
5: Oh.
0: Sama gawai, Bin?
5: Sama gawai ni ya.
0: Nada minda gawai tak?
5: Di Sibau. Satu, dua.
0: Di Sibau dia,
5: tiga hari bulan berundang hari ni.
0: Oh.
5: Mansang dulu, pagi. Tanya. Pulai lemai.
0: Ni pengelamak dia tu jalan ada mana tu?
5: Aku harinya nguji tengah jalan nyen jalan kejadi nyen bisa ya lubas setengah jam dua jam setengah.
0: Selalu ya di tengah durian?
5: Selalu aku tengah nyen nama tu menua sida nana Sungai San Paradom.
0: Oh, Paradom. Jalan kejadiannya ni nah.
5: Baru
1: Julau.
0: Tulai. Oh, mansa menua kami punya. Yeah. Tulai nana.
1: Nana.
5: Tulai nana.
1: Tulai.
5: Tulai.
1: Jalan
5: Paradom. Tangua.
0: Asal loh yang nengahnya di Bin. Tentu tadi kejadi.
5: Uji.
0: Oh, okay.
5: Aku nengah berita.
1: Tanya IPG-nya.
5: Ah, betul.
0: Oh, okay.
5: Ya.
0: Jalan barunya.
5: Nengah berita sedang ke Pulau Yari Mirinya. Mana jalan dia tu? Kau sedang sedang duriannya. Agak kau bisa lingling kok. Dan lah bukan sobat.
0: Oh, nah. Yang mana lagi ke?
5: Ya.
0: Yang mana? Aku kalah aku dengan yang lainnya. Mau kau dengar?
4: Tidak ada. Nah, ya tutup fedaf. Aku dengan MCR.
0: Kau bisa surprise baru.
2: Ya.
4: Karena ya, aku bisa surprise lah. Dan jangan datai.
0: Oh,
1: anjo anjaka.
4: Karena ya, aku. Ngapain video-video sekali anjo aku lah.
1: Nama tu sah deh, tukang cuang bisa, tukang MC bisa, penyanyi bisa,
2: teriba bisa,
1: teriba bisa, pala luan bisa,
4: tukang masak nadai,
1: tukang masak bisa,
4: oh bisa,
1: tukang makai bisa,
2: cukup,
1: hirau sekali,
0: cukup sedang ini nana, nama sedang nana tay.
4: Jaga
0: lah. Aku dah jani ya.
4: Ada agak balasan jaga kunti lah jaga lah.
0: Kau bagaimana sudah?
2: Aku nanti ada seharinya dia deriba pengantin datai kau.
0: Benar ya, baik semangat dia.
2: Pasport agak.
4: Kalau benda mana tengah lebus kelima gitu.
2: Agak belit enggak. Pasport aku nyana.
0: Kadang ke gigi dia jampat mana? Gaya mati. Pasportnya lah.
2: Ya,
0: mayanya sepayan dah.
2: Saya ke 2028 ya, supaya bulan
1: okay.
0: Yang tempoh ada
2: bulan 8 saya dah.
0: Ya. Sebenarnya ya. Perundang-perundang yang kediam.
1: Ana rau dah ama dah supaya pasportnya lah bisa lepas dengan
2: pasport. Ya,
1: 10 tahun dah tau.
0: Dulu dah ke kita ana.
2: Dulu ke kita.
5: Ana kalau lama ana, nya 2 tahun.
0: Pasport 10 tahun ya. Ya, kita kan rumah pasport mana.
2: Ya, kenapa tu ni pengantinnya? Ni ngeri wad gambar besar ni.
1: Ya,
2: kemudian
1: kira-kira
2: jam 4 lagi, jam 4 lagi. Aneh, aneh,
1: jam 4 nama. Berantai apa jam 4? Tidak flow, sama atau flow? Kau nama sejampur. Dek kawan siapa ada flow sebenarnya? Flow. Jangan aku masih campur. Baik
2: berita deh.
0: Peluang flow.
2: Lagi nampuan mereka.
1: Oh, bisa kok masa undang tadi ni bisa ni masa minta sangkong
0: enam dah nyangkong nama dia
1: kau minta sangkong kita nebah ke lagu orang ini barang siapa mah barang barang pengeluar kita nah sistem bisa bisa sistem enak minta sangkong
2: nebah dengan kaya pesta berbulan deh
1: iya kamanjang
2: ada ya.
0: Oh, kejang. Sekali-sekala.
1: Minyau na lah, mau say. Anak nak say.
6: Minyau masa lagu.
1: Oh, jadi sebelum kita tinggal ke berita di Limbang sekali tahu dulu minta tolong atau minta bantu hari ini nebah kita sitik lagu dulu. Oh.

0: Terima kasih Ginil.
1: Ya, milih saja lagu Tarina.
2: Aku nemu hati ya, milih macam hati ya Tarina.
0: Okey, nyak lagu. Aneh berlaku. Okeynya lagu.
2: Aneh bulak-bulak kaku.
1: Iya.
2: Boleh macam.
0: Tolong, Neil. Tolong aneh jadi batu teki aneh ya.
1: Temaneh lagunya aneh berlaku lagi Hana.
2: Ya, kaku. Aneh nang mantai pemula aneh.
1: Iya, cukup berlaku.
2: Boleh macam.
0: Nyebut kata bola je pun aku nak nemu. Kena kan jadi pembola.
3: Yo gagana ya.
2: Awo. Yo gagana tahu kata ni.
0: Ibian nak kata awo.
4: Ada sekali.
0: Ni dah dia.
2: Lalu nyerah saya ni.
4: Yang kikio.
0: Aw dah nyak badok tu. Aku sekali lagi Omre ya, sama gawai teka selamat nyambut hari gawai ke kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita kepada ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau angkanya last kepenode ngiling bidai engko sepedau muka tempat tu sepedau mulai kesarang nyu kita mulai kesarang pergi lah agi upi askin ni tamu upi askin sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita agi rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai aluan nah jadi anak ingat mega ngena tali kridar menyu kita deh ngena safety belt kita out anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi terima kasih ini mungkat kan ngelaban ngena seat belt deh. Oh, jadi terima kasih kepada pengelola program kebuka ke di Kuching yang ini Sherman Ibi yang sibu nana Bintulu Flo ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal megang ke balap tinggal kita ke sini tinggal kita bawa sekali tahu bawa Ninja Sarwa bulan 6 7 hari bulan tahun 2006 hang aja ke kita gerai megang gayu guru gerainya main senang lantang ngawan menua. Oh, jadi FM 104.9 MHz sekali tahu WFM Limbang sekali tahu di dekat Bekunsi ke Berita ngau mega sekedar aktiviti abah menua utara Sarawak. Jadi ketua aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Nembi Abisaya di perancang ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg minta Raban Nembi Abisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi engkau ekonomi digital. Di perintah Sarawak majak ngenegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja engkau penatai pemisi ngagai Raban Nembia. Jadi ia merangsang Raban Nembia Bisaya hanya di ketuai dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern engkau kreatif okey semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, abah pengerami berjadi ke Nakot Babulang, berserimai ngau pengerami Babulang edisi ke-21, ngau lomba kerbabak Dewan Kebudayaan Abertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai, hasil pengendai jari, pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawal atau pengalaman itu mega merik penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagang min, operator pengangkut ngagai orang dagang menua tu. Jadi perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawal ngatur pengalaman budaya ada kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagai ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan yang kita pengalami berbulan tu tadi ianya bisa top 3 penglima berbulan 2026 ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026 ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga teka second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak babulang 2006 hanya tahu ke disebut kita kumang tu tadi. Ya Steffi Rima Jack jadi ikut dream nyadi tadi panglima babulang moga menyadi bersemadi ngau ratu agak babulang tu tadi nah. Lalu nombor 2 teka first runner up Asha Eleni anak Alex ngau nombor 3 teka second runner up Shannon Silis anak Sangion. Jadi yang tadi aku dah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2006 ngambil Panglima Babulang 2026. Jadi yang tadi senentang pesta Babulang teka pengerami Babulang ke diatur ungkup tahun tu ianya ke 21 edisi ke-21. Ini berita kita titik kedua di Limbang, hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Ini sepenyampau 117 pengumpu rumah mampu milik tak ke RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sida buat bulan September tidak akan datang. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemasang Kena Menua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengerami nyawak ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemegah di Perambu dekat berjadi ke projeknya. Jadi ini teh kuya projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Johari mindah ke Peranak Langur Pengawal Berumah Rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai nguntung kurang SCR dikena nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah, pengempu rumah nerima penguntung kebesai lebuah rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngempu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ia kemegah Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang dia tu ngasai ke pemansang kejampat hasil dari komitmen Perintah Sarawak dari Baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benuan di Pejalai dekat terus ngangkat ketika semenghidup rakyat serta nyongkak sosioekonomi kandang menua tu. Jadinya tadi berita dua berita kita di Limbang. Jadi sekali itu aku dekat berkongsi berita kita di Lawas. Ini sinergi titik tekap Nanduk Baru. Sinergi titik tegap

0: antara perintah dan sektor privat berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi, dagang temuai, penguat dagang dan beranak ke pokok di Sarawak. Kuya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas dan Roxy Hotel Lawas dari Tektoktik and Sons Holding Bersindan Berhad boleh menegap ke ekonomi Lawas, muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemakih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Letih kuya, perambu ngemansang ke taman tema air Jemahilak bisik potensian merek dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah, pemansang Lipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu. Ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur dia uti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang ngau beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancarkan pemakan Lipapa Lawas ngau Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas. Jadi tu bisa je aku tersau mega bisa dikenatai ke atau ke bisa diterima kita di Limbang FM. Hanya opis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah ke diatur di Limbang kena 14/6/2026 yang kena hari 6 dekat perengkah jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari about ground floor atau tingkat baru Limbang Plaza ia ke diatur dari SUPP Limbang. Lalu di Lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu. Jadi tu 13/6 hari 6. Okey, 13/6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12:30 hari dekat diatur Bapasa Tamu Lawas engau kediatur hari Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi untuk ke pukul 12:30 hari Bapasa Tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society serta 27/6/2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya ngomri darah nanti ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu takut ngisi perut dulu lalu anda ingat mai tinggi takut ke pengelola kita. Ini pengawal ngeregister ke penundi hanya 30 minit sebelum kempen merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Ini penerang tisili atau ke penerang terterang tak bertelepon dengan upis tabuan darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung dengan 222. Serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas berlumur 085-285-781 nya tadi ungkup bulan merik darah ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi play berongen wan Daniel.
1: Okey, terima kasih nah. Okey, kita terus ke Miri. Kita di Miri nah.
2: Terima kasih ya. Jadi sebelum mai berita hari Miri kita berperinan dulu nginjau Louis Bennett ngau David Ekme.

0: Ya, jadi berita ke terubah debat bahawa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Bukit Mengau Lewis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah tu gerempuan induk rumah Kujat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 tu ilah. Bas bengkau tu ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi desma kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesilia atau telefon agak apik ngena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-8057374. Jadi temui ke di pebasa data yang menjadi pengeraminya ianya yang berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggia. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepung Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 bak sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasa datai menjadi pengeram itu ianya yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kawang ngau ngilang tikai lalu ke dua tu inya berkawan ngau kerja Mikit Pipe Besai Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dia kena mutar ke penangguh air pantis ke ditemu Pipe Besai Sarawak Water. Jadi pengeram Menteri Perengkah Guna ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja Mikit Pipe-nya di pelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dia kena mulai ke penguat air ngena cara berengat koya Sarawak Water jabab ngau consultant agib jalai ke pengawal meresa teknika dikena nentu ke bagi pipe ke pantis kali kanya pipe 750 mm atau ke 1100 mm pemesai yang lala mensia mayu hanya teguran laban pengawal tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megah udah dijalai ke jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjuang lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup jadi sekedap palanya dong air mega udah ditagak ke nyengkaum ba luci meresi air lambil ngau nur buka ya jadi dia semak bala kita ka nemu penerang ke sila agi dini halai palan do nyadong air kita tahu ngelawa ba portal rasmi Sarawak Water nya ba www.sarawakwater.com tau ke meda ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital koya hospital sekolah ngapalan sembiang dekat di Kemerat kabak pengawaknya dong ai sekuma pengawaknya di pejalai ke jadi berbaik ngonya sekretariat khas di betuai ke pemangku ketuai pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensia mayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu di perangsang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam timpul 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nang sungai Baram ba Kuala Baram dekat ngangkat ke penyika logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor dagang temuai kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu di sadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawal mesai ke terminal padang bilon miri tiba ungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas jadi berbangunnya pengawal ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawal ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri, ya, Jematan Kuala Miri dikarapkan oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalalun. Koyah Miri daripada Majak Tegap menjadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawang laku ke Miri menjadi palan dagat muai besar Majak Cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influensa ngamka pengari media hari sebenarnya Malaysia dalam bulan tu. Jadi sapit menteri dagat muai ya Berhormat Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menua asal budaya ngap pemakai di Miri ngagai mensemai antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kawam Tan Chia Yong begulai ngau pengeluar ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palanti narik hati baka Taman Negara Bukit Lambil, Taman Negara Niah ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu, peserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus bak media rama ngau nya ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarapkan oleh ngangkat ke nama Miri bak renggak nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hage temuai ngagai bandaraya Miri. Jadi nya ngujung ke berita dari WFM Miri tu ya.
1: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo.
2: Oh, okay. Terima kasih Daniel. Sudah berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita Sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah atau peningan berkawal ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayasa yang berhormat Dato' Sri Tiong Kin Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah sagi yang anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai atau ke ngabangnya bisik mega di sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tok mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tok pihak ku Datuk Sri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega acara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbahasa ke pangandiri patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah dikongsi kaku lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Sri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak ya kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai hari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak lagi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke ulih nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka lagi dagang temuai budaya di menua kitai Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan diri ya ngambil ke pengawak ke berketuk ulih ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026. Okey, nya berita yang kedua gue ngagai berita ketiga to berkawa ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai toila jadi bisi tiga lomba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Sion Bun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau siliak berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bab bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu lah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 okeynya empat itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel. Okey, mulai baru mungkin Wan.
1: Okey, kita ke Sibu nah.
2: Okey, ke Sibu nih. Jadi kita dulu perindang lagu kedah dipilih kami dari Wheels of Versa nyak semina alai penyangkai.

0: Okeynya tadi lagu Semina, Semina Alai Penyangka ya, Reveals of Versailles ya, dikenal Melina malah pendengar kita jadi yang ngegak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama ngga menua China dalam bidang nyaga pengerai, pelajar perubat ngga pemansang penau, tiknya di sitik cara dikenal mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikenal nangkup guna jemaah ilak. Jadi Jakoto tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim, adakah pemayak ngga pengelantar Sarawak jemaah ilak berpanggai ngga pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngga ngulih ke otonomi tiba saya lagi dalam sektor yang kau pengarai ngga pelajar kelimpah hari berpanggai ngga penumbuh ekonomi. Ya, hanya mata madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat dengan uraban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kaum perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di berkaul dengan University Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana uraban pengadang berita pengudah nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuan China Bersatu atau UCA bagi Melo Sibu dikena ngerami Duta Besar China ke Malaysia yang Aoyong Yujing perintah Shanghai lama tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pembenar dari perintah menua China jadi ini tiah ke penerang dari Dato' Sim Prambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiap besar lagi lalu Sarawak dalam tiap besar lagi Sarawak dalam napik penanggung suntuk pengejar pengawak perubat engau ngenegap ke sistem menjaga pengerai negeri. Berbaik dengan nyamga yang nyamata madah ke pemujur Sarawak di majang remai dalam bidang pemansiat klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tu nyari siti dari palan pemansiat klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mega dekat nyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan bioteknologi China di cakah ngeremai kelebih lagi dalam pengawal pemansiat penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkaul dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia Dato' Sim madahkan neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggai dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah hilak jadi pemujuan menurut China ke ya ukai seminak ketegal ekonomi sidak tambah agak lama penaut ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemeran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus memansang ke penaut seraya menegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Bawanya megah dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab tu udah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelancar Sarawak Pak University Pemaduk Nyulut China yang kami University Tsinghua dengan University Peking ini tiah kuya program scholarship perintah negeri terbuka dengan semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tahu ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara pengawak ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya. Jadi berita keterubah penguat kerja tu sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026 dia pengawal berjadi ke kejohanan e-sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute lalu penguat tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti ianya sapiat menteri ya pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah menua ke megak kaban kunci negeri N54 pelawannya di pengawal berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi lalu berita kedua kenyari sari kemarin ianya pengawal ngabang rumah terbuka hari gawai 2026 Dun Bawang Asan dipilih Sita Rantau Panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya sekretari politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Franky rumah Matthew rumah Denny ngah rumah News jadi pengabang untuk kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisa diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau ke BLM kelas 2 ke diatur setiap kunci negeri N54 pelawan jadi pengawal kemarin dipercayai atau ke penutupan rasmi tadi yang berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapit menteri pengerai Minsia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sukrehat berengkah di pukul 10 pagi lalu pengawal ke 4 di atas hari kemarin inya majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke dia tu baru mah uncin anak demuang berjayat kenawin berengkari pukul 10 pagi jadi pengawal jadi ketua kemarin inya yang berhormat tuan anyi anak jana inya kaban kunci negeri CTN 49 ngemah lalu kesari itu tadi berengkari pagi tadi dia pengawal majlis perasmian Sarawak Sunrise Aero dan Cebu Edition 2026 sudah diatur ba foyer Indo Stadium Cebu jadi ke di pebasa tak pemesai ke jadi pengawal tau inya yang berhormat Dato Michael Tiang Mingti berangkah di pukul 7 pagi tadi. Okey, nya tadi antara pengawal ke bisi diatur sari kemarin ngau sari tau ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu. Boleh baru game one yang.
1: Okey, ke Sri Yaman.
2: Okey, Neil, tang sebenarnya mendiang ke Stilago.

0: Di bagi menua betul kemarin megak bergerandiang seriang-seriang kainta tiang sidak ke bengepan kemarin nyerombak pengawak berjalai bebala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betul 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur ke penudi rintai atur ke penudi karnival gawai Dayak bagi menua betul ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarin 6 hari bulan 6 2026, Bak Pasar Betong berengkari pukul 6 pagi. Dadat pasar kemarin.
1: Bisa ke ada ni, Ben?
0: Nadai, kameramen kami, Abang Man kian kemarin.
1: Medak media ramah aja ni, Ben.
0: Oh, nak puas hati.
1: Nak terpuas hati.
0: Baiklah. Jadi nintiah ke penerang hari sentek betul sebengkah palan alai nampung pelajar de betul ia kenyati komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai daya nadai kameramen kami Abang Man kian kemarin.
1: Medak ba media ramah aja ne ben.
0: Oh. Nak puas hati.
1: Nak terpuas hati.
0: Baiklah. Jadi nintiah ke penerang hari sentek betul sebengkah palan alai nampung pelajar de betul ia kenyati komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai daya bagi menua betul ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen to Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah. Tinggal kawam mayuh macam penatai kemari bengepan Raban Bansa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalai itu kemari depun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek lomba kengau main bagi menu betuang. Lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasal lama betuang. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betuang. Ia ke mujur baru ngetan ke penuduak sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai bebala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 4 kali sida di SMK Saribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ngau 2023
2: pemaga sedaya ni bil
0: ya.
1: Sida bisa skill sida tau.
0: Oh amai. Sida Raban SMK Saribas semoga boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu ba kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu ba kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ia kelumur satu pulai ngagai Raban PKB, Pejabat Kesihatan Betuang, Upis Pengerai bagi menua Betuang, lalu ke tulih kelumur, sidak tu muka tulih ke anugerah persembahan terbaik. Raban ia ke, udah tulih ke anugerah persembahan terbaik. Lalu Raban tu kemari bisik 120 ikut, bertuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang, Pakar Kesihatan Awam PKB Betuang. Lalu sidak ya ke 120 ikut tunjuk kaum sidak ya ke gawak bau upis pengerai bagi menua betuang pihak mega upis pengerai pililiah menua seratua ngawah klinik pengerai betuang. Ya ke lumur dua pulai ngagai JKR betuang. Lalu lumur tiga pulai ngagai Raban Jebab upis bekal air menua pesisir bagi menua betuang. Lalu ungkup kategori B tu antara surakup tua-tua rumah sekali kena rumah-rumah panjai, NGO, tau ke pasar. Lumur satu, pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, Kedasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempung tuai-tuai rumah Ari Sita Layar. Jadi GTR, tau ke gerempung tuai rumah Sita Layar, mega boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh ngawa ba program perarakan gawai Dayak bagi menua betuang. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nomor 1 ianya SMK Saribas. Lalu nomor 2 pulai ngagai SMK Saint Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nombor 3 pulai ke Geraban SMK Sepawah. Lalu bak kategori D antara sekolah-sekolah primary atau ketelika. Nombor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine. Nombor 2 Raban SK Nengah Pasak. Nombor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin di penyadi ke yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimia Lomba Ngumayan Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak Timaga Adun N36 Layar serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Bila datai megah ngagai program untuk kemarin ianya yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Pali.

0: Man P204 Betuang Pia Megah yang berhormat Encik Friday Anablia Aduan N39 Kerian Pia Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri Ianya Aduan N38 Kelakak Pia Megah yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang Pia Megah yang berusaha Encik Leo Bentoni Pegawai Ari Opis Pertanam Topik bagi Menua Betuang Ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat bagi Menua Betuang. Engkau yang berusaha, Dr. Andrew Mparan, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah, Jerumbak Gawai Dayak bagi Menua Betuang. Jadi berita ke Nangkan Kenyak, berkawal engkau sebengkah pengawal ke diatur di Seraman, empat lama. Kalau di Seraman, sudah diatur pengerami ingat ke udah 67 tahun parti SUPP Sarawak United People Party udah ditumbuh ke di benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang lalu diatur mega pengawak Niki ketambai parti itu diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang lalu program itu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian Presiden Parti SUPP Pia Megah ia kena disapit premier menuju ke Sarawak. Program tu mayanya dipun kengau pengawak. Nikik ke tambai jalur gemilang. Ditikik ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Chairman SUPP Semanggang. Ditangkan ke pengawak nikik ke tambai Ibu Pertiwi Ko. Ditikik ke Puan Ko Tek Wan. Ketua Bagindo SUPP menuju ke Sarawak. Lalu untuk di kenyak tambai parti SUPP. Ia ke bernama Seati di tiket kempu yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian yang menjadi Presiden Parti SUPP jadi nyalai ko sapit Premier Sarawak rakyat menua Tok Kuya ada perangsang rangsang gawa Sultan Meruan bekerjasama kelebih lagi bab karang kemansang kedengar itu ungkup Rebat Dudi Kuya megah sukuang yang ketegap dari semua raban dekat nentu ke pemujur agenda menua tok tidak muda Sarawak berstatus negeri maju bak tahun 2030 ila. Lalu ia megah nambah perintah menua Sarawak ukai semina nambah ke infrastruktur negeri itu ia megah merik mayuah pengelantang bantuk pengelantang yang kawa menyedia ke pelajar nak berbayar ungkup rakyat. Ia ke nampung pelajar bak universiti di negeri Sarawak di to. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis tim agak nyadi sapit menteri pelajar innovation ngau pemansang pengelandek Sarawak yang beri terima kasih besar ngagai raban parti to. TBC 500 lebih mujur ngolok program to mayanya tidak tayari dari SUPP Pampang Semanggang pu pantok lingga pihak megang kelili lalu berserimbai ngau program to kemarin diatur mega pengawak nyuak ke cek MRP disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Po adun N32 Semanggang ungkup 28 bengkah serakup bak dun N32 Semanggang lalu semua penyampau agak belanja untuk tadi ianya RM89,000 ok Niel nyak dulu hari Sri Aman
1: ok terima kasih Ben lalu terus ngagai kami di kucing di tu. Okey, aku baca ke kita dulu info sebelum kita berperindam. Jadi info ke Terubah tu berkawal dengan berita di Semunjan kalai 52 JKKK di Semunjan sudah menerima 156,000 diberi dengan JKKK diberi dengan akaun JKKK kena berjalan ke program dengan aktiviti bak tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi menerima RM3,000 ngambil ke sidak ya, yang tadi oleh ngatur awam dan yang tadi oleh mega ngatur pengawal mersi kandang tumpuk pendiau sidak ngau aktiviti ke bukai lalu kelimpar yang mega upis pelilih semunjan bisa nerima RM22,000 dikandang sidak ya ngatur program niti daun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu Lalu berbaik dengannya Kaban Parlimen Batang Sadong YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja ti diberi perintah besai laban duit itu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik dengannya megak tu berita berkawan dengan hari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang dengan bank ngagai rumah terbuka gawai sapit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak Kaban Konsen Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil berempuruh karuk pedawan di Kuching itu. Jadi sedak ke datang ngagai pengerami itu ianya hari Pupuraban Bansa Kaisemina Bansa Bidayah Aja kalai itu megak ngayan ke penyerakup kita di Sarawak itu. Lalu sedak ke datang megak bisa diperindang ngau tabuh diperindang ngau tawak Bansa Bidayah Empu. Lalu Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka tu. Okey, lalu berbangunnya megak tu siti lagi program ke diatur berseriman gawai gawai ianya program berarak bipajak gawai sega bena edisi keempat kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1,200 ikut orang ia ke BC hari 21 kontijen kalai sida 21 kontijen tu bebal berjalai bebala mayuh benda tu ia ke diatur berseriman gawai hari gawai tahun tu. Jadi pengeramai itu bisa mantai keadaan asal Bansa Bidaya tunggak ke bisge ngau megak di pedawan. Jadi pengeramai itu megak digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kosan Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mungin. Bahawa pengeramai itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pakaian asal Derimpu lalu mensia mayuh hari mayuh kanendur di Serian di Bau di Kuching ditumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak medak pengawas sedak ke berjalai bermalam mayuah. Okey, serta menangkan kenyata berita ke penudi hari YFM di Kuching itu kalau itu berkawan ngau berita pemansang kalau mansang mayuah di bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik dewan serbaguna ke baru dah temuk gagak dewannya digagak kena ungkur RM900,000. Jadi pengerami nyuak ke projek itu digulau Kaban Konsen Negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujang ke diatur empat lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meeting ujung ke semua ungkusnya tadi bangai RM900,000. Lalu dalam jakut ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayuh bengkah program serta mega aktiviti kena ngatur mayuh macam pengerami kamu ke boleh ngerapit ke lagi kawal sida ia ke dia ba tumpuk pendiaunya. Okey, jadi itu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching dito. Okey, jadi sebelum kita mulai ba lagu peminta antara stesen Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperindang dulu ngau lagu hari kelemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi pak namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Oi.
1: Dulu ke kita Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Flo, ha? Ni ada Flo?
3: Iya.
2: Tuh. Okay.
4: Benar bayam tanya, benar bayam TikTok.
2: Ya. Yeah.
1: Mesti dia benar live, ya.
2: Okay, jadi agak malam tinggal kita ke dekat telefon. Ngelata ke pesarin hati kita atau telefon kami di Kunti, 084-353-224. Dulu ketua dia, Flora.
3: Sampai ke sini, sampai ke klip nang awak bisa pesan dari Facebook tadi. Okey, jadi Tok Ari Robert Ganja, selamat berjalan ke pengawak ko ya, buat program Ninjau Sarawak. Serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ 6 pintu. Kedua Tok Ari Agnes Ine Robin, selamat tengah hari ke sama berjalan ke pengawak. Tok Mayuh ke Tok Nyapa ajak tu ne. Abah Do Mari Simunjan, jadi yang minta lagu sebarang lagu lagu ke ditujuk ngagai kabar melayan bak tekalung di ijuk ke serta palaisan ya bak sama matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya. Pesan selamat terperindang semua ke bukai tu Ari Juti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya. Jadi nuju ke pesan tu ngagai kabar melayan ya ke jauh tau ke Semak ke ngarap ke gerai serta mujur dan

0: lagi bisa ni.
1: Okey, boleh. Hello. Hello.
2: Ya, bagi kelo dah. Ada sibuk tak?
1: Siapa tahu?
2: Charlie tu.
1: Okey, Charlie, terus ngepesan.
2: Lagi kita enam pintu dia bagi. Selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu memanah main lagi. Ni aja meow.
1: Terima kasih.
2: Nanti ni pun pesan apa yang lagu lagi, lagu jenis aman tahu ke?
1: Okay.
2: Okay, terima kasih Flow.
1: Orang lain kan yang buat Flow. Okay.
3: Terus ke dia Flow.
1: Sitik dah gitu. Hari Nur Agad. Sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai. Nuju semua DJ bakal kengali hari itu. Jadi minta lagu Aku Tetap Sayau. Hari Duna di kena merindang semua peningau YFM bakal kengali hari itu. Ngarap ke semua terperindang. Okey. Hanya pesan dari Bintulu itu. Okey. Boleh barung genuan.
3: Okey. Terima kasih Flo. Jadi agak bala peningau kita. Henti lagi. Nama tadi. Bisa awak tadi kita tak telefon dari kami 0883 0883 0384. Kita jangan kengau dulu. Halo.
4: Halo. Selamat ngali hari Didi Keseng tu Nanang.
3: Okey, selamat ngali hari Jessica. Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai kita nak sesel dia kau.
3: Terus ngepesan.
4: Okey, terima kasih. Minta tebak ke sebarang lagu gawai, ini sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys, semua orang Kristi Mendiang Kerajo bakal ke ngalih hari itu. Lebih lagi dengan anak mantu aku ke Bendung Rantau Jalai pulai nanti Bintulu. Harap ke sedua jimat-jimat meh, naik kereta. Banyak ngagai. Okay, sebab siapa ajak lah DJ Nana naik. Ni pun sebab nak kalau manyu ha. Halo, ngaji kita nasi sendiri kau. Okay, selamat hari Minggu. Bye.
3: Thank you, bye. Okay, nyata dari Jessica Itan dari Bau. Okay, kita terus ngah pesan data hari James Sanyal selamat tengah hari di Janana selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Gilbert hari gawang ngau timah kau tu ya darah dikena berindang. Dirimpo kuya Mary Ubun Matian Emilia Sam Mindo Kenawi Serina Sanau Serina Sanau Janang Ibra Mat Akib Lina Bugis dengan semua keng lala. Nama berita kita kaban kuya panas hari yang menua di Kenawi. Okay, terima kasih Nana. Okay, bye-bye kuya. Okay, Richard tunduk sama tengah ngali hari di Janana sama berjalan pengawak genuan manah gari kami di itu bajalai simpan sembunjan. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindah dirimpung aku kapan FB piang gagai kita enam pintu DJ ku ya. Okey, hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke bisik diterima kita ini jadi kita apa perindah ngau sitik lagu ke bisik dia pinta siapa tu tadi. Boniface EP sama tengah hari di Janana kari selepian bakal tengah hari terminta putar ke lagu gawai hari acan ngoswelin sakit gawai ku ya dikena merinang semua kenglala meh ku ya bala di selepian atas ngoswelin tengah ngau orang kenglala ya biar ngatuai kenalah disebut nama itu maya perintai nama itu nama macam yang tu au. Okay, terus perinang kita sakit gawai acan ngoswelin.

0: Daniel.
1: Nggak bisa gue rasa kegawai. Udah 7 hari itu. Kok
2: tidak bisa ngambil yang beda ya.
1: Mana gue nggak gade rasa ke dari kecaro pampai om.
3: Menyikutin lah. Ya caro pampai mayor.
1: Mana ini dukum tuh rumah. Terus saya kenapa.
2: Cuma.
3: Gak pernah nggak gade rasa ke.
1: Iya.
3: Tancang. Encik pala kena tanya-tanya.
2: Kentulah.
3: Nak kentulah ni. Berupa iman kita pun dia pala pada orang.
1: Ya, sekiranya pelak ambil dan nemu.
2: Cara mesti
4: cara tidak ya, baru kau nemu. Kami itu ada pengalaman makanya.
1: Ngamai tapi saya pengalaman.
4: Ngai-ngai nunda cara kita nya.
1: Aduh, kau berani lah. Ada yang macam.
4: Nyumpah dan pun sakit. Makin nak sakit. Ngamai dan pun sakit.
3: Nama nak jawab pala kena kentulahnya. Udo mana? Ya. Palaknya, dia sempat apa inat palaknya.
0: Tak tahu tu ni.
3: Ben, ini Ben.
0: Okay. Nama tuan ya?
3: Apa ada ya?
0: Okay.
2: Maik.
0: Balap tinggal ke dekat telefon. Ada telefon 083-325436 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu tu Neil dari Adeline Wilfred tu. Selamat ngelari kita 6 pintu, selamat hari gawai hari Kampung Nangkak Kota Semerahan, minta tebah ke lagu Ari Wardrop Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangkak Kota Semerahan menyadik di kem PGA Sibu nak tinggal megang gain tuang ngau entua ya, Nambi Lohom ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru, Arab Kusdua Gerai. Lalu to ini tinggi, selamat berjalan ke pengawang ke kita 6 pintu, panas menua kami di selulap, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu ngau semua orang pengelala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat hari. Halo.
5: Halo.
0: Siapa tu?
5: Thomas Tanjung tu Ben.
0: Thomas Tanjung. Nama berita? Uncle Boy, Thomas.
5: Mana? Mana berita tu?
0: Selamat gawai.
5: Okey, selamat gawai ke kita dia semua.
0: Oh, terus ke pesan.
5: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak mutar ke lagu Sepati Bunga Jarau lagi. Oh, Ricky Innocent.
0: Oh, okey.
1: Okey. Tapan kasamin ni teh rumah kayu.
5: Ayo.
1: Tapi ini tu rumah kan senang bahas lagunya.
3: Bukannya.
5: Bukannya kemarin.
0: Siapa
5: yang
0: senang bahas? Ini tu
2: rumah.
0: Ini
2: tu rumah kan senang
5: bahas kau ya. Oh, nyaptan minggunya kemarin.
4: Ini tu rumah.
1: Okey, kalau lagu tau. Okey, ini tu rumah kan senang tau.
5: Oh, sorry tu kai, sorry tu. Kau minta ada kumpul.
1: Hari empurna, empurna ya. Okey.
5: Ya, ada ya. Okey, pesan tu dah tinggal aku muka. Okey, kita 6 session dia. Aku nak mengucap selamat gawai dengan kita semua agak. Nak tinggal aku muka agak semua bala aku di rumah Jarwa Pulau Pisang Ilek. Nak tinggal aku muka agak bala aku muda ke rumah siapa rumah bakal Pulau Pisang Ulu. Harap sinaya gawai tu kemari semua happy-happy semua. Aku nak tinggal kemegang lagi. Semua balaku ke kerja Abang Sibu. Ke pulai bisa keluar itu dah. Ke kucing yang bintulu di ni alas dia dia. Harap sudah cepat meh. Aku tinggal lagu ku. Keputar ke tengah itu. Okey. Selamat gawai dengan kita semua.
1: Kami kita gawai tu
5: ni. Oh, mas ya, ayo.
1: Nama ya. Main ke pemadu. Dikerindu main gawai tu tadi ya.
5: Oh yo, nak kalau kau ada berpikir, kau ada berpikir aku dah yo nangkap manuah mutai. Rengkau aku dah yo, yo teh bukan itu nangkap manuah ya. Ambil ya orang ketiknya, yo kena kena tangkap maka. Apa mata ada ketika?
1: Mata ada.
5: Nikah ada mata macam. Nggak jadi kiyon, nggak jadi nak lego, nggak jadi nak lego orang kiyon. Nanti di mata dia tutup. Sebenarnya orang ketegak omeh, yo. Ni kemikian payah orang. Sebenarnya apa yang buat? Kita kalau orang kudayo.
1: Amat salam.
5: Kan lah. Kan boleh ke mana wak? Kau dah kau.
3: Oh. Ya. Betul.
5: Kau orang panggil makan mie berkudai.
1: Awalnya betul makan mie ini yo.
5: Oh, nak ada yang tu dah kondor yo.
1: Lapa.
5: Kamu deh. Boleh sih dah yang agak mie ni. Mie goreng yang lebih sedap kita nak. Depan luar sih dah sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makan. Nemu dia campur kalau dah aku dah yung. Ai tu wek saja.
0: Apa ai?
5: Ai langkau
1: sup. Sup eh be yo.
5: Nak mu ke sup ni yo lah banyak tanya gagal rangkai. Dem tu ai dia 3 tian. Nak orang manua mi sedap.
3: Nah, kena ngerabos ya.
1: Ah, berkena ya
5: saya ni. Nak nyamai yo, anje nak nyamai.
3: Kemai kau kan nyebut anje penyamai.
5: Aku. Main. Nampak aku yo.
1: Nak main nak oleh kita pula pisang ni yo.
5: Nau lempak aku yuk, dia mau campur dengan cabai lagi, dia mau cabai padinya. Udah tua-tua aja campur lagi.
1: Kapa peraya? Kapa peraya sini yuk?
5: Ya, aku nak gila peraya aku yuk. Kira ke empat, mungkin yang tapi jenang tu lempak yuk. Nukang ujuk maga utai, nukang panjuat maga.
1: Oh, no lah.
5: Kapa sabar lah tahun.
0: Tumuh kepakar.
5: Nada boleh tanya aku kemarin yo, nada boleh nama-nama, nada boleh peraya semua.
3: Nega mah, oleh menggai peh orang pamba.
1: Oleh peraya sebenarnya menggai raja ni yo.
3: Peluang ni yo.
5: Ya, ambil peluang ni, peluang jaga way tu. Kasih kau ngaji dia saja ni, lapan betul tu mata tertutup
3: dah. Oh, tengok.
1: Okay, sana kita ini ni yo.
5: Aman, aman.
1: Mata tingkat orang.
5: Nanti korang indok mikir kita ke yo.
1: Oh, aman. Mana ada dengan nok ni yo.
5: Kasi bunga jadi itu kan oh yuk jauh ke pihak nggak terlalu berupai.
3: Kita ingat jadi berupai kan ngejauh.
5: Ya.
3: Nyukung kok.
1: Ya. Terima kasih ke berita deh yuk. Mana yang berita deh.
5: Ya, yuk. Okey, sama kawan kita semua yuk. Sama ada minggu enggak. Okey, bapa-bapa.
0: Ya, tadi uncle Thomas Panjong.
1: Macam enggak ya. Kalau tak pikir orang pada aku kan bisa gaya kayak nama tu lucu-lucu ni bini deh.
0: Ni kak bini.
1: Di nama aw deh tutup ngod.
0: Gabung dengan
1: kain ni deh bini sana. Gabung dengan orang milih di bini deh rempuk.
3: Bagi bini.
1: Aw deh bagi bini.
3: Nama nak temu bini ni bisa rib layak apa bini tambah ni mana?
1: Kain jadi pada kain ni tambah jadi sengkabuang ada ngod kain ada.
3: Kena ke bini ke kuat cemburu ke?
1: Andai bini ke saya setiap besar gini, nyampe ke tinggal ke andai dan dua yang besar ya.
0: Udah saya ngirimian dulu aja bos. Nah tau ni ni ya.
1: Andai nak boleh anda ngau remasuk timnya kan.
3: Nama bungkus berbesar gini ya, ya ke besar ke kau tau.
1: Iya.
3: Nyamain. Ya kemen ya.
6: Ya ujana na. Ya ujana.
1: Ini tiba-tiba ini. Oh, okay, terus mudah ada
0: Ben. Okay, deh Daniel.
1: Sudah masa keluarnya kemayu tentu sih deh.
3: Saya kembali ku ke tua ada deh Ben.
0: Oh,
3: okay. Giga tu. Mary Jalo Ujo. Yang ada ke di Song Panas Semat ku ya. Kena ke lagu gerunung kaki incuri hati di ujung dengan Josephine Jampu ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Sri Kai ngau semua ke ban pelayan ke nalah dirintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari minggu ku ya. Hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri. Selamat jelai ke pengawal di konti, kan hingga ke lagu Arimawan. Ditujuh dengan semua pangan ke ngelala, kebagi kabar bagi grup WhatsApp. Ngau menggabak Facebook. Lalu dengan sedaya ya, serumah petunggal ya, baka Cikgu Raymond. Di Long Lamah, ngarap ke Terperindang tengah hari itu. Ngagai kita yang nampin tu, selama jam minggu. Selamat hari gawai. Gue ngagai telefon tu, Bin. Yang setiap kan ngau tu. Hello. Hello. Oh, tidak boleh lain tu. Lain, lain tu. Telepon dengan 258634. Bah Siti nombor teleponnya. Ini baru boleh dikena ke Siti. Nada boleh dikena ke tengah hari tu. Okay. Macam sedih lagi pesan tu Win.
0: Okay.
3: Hari rimboh Julai. Tahu ke Mak Misil hari Hari Yama Plantation di Menua Seda Ediak Mambam Koya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu, nak minta lebih lagu ya Koya. Dikena merindang semua bakiah bak muabuk WhatsApp ngau peningat YFM. Selamat ujung minggu. Tu Siti Ben. Nyok kang ngau tu Ben.
0: Okay.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Hello.
3: Ya, hello. Siapa tu?
7: Nama saya Ikom. Dari kampung.
3: Oh, anu leh nama je. Okay, Ben. Kalau baru dengan kita di Sreman, Ben. Natural okay. Tadi.
0: Oh, dengar. Jadi, akal lagu hari Ricky Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: Okey, seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai penan nama tu agak okay, belala. Jadi sekali lah nak.
1: Ketiga.
0: Oh jadi sekali kok aku.
1: Oh, tujuh gagah nah itu
0: nih. Oh.
2: Nih.
0: Kan nyebut-nyebut ndak?
2: Temu.
0: Nangis
2: temu kulo lo enggak nyata.
0: Puri ndak ngano. Ndo darah okay. Ngano.
1: Kemiri. Ini
2: nomor.
3: Nanti kemiri ini ada orang bukai kebedau tengau ini darah limbangnya menan ya. Anaman sumba sebuah darah sumba ada dalam.
2: Anang banget banget berupa ya ke ketar nama tu ngai
3: bukai kumang ketika tanya sumba ada.
1: Gawai itu tadi berapa kali dan nyebut sumba ada nah.
2: Nah sekali aja nyebut.
1: Gawai itu tadi
3: sekali aja. Nah daerah berupa yang saya bergulah ini nih.
1: Sumbang yang ke Maya pikir atau kebaya aja ya pansut kini ini nah.
3: Nanti kunyum main flow ke main tanya pengetua kesibunya baru ngai bergulah ini dah. Dia nyambut ketua kangau lagi aku baca tanya. Siapa ke dekat natai ke pesalah lengau kusul 8542. 3634 ya kusul 8542 3634 bisa megah berita kena tentu mana dikunci orang bala peninggal kebenar mulai kediri pemisi gawai itu ya simpang kerebungan bisa penusah berbadi bajak laluan gujuang ke siko orang ke mai mutasika berbadi penusah kenyadinya ke nyengan tu kini ngelantak nama tu besi antara jalannya dan ya.
1: Oh, dividernya.
3: Jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benar mulai ke diri ke tengah hari itu ya.
1: Dia punya jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke dalam pool lah.
3: Kusatu ke dua. Bisa lawan tindu agak ke berbunga ngebala kaban di menua dan ya. Jadi itu bisa orang telefon tu Hana. Nyaputus ke tu. Okey, kusul 8542 3634 eh. Jadi aku dulu macam ba Facebook tu. Bisa ke telefon baru tu. Nguji nyawa tu dulu tu. Nah, ha? Halo.
4: Halo.
3: Berandau ngoi nak darah limba no no. Siapa tu?
4: Tu Pawang Boyari betul.
2: Pawang Boyari betul.
3: Au. Rami kita ada betul dia. Lagi bisa Rami dah sari tu nadai.
4: Oh, dia
3: tu
4: sari
3: ketuk.
4: Mesti
3: dah
4: pulai
3: magang. Oh, dah habis. Kemarin penuh dia apa ya?
4: Oh, kemarin ke penuh dia.
3: Oh, ramai nak kita bawa media ramah daripada tertimpai dari jauh tu.
4: Yalah, bisik.
1: Bisik, mami mimik lah. Mana nak
3: ketawa? Bisa enggak ada bergaul ke enggak?
4: Ah?
3: Bisa enggak ada bergaul ke?
4: Bisa.
3: Oh,
4: ya lah. Mau yang hari kawai tu nang kayau macam-macam pengrami baru mah panjai.
3: Tahun tu dini rami baru mah panjai.
4: Tahun tu rami baru rumah panjai pelawa pakus pawu.
3: Bisa.
4: Baru mah William Rabung.
3: Rami kita serumah.
4: Perami kami serumah lebannya nikik ke. Puting stak semua puting stak
3: gak
4: nyadi pengabang gak puting staknya.
3: Kira umas siamnya
4: umas ya
3: gak. Nama lagu ke penanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tau.
4: Jadi bisi gak aku pula main lagu rem jenanya pulai kesara.
3: Pulai kesara ya enggak.
4: Mana nda gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Mak mana? Bisa emak mansa no ana enggak?
4: Kira tu bisa ini.
3: Manjai. Ya.
1: Nyai mana? Lepas bisa emak mansa.
3: Bisa emak mansa. Mereka peluang lagi no apa pesan mel streaming lari kau itu?
4: Aku berpesan ngagai malamnya deko. Aku nak lihat nemu yang kita lari kau itu. Ianya tinggi di jalai bayung pau. Ngau bala ku kebukai ngau di balai ringin din. Ngau bala ipar ku. Ngau bala bukai ga. Ngau kaban belayan dah boleh sebut. Mayu lah kaban-kaban ku tu.
3: Ya, mah.
4: Dan gala. Ngau. Masih dah ya nemu. Pawang puya are betuang ku sedak ya. Nemu megang orang.
3: Kasi yang sumpah. Pawang katil lah.
4: Pawang Boya dari.
3: Oh, Pawang Boya. Pawang Boya.
1: Pawang Boya.
4: Pawang Boya arep to.
1: Nama anu antu segi nya?
3: Selalu asor nama tangkap
1: Baya.
4: Ti maya orang bisi penusah ketangkap bayanya. Aku mau kurang ga?
3: Oh, di kangau kurang ga.
0: Siapa tu ke engkel na bong?
4: Ah, indit na bong.
0: Oh, okey.
3: Oh, ngelalan ane biar
0: ya.
1: Segi tebi lah.
0: Kalau pelawap ya.
4: Oh,
0: kau mikir ada bak.
4: Ukai pelawap.
0: Oh, okey. Pelawap apa? Oh, pakau. Nemu.
4: Oh.
0: Sama gawai.
3: Terus ngepesan ane.
4: Ngau bala kaban ka pelamak dah bisi penusah ka beka di tatau tu harinya bulan 10 harinya umrai manya mantai cina tinggal kita lah leban aku uleh nuruang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya dalam perut bayanya dah bak tatau manua tatau
3: nuan ni kangau kerakyat sebab ya.
4: Aku kangau kurang kia kemakain yang jepri masih yang bayanya. Ya mau 21 tahun bayanya. Aku witi dua kali kangau kurang tatau erinya. Ya ke nemia umur 6 tahun erinya sebrai pesat tatau mamat.
3: Ya kira limpah nanya nuan ba penemunya sebab ini hari dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu.
4: Penemunya sebab nang tari turun menurun balau sedaki ku sebab. Kalau ditambah kaku aku si nuntut penemu ngagai orang sabah din. Mayon luar aku ukai gak ku madah ke diri mayon luar luar aku pergi gak ke utai ke tau mantu orang teh. Matanya.
3: Lagi bisa pesan?
4: Ko ngasuh kita masang lagu nang lagi pulai kesarang.
3: Pulai kesarang. Umar sementanya pulai kesarang mana kawai tenang enggak?
4: Dia. Terima kasih.
3: Terima kasih. Ya, Pawang Buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
3: Aku nguji yang natai ke pesan tu nama atau nita sapit kandau tu angka salah puas akan ngagari FM kini nan ya atau kaya auto tanya kini tu translation aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jospen Jalin kelebih lagi no baik terima kasih yang kenuan Nita sapit kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal YFM hari kudat Sabah minta tebak lagu wari Florence High kau antara tua ada tujuh ke semua kenglala ngarap ke teperindang ngasidak ke pulai rimnoa jimat barantau jalai jadinya pesan dari peninggal kita yang tadi rubah ganja seminanya apa itu terima kasih yang genuan bisa mendayang ke YFM lalu ke penudi itu Agustin Jenggi nama itu Aris Bujang Agustin Jegi Bujang sebakon cermin mata celom tari rumah Richard kilat sungai sebakon muka pemua Bujang cermin mata celom tahun nang kau minum darah apa limbang atau Agustina minta tebah ke lagu Bungai Pinang kau ya kena merindang orang ke ngelala kena merindang bala DJ ke gawak bekunti ngau yang pumah batang sebakon itu harap kata perindang terima kasih yang genuan. Lebih lagi kaya kena merindam tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limping Terung Tim Hayung ngau balap tunggai kebuka salam lengau nuju semua balak kita kaya okey ana meri peluang genuan maca dia seberat tua merindam balap ninga
2: ngau terima kasih abano dimirih nyadi itu kita maca live TT kita nyari Randy Sunang sama tengah hari DJ boleh minta lagu kaya lagu Makai Belalai kaya dia tu lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke tanya kebukai hari Kennedy Jubian sama dengan gawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ku ya lalu ke situ tu minta lagu Aridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia Di Baling Cintaku. Hari pedih lagu tu. Nama apa ni kau cinta tadi deh. Cinta ada tika-tika. Tori DJ Freddy semari gawai ke kita sebilia DJ enggak perlu tinggal ke bukai ku ya. Tu Siti dari Titi itu. Ari Rasbel. Hai DJ Jana sama ngeli hari sama berjalan ke pengawak. Ngau Siti ge. Tu Ari Landi, hai DJ, aku ka minta lagu aku janda ke Tegal janda. Ari atas Australian, okay DJ, semari gawai DJ. Pedih lagu pintak sini tu. Okay, tat kami. Tu Ari Udan, Udan ngau keling kelingkang jinggau mana ke sama Ari gawai. Ngau tu Ari kini tu Ari bungai tu bungai rose beri tu. Ari jalani sama Ari gawai DJ minta baru mupuak pulai kendur gawak kan. Mungkin cuma dah minta lagu mupuak gawak kini aku ya. Ya tadi Ari Titi nyari tu Ari. Nah, Facebook kita Ari Ros Liao sama ngali Ari DJ sama Mujo ngajak pengawal pesan dituju ke ngagai bala madak ya ngau Isan Adi Bayan Ulu Ana Esmili Adi Miri James Anyal Mary Ubon Martin Sunti Jessica Itan Ginda Landi Amelia Amy Richard Sir Jose Marino Bujang Sinongenang Stemus Demi Selof Eric Chang Daniel pesan harap gerai selalu. Terima kasih DJ ya. Tu Ari Edlin Wilfred sama ngali Ari ngagai kita enam pintu. Lalu merik sama dari gawain juga kita berkontes serta semua bangsa daya dari kampung dan kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati dari buat rock kena merindah semua warga kampung dan kota Semarahan menyadari abad KMPJ Sibu nak tinggal megak nujun tua ya nambil homo ajan jawa abad kampung sampun baru ngarap sila gerai selalu jadi itu bisa dari Gloria Ellery Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason sekarang kalau Kevin Pindos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo tu mega dari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin so menjalani kepengen DJ mesti ke happy ka, ya mesti ke happy tu dari Felicia jenis masa yang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya. Kau kepenudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sama berjalan ke pengawak DJ Benung mulai ke diri Aris Triaman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu Ari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum tinggal wife family band engkau kawan FB harap ke terperindang. Terima kasih DJ jadi nyajar dulu Una.
3: Oh bah, terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah terlagi nah. Jadi bisa mengga peningat tua tu Ari Sibu Benung rantau jalan mulai ke diri Ari Ari Kapitnya nih nuju Miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu Ari Merina Jara Bujang Lu Sungai engka ba Kapit bisa temungora Bujang Lu Sungai de Kapit sebuah.
2: Oke.
3: Oh, jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peningah kita ke benung Mayuah mulai ke diri ke ngalih hari itu terperindah.
2: Iya, sisi-sisi lagi itu benar. Sisi-sisi itu Ari Bernardin minta nuan nyampai ke salam ngagai DJ Vlog ya.
3: Nama gue dah.
2: Minta salam, nuan nyampai ke salam ngagai
3: DJ Vlog. Salam lengau ngagai Vlog ya.
2: Lepas aku, lepas bisi emoji tiga leka, tiga leka pengerindau.
3: Oh, nuan tanya. Oh, nuan nyadi.
2: Amat.
3: Nuan nyadi stem ya, tengah hari tapi ya.
2: Oh, cikgu nyadi tepuk nyamuk belum mau aku tu.
3: Oke, mah kita berperindah dulu. Yang sebenarnya kita ingat kepesan dari Merina Jara dulu.
5: Dua, dua, tiga, nuan bujang, tubuh tegap.
6: Hai, aku Merina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi Radio Nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: bujang ulu sungai Imbrina Jara nanti dipilih pelong au hana ni pilih dua bujang ulu sungai ke bujang negeri.
1: Saya orang bujang.
2: Hey.
3: Amat orang bujang.
1: Au.
3: Ngam nya.
1: Kok jawab apa?
3: Amat orang bujang.
4: Kasih kon ni.
3: Amat mah bujang.
1: Kasih konnya.
3: Amat dia bujang.
2: Bujang Solomon.
1: Ngau tanya tadi mai pasangan ku kita adik ga ngau Chris
5: aku ne okey ya ke pasal pendengar kita kedekat telefon kita tak telefon ke kami dengan nama tarik arus telefon 353224 okey kita nyak ngau dulu hello
6: hello just ngau tu tak ke Iwan.
5: Okay, terus enggak pesan Bujang Sino Genang.
6: Sudah aku pesan, kamu juga dalam pintu sama hari gawai sudah lepas, sama hari Minggu. Pesan tu tujuh orang gail, lebih tinggu sebilik. Nanti bareng, atun bareng, nabuk semadi di betong. Sripah, Aisan Sripah di Kampung Linai, Merudi, Yakin Aji, DJB, Indendo, terus jauh di muka. Terima kasih Rohon meragu tadi. Kapan SB, EB, sama Pantun, ini berani. Semua sudah tahu sebenarnya lagi jauh. Maka semua kapan dengan A, dengan B. Ada kesempatan sini. Aku nanti minta lagu, soal lagu tadi aja.
5: Terima kasih aja. Okey, bye-bye. Hanya kena peringat kita ke terubah. Okey, kita nguji yang datang ke pesat. Dengan Facebook, hari siapa tu ni? Udah kena baca makai yang tau.
4: Agak kediri kan pedah pesan tujuh ke Flora ke
1: pesan dari Daniel Stephen tujuh
5: okey harus telefon kami 0843-5324 agak dibuka okey kita ingat pesan dari Zila Hani selamat ngali hari selamat tujuh minggu minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ramli Suwata kena berina dari Mpok Kuya Sida Sbiliat di Bintulu pihak menggan uju kita 6 pintu DJ serta semua minat YFM dan semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terperina serta sama belak berhujur minggu Kuya terima kasih DJ Kuya ok hari Flora Deli, hai DJ. Selamat jalan ke pengaruh hujan minggu. Nebah lagu Florence, hai bujan perang. Dikenal merinan semua peningan YFM. Lu kan sama kaban. YFM. YFM. Kaban SB. Samuan.
4: Dah ujung-ujung nanti berapa.
3: Udah mulai sepuah nah.
4: Tutup kediaman.
3: Lu kan nama, belum mulai sepuah bako.
5: Dah gila yang tikai.
3: Tikai dah sudah gila.
5: WhatsApp kalau orang tengah lalang kita 6 pintu 6 DJ 6 station. Thank you DJ Arab Gerai Blama selalu, rindu selalu. Okey okey. Fiona Bunga hai DJ. Minta tebak lagu Ray Florence hai berapa orang kena merindah diri serta menuju ke semua kapal belayan mega di Sarawak. Tu okey harap semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita. Okay, penuh dia hari Anna Clay. Selamat ngali hari DJ sama Bukonti. Minta tebah ke lagu hari Florence Hai Buja apa orang. Ada kena merindang balap peringan YFM Liban. Semua balam adik ya. Setelah semua kapan FB dengan WhatsApp. Harap kita tadi bisa ningga pesan ya ke Sarito aku ya. Salam saya, salam rindu selalu. Nuju kita semua. Pihak makan nuju DJ 6 pintu. Terima kasih DJ. Okeynya tadi Flora. Umah. Kita lihat lagi. Shopkat bahul. YFM.
3: Webpam. Webpam.
1: Yo baru.
3: Webpam.
5: Kabanel, wife ngaban, wife ban.
3: Wife ban.
5: Kayaknya cari si Bu.
1: Oke, okay, terima kasih si si Bu. Hari Matthew Bandan tu minta lagu nak ulih pulai gawai ke di tujuh ngage kaban ya keng lala. Bujang lelang sama bujang lai ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku. Piamaga tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah buan ko ya. Wellington Imai pesan gawai di tujuh ngage kaban Facebook nak tinggal si daya serumah bak tuai rumah jarup. Cangkul di Lubuk Anto. Lalu Siti ada gitu hari Cecilia, hari Bintulu minta lagu Gwen Sanggup Aku ke yang dikenak yang berindang semua yang kengelala di Serata Menua Sarawak. Okay, nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke Munyi Kristi Majak Salah kita mau berindang dulu mana ngau tau tau meha lagu kita ke sekali tau hari Gwen Sanggup Aku. Oh, steady menyak.

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan ramai ada tau nenek.
1: Ya, agak manis.
2: Ya, agak manis.
3: Kita ketawa tak ada bunyi. Ini ketawa tak ada nak. Nama bunyi ketawa tak ada nak.
1: Wah. Wah.
0: Tawa rajai.
1: Namun dah hanya ngelangkong tay.
3: Okay, ya.
1: Udah dia tak ada nak. Jangan malu, gue
3: tak ada. Begitu.
2: Bedau ya.
1: Bedau ya. Dengan
2: mereka yang mana ya ringan.
1: Oh, ginti ada yang kena ngekedek dah datang minggu ini.
2: Datang wadah.
3: Nah, ikhlas ni bagi itu.
1: Oh, lepas lagu ke kita ini.
3: Ini bagi nak itu?
1: Hana.
0: Hana.
3: Oh, Hana.
0: Ayo.
2: Sebentar aja ketinggalan
3: pening. Oh, mana naga? Nana ada naga. Kau itu naga. Ya,
1: udah kita tanya. Ngenah.
2: Sebuah orang tak ada.
3: Ngenah kerana ngenah kita ada tak sabar agaknya. Sabar ni bos sabar. Aku nanti nona ke pasar ini nanti hari malam peninggal kita tu. Nada itu juga bisa itu. Nada itu mayu agak tang bisa ke siko dua iko tu tadi.
1: Sapa baik
3: hari
1: raga
3: mai semua kita mai ala lan jam tu semua kita mai gigi. Sigi kena kita berandau nih. Enggak bisa malam peninggal kat depan kini kita ke si tali pawan ya pada. Nombor tali pawan kita. Hari miri kini si tali pawan kini.
2: Buat ada je sebut ada nama nombor miri.
3: Aku nak ingat nombor tipu orang kau tu. Yeah. Nombor tipu nerempu je ingat. Cuma siap lo.
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni.
1: Enggak aku nyawab dah. Dah aku nyawab dah.
3: Sebut nombor tipu kita dah. Si Miri, berapa nombor tipu kan? Si Ibu bisa.
1: Nombor yang nombor.
3: Kita main buang kami.
2: Sikit
3: ya, kami kami tu orang sikit ngemaruh ke diri kami tu.
2: Nanti
3: ulang orang langkung.
2: Nanti lah, ngaram telefon kami deh lah.
0: Nanti, telefon sibuk
1: nak. Kepala Maria.
0: Kontrak.
1: Dah sibuk kan Maria?
2: Baca baca pesan dia.
3: Atau hari ragai, ragai 2023 nama itu sama hari gawai ses ke ya. Atau hari Benedin terus. Thank you dah nyampai ke pesanku tadi DJ ke ya. Au. Tori sama kau semua selamat kali hari DJ anak ya. Aku nanya ya tadi nama kebuah nama semakaunya semua ni aku. Mau mesti hari ke ya. Mau mesti hari ditanya lah semakau semua ku ya. Dia nyawa aku. Okay. Kasih hati.
1: Cak kelapa.
3: Cak kelapa. Ya, ini cak kelapa. Hari Bujang Lembau sama hari gawai DJ ya.
2: Ya.
3: Tu hari Robina sama kali hari ngau sama hari gawai ke di darah aku minta lagu Purindo undang datai badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mak ke lagu tu. Nama minta lagu mudi mudi aja. Engkau jangan benar sih nak untuk dah jalan. Nada ngau agak. Awalnya ni nyak tadi nak pesan rindu hati ke mesti di rintai bila peninggal kita ke mesti bila kita nama media ramah kita tadi. Oh, oh, si tidak, okay. Tori Richa Unop sama tengah hari DJ Hana ya sama jalan ke pengawal genwan mana gaya hari sida ya buat jalan simpang namu simpang ni nak itu nebah lagu hari Richard Lee ana ketawa aku macam jo ha aku yang mana gaya hari kami itu buat jalan simpang ku ya nebah lagu hari Richard Lee aku di tempat ya kena merinan di rempu ngau keban FB ga kita enam pintu ga DJ thank you ku ya. Ya, tadi bisa orang tipe kita nandai.
1: Nandai. Aku tu bisa. Nandai. Saut ke kita
3: nak? Abis. Saut ke kita yang kita magang. Oh, kataku. Nyamai kerja. Nyamai. Sengaja.
1: Salah. Nandai. Ah, tu bisa nak?
3: Bisa nak? Hello. Oh, jauh mimet tua. Nari radio.
4: Hello.
3: Oh puan, jauh mimet ada radio puan. Oh, bedau juga mengai, gak kau dah gawai tu. Oh, hui, hello.
0: Uji padam ke dalam radio nak?
3: Padam dalam radio kita.
4: Halo.
3: Ini dengan nyawa kami aja. Okey, baru bajian nyawa. Okey, semari gawai, siapa tu kini?
4: Hari Samarinda.
3: Hari Samarinda. Siapa nama?
4: Ini orang tu.
3: Ini orang akai aku tu anak orang enggak?
4: Ini padahal ini nih ya.
3: Ini ya. Semari gawai ini ya.
4: Selamat meregai kami gawai yang kita nambing tu dia.
3: Oh, terima kasih.
4: Rindu dengan

0: Awak apa peningah?
1: Bising-bising agak mayannya kita subah.
0: Aku mulai sama gawai kita semua dia. Oh, enam pintu. Aku mulai sama gawai ngobrol kawan-kawan aku telah menganggap bukulai. Beriku sama gawai ngayin lagi roa di Sungai Sabdian. Ini doang di Sriaman sepuluh lah. Aku mulai sama gawai. Harap kita boleh bertemu sama gerai. Sama gawai punya kami semua dia. Aku dah pulai najiri. Harap kembali anak aku pulai saat itu. Dia jaga oleh Tuhan lah. Sidaya selamat menggadatai di rumah jalan sidak bekas sidak pulai kecil. Ya saat itu. Aku beri terima kasih lah kembali anak. Cuk aku dah pulai gawai itu. Semuanya terima kasih yang kita semua boleh betai beranakku je.
2: Terima kasih.
3: Sama
2: tahu Aram sama kita
3: juga. Kada au gaya kejam nih. Sabar.
2: Hello.
4: Hello DJ.
1: Hello.
2: Hello tuan, siapa tu?
4: Ijau DJ.
2: Ijau. Hari ni tijau.
4: Hari kucing.
2: Hari kucing. Kucing mayo besar amat kucingnya.
4: Hari tebuan itu.
2: Oh.
4: Ya. Sama gawai.
2: Ya.
1: Bujang dah jauh.
2: Ya, siapa?
4: Bujang.
1: Oh, banyak. Okay.
4: Aku ke berpesan, kami selamat gawai ngagai kami semua belu bantu din. Selamat gawai tadi belu bantu.
1: Oh, bisa pulaikin gawai tak coba.
4: Nadai.
1: Ya.
4: Tetapi itu yang kuang sudah hari je. Aku ke berpesan ke tidak ya ngagai. Mau dua numi nggak sama buat laut, nah tinggal megak ngagai ancun, buat laut megak, dan nyok prolauti, bapan, mesila jen, baberti, cuat, babintuang, ngagai nubi, badelo, ngagai, nah tinggal megak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam megak DJ.
1: Oh, lebih agak yang
4: sama gawai.
1: Darahnya,
4: Iya, iya, sama gawai, itu ada cuti, itu DJ. Udah habis so, gawai, baru rembre cuti.
2: Lalu rempak kita.
3: Ini lebih daya banget.
4: Ya. Ya jadi je.
2: Terima kasih jauh.
4: Oke.
2: Tadi jauh hari ke hari tebuan ke tadi. Selampur menua sebut. Pama meh, jenak meh kita. Anda ninggal. Itu hari kekini ya. Bisa nyapa kita ya. Orang hari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Bisa nyapa kita ya. Nyi kita ya. Sarito. Last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti mari bukai maya rinadai pengerami pulai baru ngagai pukul 10 malam. Jadi pembaku deto benung berdedat kereta berjalan aluan dari benung bersekut dari border kita lebih kita mulai ke depo kelimbang ngomong ke lawas gitu.
1: Nanti last ke penudi menyapa ya.
2: Las kepenudai punya, las kepenudai maya pengrami gawai tau ya. Ya baru rami bukai lah, on baru. Lepas kita bisa dua iti border kita, okay dua iti empat border hari Sungai Tujuh tadi. Nyangai Kuala Lurah kia, lagi nyangai kian, nyangai Labu, nyangai lalu nyangai baru nyangai Mengkalap kian. Oh, jauh. Tahu ready dulu bekal tak bekal terempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya mentari ingat ke bala peninggal kita ke Banong ninggal kita ke awak dia tahu anggap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah benda mengambil ke ndak maya kita berperasa berbrunai lagi tadi nadai penangguh lagi deh laban dia tu nanti kurang hari setengah minyak ndak uliah nolih nolih mungkin kita nolih ngelimpas nolih mansak. Nah, uleh mansa menua Brunei. Mesti ke paling kurang sesuku uleh mansa. Kepaling mana yang full tadi.

0: Minyak tarik. Jadi anda ingat pasport kita, anda tinggal ke Singapura, cek dulu ESE arrival kita mesti kau udah gagal dulu, anda nanti baru menyiko jakos pemama kita udah baru ingat agau. Minyak tarik. Nama kita nan nyawat ku deh.
1: Rindang
0: kita
2: ni. Rindang ni. Penerang ni segi namanya patut ditemu orang. Gayarinya lah pak. Betul lah penerang ni. Okey sudah bulan ya.
0: Nama game tadi. Nyam tadi maka kita ke kena kereta sudah jalan jauh tadi nan ni ngagak bersa kereta kita ngai ke kalau angat tadi nyong tahu betul si jalan tadi. Nyam pengeso pedih kan tadi munyi tadi ke di sharing atau ke di kongsi ke mana tadi ya ke bisik udahnya bisik accident ke tadi nah nya ke utai bekenya ke de utai di kenangi kita yang nyadi deh nya jadi leban munyi kita munyi ko jeko sebama bahasa Melayu tadi malang tidak berbau
3: tadi ni pasport dia sebulan dah ke expire oleh mansanya
0: iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nada masalah nada masalah problem tadi nanti kita mansa menua orang nya jadi ya 3 bulan tadi segi sudah diberi orang warning tadi jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sida ya jadi mesti kan digagak dulu punya
2: tinggal setahun lebih ada lagi nge pasport bana tadi inte pian
3: warning ya jaga tangkan mah warning antara ya
0: jaga tangkan tadi deh adanya mengalap kita semua bela ya meh semua kita kaget ati kak pulai gawai tadi deh kadanya nak ingat kita lupa nak ingat tadi bukannya kita dah suha tadi lepas jarang kita mangsa tadi nanti banyak kita bisa pengalami tadi teka bisa perkara tadi teka bisa hal bisa ral tadi baru kita kak mangsa menua orang tadi lebih lagi pesan tadi tujuh kita ingat orang lawas kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi ke mereka menua orang bukai deh nanti bukan kita milih kata kena ada ngawak kena nada itu yang nanti kita ke nguai nanti kita ngai nama wai gitu nguai ke kita gitu nada kena salah kelimba gitu nah
2: man
3: engkau bulan 8 tolak ketiga bulan ya hingga 9 bulan lagi ya. Lagi oleh mangsa jangan ya
2: tau ya mah Beremban apa deh? Aduh ke dia apa?
0: Pulang satu udah gagak nanya tadi no?
3: Ya mainnya makom ada tadi deh. Laban yang ngakunya ya expired ada habis timpuhnya bola 8. Tulek ketiga bulan ke naulem mangsanya.
0: Paling kurangnya tadi 3 bulan tadi.
3: Ohnya tinggal 9 bulan dah gagak deh. Nemu dah reti kok.
0: Nemu kurti. Nih rawi lah kenyang QR duit janji mongkon.
3: Lagi bisa pesan dia ya?
0: Narai? Naka ketua dadai?
3: Lagi vlog macam dia udah.
0: Baik.
4: Okay, lagi aku ga nak ketua mayu mata panak ke pesan peningat kita itu lepas tu hari TikTok ni jemat.
3: Ambil jam cukup.
4: Minta pasang sebarang lagu mereka ya adanya hari Harun Hamzah minta lagu hari Ricky L ya, Pengerindu Pengerinduk Tinggal Bilun ku ya ne Sindun sewangali hari ke minta lagu gawai Aik Mata Bari Gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua okeynya pesan hari bala peningat kita hari bintulonya okey kini udah tahu
3: kini pasal yang dia banten
2: siapa ke benda
4: lagi sibuk juga
0: sampai ada pasal yang
5: lagi sibuk ini kenangnya udah sana
3: Bedau.
4: Bedau.
5: Okey, hari ini Nawi sama ngalih hari satu sama pelajar pengawal DJ. Panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu. Oh, udah tebah tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan kena merina di rempuk ya bala kawan FB ngau semua ngala. Menuju kita nang pintu serta semua pemirang YFM Iban ngau semua peninga YFM mega ko iga kena dua kali ni. Peminat ngau peninga YFM Iban. Harap semua kita terindang. Selamat lelek mujo minggu. Terima kasih di Jenana. YFM segulai sejalai.
3: Tiga minit dah lagi udah kena kita tahu. Simpom lagi nanti ya.
2: Ya.
5: Okay. ini yang rawap ya.
6: Okey, berkongsi kesetiap pesan hari Daddy Mia tu. Daddy Mia, aku ya minta putar sebarang lagu hari Maxwell kena merindang bala ya kebenuang nyapu wai belah ruai nanda ketutup gawai 2026. Sik nak pengawal tu. Okey, ni aja. Pesan.
0: Ayo.
2: Ngeri dah tadi nak.
3: Aku kada. Oh, sitek jagannya atau Royal Jason tu. Bisa hari ini tu hari batu kawa kucing. Nya 7 hari kita sudah ninggal ke gawai dan itu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence High kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Megak di Selampur Menua tu. Terima kasih agak Roy Jackson. Selamat hujung minggu agak semua bola peninggal kebisa bergulang kita sebuah dah. Okey ni ya.
2: Okey. Ngawak tu Megak meri selamat hari Radio Sarawak ke lain sore itu
3: 72 tahun
0: ya. 72 tahun.
2: Genap 72 tahun. Dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 Sumbar. Radio Sarawak ni.
0: 54.
2: Lama dah ya, 72
3: tahun.
2: Bangunan asal ya, dok opis Radio Ibannya Sumbar mah. Udah ni tadi.
3: Asal Sumbar ni.
2: Awalnya bangunan asal ya. Nomor berapa engkau sempat reputih pelbagai ko? Gawak dia sebab. Okey. Terima kasih bagi kita semua. Dan mulai bernyar Sarawak dengan menggak lagu peminta antara stesen. Nyerah ke ngagai YFM Limbang.
0: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi sama di gawai, gaya guru gerai nyamai, senang tentang warna menua gaya kita semua. Jadi kita ke sekali lagi beri pesan gaya kita ke berjalan alun, ngarap kita berjimat berjalan alun. Nah, jadi terus terinduk ke pangan diri, bagi kita rinduk ke dirimpu, pihak mega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta gereja pengawak ngap pengelurus hati. Ini aja hari kami, jadi hari aku, kumah mentas, darah badas, darah bagas, darah baji imun likun, pendil tucum nyingkum, sampai di galam, nanti kita tengah malam terakhir. Ayo kumang ngasuh kita merampau Tuhan berkat ke kita semuanya. Jadi ingat kita menang walau peninggal kita. Kita menang walau peninggal kita. Ingat lagu dari Rem Jana Pulai Kesara.
5: Bye
0: bye.

0: 34 Serajawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serajawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Serajawa, Lemban Baadan.
1: Okey, selamat berkulang baru program 34 Seranyawa sekarang itu. Kalau buat 34 Seranyawa kita ke sekarang itu, kita dekat berkulang fotografer. Jadi fotografer ke dekat di kangau ke kita sekarang itu, kita berkulang dengan Mr. Marvin. Norbita, Don. Okay.
2: Mana? Mana? Okey, selamat pagi. Agai RTM, YFM. Okey, selamat pagi juga dengan bala pendengar. DJ Daniel, terima kasih dah undang ku datang kita untuk berkongsi pendapat lah.
1: Berkawan dengan fotografer. Ya. Jadi, asal tu kan?
2: Asal aku segi asal dari Semarahan, kampung Mangka dia. Okay, aku kenalkan diri aku, nama aku Marvin, aku berumur 33 tahun. So, aku gawa segi freelance lah.
1: Sebagai freelance, jadi fotografer, nah.
2: Ya.
1: Nuan tu tadi minat jadi fotografer. Lama tak kengasuh nak minat jadi fotografer, dok.
2: So, sejaknya aku bermula dari 2015, aku hari telefon kemayanya. Nada si apa-apa nya lah. Just hobi ko je, just ngambil gambar apa-apa gambar lah. So aku suka ngambil gambar yang landscape macam nature lah, nature. Okay, gambar hewan apa semua. Tapi bila aku post buat media sosial kan macam Facebook apa semua, macam bisi tarikan buat dia.
1: Bisa so, orang minat,
2: bisa orang minat. Ya. Okay. Oh, mana masa itu untuk. Maka cuma nanti aku cuma ngena handphone jak mayanya. Nanti si editing papa lah, just snap post. Macam aja. So banyak tadi dalam 2024 bekerja aku upgrade aku mpo handphone enggak yang bisa ngena macam macam ni konsepnya macam kamera pula macam Sony Xperia nya
1: kira keterang lagi yang mana lagi lah gambar kadang baiknya nah.
2: Okay, so bila aku nyak tadi aku cuba gambik gambar bini aku lah try jadi ke model aku. So, dia tadi bisa tarikan, lepasnya bisa grup fotografer tu macam yang ingat talent, macam yang ingat talent. So, aku cuba tadi lah. So, ipai pun ada uji tengok sedap fotografer tu boleh kena. Ada cubalah. So, aku ngasuh bini aku nyanti talent sekali banyaknya. Bisa 4 grup sedap ya. Fotografer tu. Aku jangan dia kena handphone. Kalau dia boleh kutuk pun ya. Nak boleh tu. Ada hal cuba aja kena bini ko. Just suka-suka aja. So hari dia lah macam sedak ya macam dah kena diri kan. So kawan ku tu tadi kalau madahnya ko uji dia angkat satu kamera ni nemu boleh menghasilkan satu sumber pendapatan dek. Ni aku nanya ya bapa dek ngangkat kamera tu yang mana? Ambil yang basic dia dulu lah yang mana ni aku. Dia lah aku ngambil pengalaman yang macam-macam ya cerita ngau aku.
1: Berarti nya Marvin tu tadi nadai belajar baka kelas fotografi ke semua. Sebedau tu ke kau?
2: Setakat tu nada just ku belajar ngumpul lah macam hari YouTube paling ku mayuh belajar pada banyak baru Facebook.
1: Akhirnya ke editing, angle-angle-nya. Belajar buat YouTube lagi.
2: Ya, betul.
1: Ya ke kamera ke terubah nanya sebab 2024 lah.
2: Handphone-nya kah?
1: Ke kamera ke terubah.
2: Kameranya hari 2024-nya kak.
1: 2024. Udah 2024-nya bisa beli kamera baru kini udah nya. Bisa upgrade.
2: Aku ke, cuba ya. Upgrade ngambil kamera Cintiq lah.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa.
1: Job ke terubah.
2: Oh. Job keterubahnya.
1: Keterubah yang diambil jadi fotografer. Buat ini.
2: So, first ku ngambilnya bak hari kawan bini kumpul. Okay. Bak kampung Maang kah mayanya. So, ya bisa macam kawin bak gereja mayanya. Ya cuba, yang asal ku cuba ngambil gambar lah mayanya. Aku ingat ke baru laban lama
1: gitu ya. Kira berapa tahun dah? 5-6 tahun ya.
2: Lepasnya aku coba tadi nyak lah bini aku mana? Cobalah ni nemu orang dah mayo kenal di kapal. Orang mayo oleh kenal di kapal ke? Anak nak coba. Aku takut mianya takut mengecewakan lah.
1: Laba orang letak ke responsibility, ke tanggung pengawal kebesaran eh.
2: Ya.
1: Kira job main ni orang kahwin?
2: Orang kahwin. First time aku ngambil gambarnya.
1: Oh. Ya tu tadi. Kaban bini ni?
2: Oh, kaban bini aku.
1: Udah nyak tadi. Hari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Hari pukul mayanya kahwin gereja. Hari pukul 9 sampai ke lemai lah. Dalam pukul 2, pukul 3, banyak. Lepas bisa sekali ngau gambar outdoor.
1: Outdoor. Okay. Outdoor-nya buat ini?
2: Outdoor-nya area pasar itu gak?
1: Bekini kah saya udah ketika namanya tadi nih. Udah orang ke baka customer lah. Udah sedar yang tadi. Nerima gambar yang tadi. Nama komen dia ke orang keterubah yang tadi, ya ke hari job keterubahnya. Bisa komen ya kak?
2: Bisa, so far sudah ada memang memuaskan lah setakat itu. Saya gambar di kira dah memuaskan lah yang ada dengan aku. Ada yang ngawak, di macam ya, macam janji bisa momennya yang ada. Saya gambarnya nak ngacau dulu, at least di belajar dulu apa semua. Hasil editing apa, tapi ini ngawak setakat itu janji bisa momen je lah.
1: Mungkin kemarin ngeletak kerja ni, buat job keterubahnya. Sedap yang ngeletak kerja atau kemarin pun?
2: Aku pun, nitih ke package-nya lah. Nitih ke package macam, aku beri contoh lah. Macam package couple tu dia, beri aku harga 200, unlimited gambar lah.
1: Couple?
2: Unlimited sampai sedap puas. Sampai sedap lelak.
1: Nangira indoor-outdoor-nya?
2: Nangira.
1: Nyebut bukan ngau indoor outdoor tu. Ni ke dikerinduk ke Marvin antara indoor ngau outdoor ni yang main.
2: Aku suka outdoor sebab lighting ya natural. Aku sukanya. Indoor tu macam susah gangi gak cahaya tu. Kau perlu lighting tu.
1: Bisa beli lighting ke diri?
2: Bisa. Tapi lighting mid macam masa handphone kita itu. Main. Masuk aja.
1: Ya, ya. Nanti bakal outdoor-nya nyamai kita.
2: Ya, nyamai.
1: Bakal siang dah.
2: Betul.
1: Untuk panas, mancang. Ini pun bukan kau job atau bayar job yang tadi Mabin. Nuan ngeletak ke lagi sama bakal mula-mula subak atau ke bisa nikit untuk ke
2: bisa nikit mimit sejak aku upgrade aku pun lensanya tadi. Lensanya tadi khas untuk aku ngambil job wedding lah. Masanya aku beli kamera memang si lens yang pun cuma nada detail pada dia. Nada sharp gambarnya.
1: Oh. Kan ni ke di kan namanya sharp ngau ndak ne. Nang zoom nan dar ka?
2: Ah, boleh cuba zoom. Ti aku macam dia kit lens yang maksud ya. Kit lens tu yang asal dari kameranya mai kita dah beli. Bila aku zoomnya yang macam blur tai. Nada tajam.
1: Oh.
2: So aku tanya lah satu kedai tu kedai tadi bak area tu Wisma Sebekas tu. Aku nanya ngagai kedai tu, apa lens yang mana untuk aku ambil job wedding ni? So ya recommend aku lens tu lah. Harga ya boleh tahan lah.
1: Berapa?
2: So dalam 1,300 bakanya dulu. Lapan kursi itu itu lens dah aku upgrade banyaknya. Dalam 1,300 kena. Bikin dulu kau dah boleh tu kau. Kalau kau ngumpul dulu tu, dengan awak lah.
1: Sebaik dulu.
2: Sebaik dulu maksudnya. Nak bini kemudian, dengan awak. Nanti kumpul-kumpul lah budget dulu. Nanti ambil lah setakat yang dia mampu dulu dengan aku. Ambil job yang setakat yang dia boleh dengan aku.
1: Oh, kira ke bakal, kira job. Ya kau boleh hanya lah. Bukan job ya ke bakal tinggi-tinggi ke pintar orangnya. Okay, nyebut bakal enggak editing tadi, nah, Marvin. Editing tu, nama software kena nak edit video atau ke gambar ya ke diambilnya.
2: Aku kena basic ya macam app free.
1: Apps free.
2: Macam Snapseed ngau Lightroom mobile tu. Klasik pun macam ya free je lah, nanti si bayar apa-apa, nanti si subscribe lah. So aku paling aku mayuh kena adalah Snapseed. Ya simple je.
1: Simple je nah. Ya ke bakal basic je nah. Okay. Kita mulai nak lama, kita berperindang. Dah terlegi dekat Nampung baru bak program 34 Seranyawa bergelanggau Marvin yang nyaksiku fotografer ia ke asal Riku Cian itu.

0: Terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM 34 Seran Nyawa. Sari itu bergelang dengan Marvin, psikofotografer yang ke bisi dekat berandau dengan aku, berkawan dengan pengawal yang ke jadi fotografer itu tadi. Okey, jadi Marvin, serius kan dengan buat fotografer itu? Tahu ke itu pengawal ke sementara aja?
1: Itu cuma pengawal ke sementara dulu. So, itu sekadar hobi aja teknik ya. Cuma support hari bini aku. Dia ngawak, dia ngambil sambilan dulu. Ni nemu, dia orang dah kena dia apa semua, dia cubalah ngambil full time job dia tu yang madang aku. So aku cubalah sampai ke dia tu.
0: Cabaran tau ke penekul ke dia say mayanya di fotografer. Mayanya ngambil job tu. Buat gereja atau ke buat dini-dini tu. Nama cabaran dia.
1: Cabarannya segi inyalah macam ni mada. Segi inyalah memang susah bukan mada. Banyak mai rintangannya gak.
0: Cabaran dari ya. Klien kini, cabaran dari kaki gak angle ke mana kini, cabaran dari bagi aku selalu meda orang dia fotografer yang ke rasmi, dia agak fotografer yang kena rasminya tadi tu sih ke pengalaman nya.
1: Nya tadi boleh tahan lah, susah agak ke pengalaman ku tu setakat ku ngambil fotografer tu macam-macam lah. So pasal yang dia ku ngambil gambar kan, dia agak klien aku nak kisah lah sebab ni nemu sidak ya kak share ngagai bala-bala sidak lah, aku tak kisah lah. Cuma bagi laluan kita itu tadi sempit, susah kita ke ngiga angle, ni aja. Jadi susah ngiga angle. Tapi bagi aku ada ngawak lah ti angle tu susah. Janji momen aku fokus ke momen sidak aja. Asalkan sidak mesti momen aja.
0: Adanya tadi mayuh ke orang ngacau leban maya ramai deh.
1: Betul. Jadi macam videografer memang susah lah. Memang cabaran bagi sidak ya.
0: Dan Marvin tu kira ke fotografer aja nah.
1: Videografer betul aku boleh belajar dah. Agak complicated bagi aku.
0: Nama bangsa gambar ya ke namanya tadi dikirimkan ke Marvin yang tadi sekali ke orang kahwin kini portrait kini atau ke bangsa gambar kebukai nature kini orang ke katin tadi orang ke ngagak pengawak ba kampung banyak. Nama bangsa ke dikerinduk ke Marvin?
1: Bangsa ke dikerinduk aku 50-50 lah. Macam kita impu bangsa atau Melayu impu. Sigi mana bagi aku kumda momen-momennya. Macam traktor dah. Jalai sigi traktor.
0: Tebal lagi ya ke job Marvin tu. Sigi orang kahwin eh?
1: Kebanyakan wedding. Ngambil job wedding.
0: Kelimpin hari kahwin, ia ke nombor dua buat list job ke dia ambil Marvin nama? Kelimpin hari kahwin?
1: Keduanya macam event-event macam
0: hari jadi?
1: Hari jadi bisik ke? Hari jadi event macam pesta-pesta macam pragawai, penutupan hari raya. Puja suka-suka je ngambilnya. Suka-suka.
0: Okey, ia ke pemandu baru? Ia ke job hari Marvin? Ia ke pemandu baru meh sebedau tu.
1: Sebedau tu job.
0: Ya ke pemandu baru. Empat lama ke mana?
1: Dua minggu lepas tindak silap ko.
0: Bagi ini?
1: Bagi Sebuyau.
0: Nama pengawalnya?
1: Ambil job akan nikah. Lepasnya terus ke majlis bersanding.
0: Orang kahwin Melayu ni?
1: Kahwin Melayu.
0: Ni ke pada segi dah ambil antara orang kahwin Melayu dengan Iban tu?
1: Sorry, aku madah lah. Memang segi Malay. Memang majlis Melayu yang susah. Bagi nama aku,
0: cabarannya
1: berdiri. Ya, cabaran aku. Labannya tadi, mayu step dah.
0: Mayu kengkia.
1: Ya, mayu kengkia. Hari baca doa, sampaikan dikit ke pelamin, ke cincin. Baru macam, apa tu? Apa tu, sedak yang kah kapulnya?
0: Bapala.
1: Bapala, bajari.
0: Okey.
1: Sampai ke majlis outdoor-nya sekali, sandingnya.
0: Udahnya bersanding lagi. Udahnya tadi. nanti bisi baka package outdoornya tadi. Hmm. Dan lepasnya lu outdoor sih dah. Ya?
1: Lu outdoor sampai ke lemah hari pagi dari pukul 10 pagi start. Biasa majelis sudah pukul 10.
0: Mm-mm. Panjang ini.
1: Panjai.
0: Nama dia saya ke Marvin nanti itu udah diedit semua gambar tu tadi. Mm-hmm. Udah niat tadi. Oh mana hasil job dia ke klien mana? Nama saya pengasai hati Marvin mana? Kini ke saya hati? Orang yang udah kira ke orang yang udah puas hati ya mah? Enggak job namanya.
1: Aku rasa macam diri aku macam saya banggalah laban aku ngulih. Macam aku boleh happy kan sedak ya, memuaskan hati sedak ya. Kadang-kadang pun aku pun macam minta maaf enggak sedak lah, at least macam aku masih kurang meri layanan ke apa kan. Memang sibuk lah, tidak di kengkiak-kengkiak. Dia masih kekurangan, aku minta maaf lah, aku madahnya sedak ya. Hari sedak pun madah berkenyak gak, tidak sedak ya. Dari family sedaya apa ke kadang pun busy nak oleh layan kita ya dah.
0: Ya.
1: Tapi makai pun macam sedaya terlepas. Oh. Lala sedahnya bawa kita makai.
0: Enggak ke kita ini ya. Nyingkau ke diri.
1: Ada yang awak tanya apa aku paham ke dah majlisnya.
0: Bisa nak ke baka orang yang tu tadi. Udah habis habis jobnya tadi baru kumaya di atau ke dah lepas job tu tadi baru kumaya di. Bisa nak kalau kalau anda kena bayar kini Marvin?
1: Aku rasa setiap fotografer memang bisa ya saya ko. Memang bisa. Tapi aku nanti ya macam contoh ketuk tadi macam sedak ya kabayan suansu uli ya. Gambar aku hold.
0: Okay, dah habis. Banyak baru di mari gambarnya.
1: Tapi aku ngedit sikit-sikit lah, edit aku mimik-mimik dulu. Dah sedak ya, dah bayar habis. Baru aku ngedit ya sampai habis. Baru aku merik ni sedak.
0: Merik. Dan segi bisik kan?
1: Segi bisik.
0: Tapi gambarnya lagi hal? Ni? Ya ke orang kebudak maya biasanya gambar lagi hal lah.
1: Takat tu dah aku beri magang lah.
0: Dah beri magang. Arti ya orang dah maya magang lah.
1: Dah bayar.
0: Minat lawan maya aja. Bekini ke Marvin letak ke orang maya je tadi deposit dulu tau ke nadai deposit?
1: Tu salah satu ya nyaklah kesilapan kumpul lah. Gara-gara aku nadai letak ke deposit, so customer macam client A tu tadi kira dah booking aku tadi. So datai client B tu tadi booking aku dalam tarikh sama macam contoh tarikh hari tu 18 Mei tu.
0: Yeah.
1: Client A tadi dah booking aku, lepasnya B tarikh yang sama. Nadai sing letak deposit apa-apa aku tu tadi.
0: Oh.
1: Tiba-tiba last minute tu tadi cancel. Cancel. Client A tu. Aku lu nanya client B tu, aku lagi nyimpan nombor ya. Tanya aku, makan ni dek, dah bisa boleh customer dek. Banyak dah boleh photographer dek. Udah. Kira dah rugi.
0: Lepas lah dua-duanya.
1: Kira tu tadi dah kira ngacau aku dah.
0: Oh.
1: Nyak aku berbincang dengan bini aku macam ni tu ni. Oh, silap dia tu dengan aku. Di berbisnes, anda sesekali di Bakato, dia mesti ngeletak ke nyak deposit. Baru dia nyamai lock ya. Nanti ya cancel last minute. Kira depositnya burn lah. Ada kenyak.
0: Ya.
1: Ada hal ke kenyak? Ada hal. Abang dah ngacau dia punya apa. So, dia nyalah. Maya nyalah aku ngeletak ke depositnya. Baru dari RM100 lah.
0: Artinya sobat, nadai deposit sebab ni. Berapa tahun dia nadai letak deposit mainnya?
1: Setahun.
0: Oh, kira kemaya main job melepas mainnya. Ya. Okey, kita berperindah baru. Itu dulu buat program 34 Seranyawa kita ke sekolah itu. Dah terlalu nampak baru lah. Now, bergelengau Mr. Marvin, fotografer kita. Untuk besar itu.

0: Terima kasih lagi ninga ke kami YFM 34 Serah Nyawa bila dengan Mr. Marvin Saito yang fotografer. Ya ke aktif berkucing ke dia tu tadi. Okey, Bin.
1: Ya.
0: Kamera ya kemar ngau kamera ke murah. Bisa beda kini kualiti gambar ke diambi ngena kamera mar ngau murah ni tadi.
1: Tapi bab pendapat aku sigi bisi nyalah kualiti lah. Macam kamera murah to yang pu frame ya. Kan maya kita masang lens to ya si frame ya dito.
0: Oh.
1: Macam tu, contoh ya, macam ku ngambil APFC to. APFC maksudnya crop crop frame, maksudnya cahaya tadi nak boleh masuk habis. So gambar tadi nak terlalu tajam. Tapi ya macam kamera yang mahal tadi berkata tadi full full frame kena orang full frame, so frame yang besar ia boleh ngambil serap semua cahaya, so gambarnya akan jadi lebih jernih, lebih clean, lebih detail, sharp gitu. So harga nak boleh padah lah, memang atas dalam atas 4,000 kena lah.
0: Iya, hanya beda antara kamera kemar ngau ya ke murah nih. Kini ke Marvin ngiga angle ke mana tadi? Bisa mendak hasil kerja orang kini tau ke mendak buat YouTube tau ke begini?
1: Mendak hasil kerja orang dari Facebook, YouTube pun bisa juga. Tapi kebanyakan negeri luar lah aku mendak. Indonesia memang manah mai, pandai tidak ya Indonesia tu. Cara tidak editing pun semua memang memang teliti pada aku.
0: Tips ngambil ngambil gambar nak telefon ya ke mana? Mesti tips gini. Maka Marvin tadi mada ke ngepun ke ngambil gambar di telefon tadi nih. Nama tips setting buat telefon ya ke basic aja ke mana?
1: Basic aja, ngena basic aja. Tapi last saya tadi janji di macam nemu editing lah. Tapi macam gambarnya macam bisa blur, mimit semua. Lepas hari app-nya pun bisa kena sharpness, struktur ya, boleh adjust detail ya. Tapi kalau pecah nama nah gak kah? Ya, kita yang post buat Facebook.
0: Aman kan ya. Kira-kira oke-oke lah ya. Ternyata sedang-sedang lah.
1: Tapi dia tuh kemudian handphone pun dah bisa bantuan AI lah. Kira dah oke mimit. Di Zoom pun dah boleh nak pecah gila. Kira dah oke lah. Cuma tapi kalau lebih profesional lagi, iyalah. Mana lagi ngangkat ya, kamera lah.
0: Kamera mana lagi ni. Dini indoor kalau Marvin tu tadi diambil orang job jadi fotografer, mak sebelah kucing aja kini tak ke bisi. Indoor ke mana kini pak taman-taman ke? Buat dini indoor ya ke orang ngambil Marvin jadi nya.
1: Oh maksud maksud DJ lokasi, tadi, ya. Maksud DJ tadi tempat yang mana lah ngambil gambar lah.
0: Yeah.
1: Kebanyakan customer aku suka buat taman botani. Di apa ya, kawasan apa nama tu tadi? Dewan Undangan Negeri.
0: Kawasan Dun dia ne.
1: Yes. Suka mai orang dia mayu.
0: Oh. Kalau ngambil orang ke baka konvo ke?
1: Kalau orang setakat tu dua kali ya. Dua aja customer aku.
0: Oh, ngambil konvo ne. Oh. Orang konvo ne. Pedis kena ngambil sedak ya ke konvo ne. Ni tempoh masa ya berapa jam gini? Tempoh masa sedak ya ke namanya tadi ngambil gambar.
1: Masa ya pun aku beri unlimited ya sampai sedaya puas. So kira ya tadi macam hari biasa lepas kompo lepas tengah hari tidak silap kutip dah habis majlis sedanya. Kira kasar dalam pukul 1 pukul 2 kena lah. Habis pun dalam pukul 4 pukul 5 kena. Habis gambar outdoor.
0: Dah lama lah sedaya teman dia ke orang kawin eh.
1: Ya.
0: Kalau akan jadi teka lucu-lucu, teka jenaka mayan ngambil gambar tu tadi.
1: Aku tu selalu muat jenaka ngi orang. Lepas aku ngai customer aku macam rasa lelah, rasanya nyalah aku cuba ngagak sesuatu yang jenaka apa dah. Awak kasih daya
0: bisi happy,
1: bisi mood.
0: Bekini ke contoh jenaka?
1: Macam cuba ngambil gambar kata aku. Saya sen bertanda dia.
0: Bisa dah, bisa. Bekini ke namanya tadi nuan ngasuh sedak ya posing ni. Mesti nak segera-segera yang nanya, begini posting tu, begini posting tu ke orang.
1: Macam customer yang nanya, dia kan menggayakan.
0: Ya.
1: Pasal lah, dia kata, pergi ke Pickers, Pickers kan bisa yang pun cara-cara posting-posting app tu. Pickers tu. Dia kata, aku nanya, dia kan menggayakan. Aku nak madah ya, aku cuma ngasuh yang medak macam ni cara posting. Dia medak macam tu. Tapi si bini ku nyamai lagi ngajar
0: sih. Ya, kita boleh jadi tanya.
1: Lepas kebanyakan ti customer ku konvo kebanyakan Indo lah. Tapi si bini ku nyamai yang ngajar. So paling nyamai ku ngasuh sih tak muda gambar lah cara postingnya.
0: Nanti baka kawin deh, baka orang kawin, bak posting kawinnya tadi. Orang Maya nanya Marvin tak ke sedak yang po bisi posting sedak yang po.
1: Kebanyakan ngajar aku lah.
0: Banyak ngajar.
1: So Maya kawin tu memang bini aku singau. Ya nyamai gig ngajar sida posting.
0: Oh, kira ke Marvin madah ke ngajar bini Marvin tadi. Begitu nanti orang nanya-nanya lagi begitu. Yeah. Briefing dulu sudah.
1: Briefing dulu. Memang mesti briefing dulu.
0: Okey, ni gambar yang ke pemandu dikerinduk ke Marvin dalam sepemaja yang Marvin tu tadi dalam lebih kurang berapa tahun eh? 3-4 tahun. Sudah jadi fotografer. Ni bagi gambar yang ke pemandu mai roti kebesai.
1: Gambarnya macam bangsa kita kan majlis bergereja, nanti Melayu majlis dalam masjid. Macam akad nikahnya. Cukup manah bagi aku lah.
0: Mai momennya ke mana?
1: Betul.
0: Ketika media sosial itu atau ke media ramai, mantu kena kini ngangkat ke job Marvin tu jadi fotografer.
1: Setakat tu buat Facebook kebanyakan nada orang kelala aku yang PM aku.
0: Nada.
1: Kebanyakan stranger pun orang.
0: Kira orang mendak hasil kerja Marvin tu. Udahnya tadi sedaya PM di bawah Facebook.
1: Betul. Lagipun mungkin hari harga yang ku letak kan, mungkin aku ke harga yang mesra poket kan orangnya. Nggak nyadi ke lapan ku lagi baru.
0: Harga ramahnya.
1: Nggak nyadi ku lagi baru. Meri harga tinggi. Nggak nyadi ke. Lapan ku ngasai kumpul barang ku pun lagi low entry dah barang betul.
0: Ya, entry level pun.
1: Betul.
0: Kira ke mimin upgrade bagi kita ya lah
1: betul.
0: Dia tu tua udah nyebut berkawan dengan AI tadi ne.
1: Betul.
0: Dunia dia tu nyu ngagai dunia AI. Fotografer tu pan bisik ngacau-ngacau. Kelimpari ke terbuka internet. But dunia fotografer tu segi ngacau dunia sida fotografer. Nama penemu Marvin ba kara tu.
1: Ba penemu aku segi amai ngacau kan ya, macam Gemini ataupun ChatGPT kan boleh menghasilkan gambar kan, boleh luka baju apa semua. Tapi ya bisa ya lah, nadai sempurna yang kita ngambil mengenai kamera lah. Lapan kamera tu ya jujur lagi dari AI yang kita, daripada AI yang menghasilkan foto tadi.
0: Bisa beda ya.
1: Bisa beda.
0: Nanti bakal lagu, lepas aku nemu lagunya tadi. Lagu tu dihasilkan dengan ayah. Nadai, bunyi korang nadai soul lah, nadai jiwa. Nanti bawa gambar berkenyak kini?
1: Betul.
0: Sama ke kenyak?
1: Sama kenyak. Bagi aku lah pendapat aku. Pendapat orang aku nak nemu lah. Yang pendapat aku lah.
0: Nama penemu Marvin bawa nembiak ia ke jadi fotografer tu. Berkini ke karier sedaya yang jemah ialah udah ke AI tu nyemajak mansang-semansang. Uli anda ke karier sedar yang ramai. Bah, fotografer sagi agi kena relevan dalam tempoh 5-6 tahun ke dekat datai.
1: Ku rasa agi relevan lah. Kira agi boleh maintain. Lepas aku rasa AI tu nak sepenuhnya nyak lah.
0: Trend aja.
1: Harap ke nyak lah. Dari segi editing pun kebanyakan AI dah support.
0: Ya, boleh mantuk.
1: Boleh mantuk juga. Boleh ngagap prop lah.
0: Ya. Kira tool lah. Tool kena kita mantuk kita akan jadi fotografer tadi. Bakal sedar bah industri musiknya tadi. Mantuk sedar yang ngagap lagu mana lagi. Okay, nampung baru randau kita ba 34 seran nyawa game gelangau Mr. Marvin Sarito fotografer kada ambil kita ngagai konti YFM Sarito.
2: Aku udah mutus hati nak tojo pulih.

0: Ataukah buat dunia fotografer tu? Nama julu hati Marvin.
1: Julu hati aku. Yang fotografer tu nak semudah yang kita jangka lah. So, kira tadi penjulu hati aku, aku suka ngerakam momen-momen orang tu. Laban momen tu nak boleh dirakam kedua kali. Sikit boleh ngerakam satu kali, nak boleh diulang. Maka ni pun nak boleh diulang gak. So, hari dia lah kita ngetan ke kenangan memori seseorangnya.
0: Kira ke akak meri momen ngagai orang ke ngambil nuan yang tadi jadi fotografer ni. Bisa nak ke ikik ngagai baka nomadah tadi dia tuba entry level ni. Bisa nak ke kak ikik ngagai mid level punya kurang. Ia ke tertengahnya. Takkah dia tu benar nuju ngagainya?
1: Betul. Dia tu aku menung nuju ke ngagai mid level lah. Aku cuba belajar sesuatu yang baru, ngambil yang lebih kira ekstrim kan orangnya. Ekstrim maksudnya pergi jauh, macam pergi Bintulu ke Miri ke. Betul sudah tak kiak aku dah lagi main area Kuching aja. Cuba akan ngambil pengalamannya. Ini nemu area Kuching, area Miri macam lain gitu yang pu majlis sidak ya, sambutan sidak ya.
0: Yang pu kata nama ni gaya pengerami ya ni lah lain gitu.
1: Macam rumah panjai pun aku bedau sih.
0: Bedau kalah.
1: Bedau kalah.
0: Oh. Ibu Jawa lah. Kira giga bas ceman kini lah ni.
1: Ya.
0: Ya ke mana Jawa dia tu? Maafin buat ini.
1: Lunduk Sebuyau. Kuasa sama kot. Lunduk dengan Sebuyau.
0: Sama penyawa. Nanti diberi peluang Marvin untuk ngambil job gambar selebriti atau ke artis. Siapa ke dikingin ambil Marvin ngambil gambar ya? Atau ke job orang yang ngaji Marvin. Siapa ke dikingin ambil? Negara lah. Buat Malaysia atau ke antarabangsa.
1: Oh, maksud di artis lah.
0: Artis ya, selebriti.
1: Ingin namanya aku nanti nang Siti Nohaliza yang pun tinggi maya. Jadi aku fan ya agak Siti Nohaliza tu.
0: Ya.
1: Kira lebih bisa berpeluang kan, ada salah kan.
0: Ya. Nanti baka lokal Basrawat itu? Bisa siapa-siapa ke? Artis? Ya ke ya photoshoot? Photoshoot baju ke Indo dan ke Aldo Nangira lah. Basrawat.
1: Macam penyanyi kita Iban, ni nama Ramles.
0: Ramles Mata.
1: Oh.
0: Agar kita Ramles ini kan lah.
1: Ni nama.
0: Okay. Nama Jaku ngagai rebek baru ya ke baru ke masuk ba pengawal fotografer tu. Jaku tangkan nasihat ngagai sedaya.
1: Okay. Okay, Jaku kata-kata kori tu lah. Anak muda ninga Jaku orang yang negatif. So kira macam kita mencuba sesuatu yang baru. Okay, jadi kan ya tadi sebagai cabaran kita. Walaupun ya sekadar hobi yang nak memaksud nak boleh jadikan sumber rezeki. Setiap hobi memang boleh jadikan sumber rezeki kita. Macam contoh ya aku tadi kan memulai telefon, boleh angkat ke satu kamera. Boleh saingkan mimit-mimit lah. Tapi nak patut kan macam hobi kita, macam ngintik ke apa, ngintik pun boleh menghasilkan sumber rezeki kita, macam dibolehkan tuman ke. Memang mesti orang akan beli lah, ban. Ikan tuman tu boleh ngubat sakit dah. Macam telih apa semua.
0: Badini kan benda hasil kerja Marvin, gambar-gambar ke diambil Marvin sekumpulan orang kan jadi fotografer tu tadi.
1: Okay, boleh meda aku melalui Facebook lah.
0: Berkenai Facebook ya?
1: Facebook aku boleh search nama Marvin Dadi. Nama Marvin Dadi, MARVIN space DADIE. Boleh ngigak ku badia lah. Ngau serta tahu gak kontak aku ba WhatsApp ba nombor 016 852 0123. Aku ngulang ke baru

0: 0116852 0123, atau kontak aku buat WhatsApp dia.
1: Ya, kira ke Marvin aktif ba Facebook, dekat muda hasil kerja Marvin ya, kalau ada gambar ya. Mereka Marvin tadi dia tu ya lagi entry level. Angin murah ada tu. Ada mid level dia ialah angka mesti dikit mimit kan ya. Ya. Lawan tadi dikenanya kira kemar lagi lah. Okey. Jadi terima kasih Vin. Boleh limpang aku ba konti YFM ba 34 seranyawa kita yang kau sari tu. Jadi lalu dekat tu aja meh 34 seranyawa kita ke sekali tu. Terus bergelenggal kami ba YFM. Dah tu lagi dekat terus bergelenggal pula program kami kebukaan.

Okey, sampakat pengerindu Ari The Crew ngau Felis ya. Amai jam kita pukul 3.57 minit lamai. Tadi peningah kita megak baru dah ningah ke program Seranyawa Nemban Badan. Lalu biar megak ke oleh di pedak kita live Facebook YFM Iban ke lamai tu. Okey, jadi terus bergulai dengan aku Sam, apa awak rentak ngali hari kalai ba jam kedua atau peningat lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu tau kita ke benua ngau belalak jam ke dia tau lalu pihak muka kita ke dalam kereta benua deriba nak ngira kini ke tuju kita ke lemai tau ngarap ke sama nyangka pengikut kita empu ya lebuah ke deriba lemai tau terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita okay, jadi berau terus bergulai jam kedua rentak ngali hari minggu ke lemai tu atau merindang kita dulu ngau lagu hari Lin Abur Dalam Pengrindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi dengan YFM 912.

ya, lagu Hari Angkasa DJ Radio ya. Kalau nanti kita berhati ke penerang panda berkawal dengan sejarah Radio Sarawak tadi peninggal. Jadi genap 72 tahun pergilah ya Radio Sarawak ke uliah didinga kita ya. Kalau hari ke berengkah 30 minit ke terubah sobat bak tahun 2006 tahun 1954 Radio Iban Diato uliah didinga kita 24 jam sehari nyak meh pemansang apa radio kita kelebih lagi apa radio Jakui Iban. Terima kasih mai kita ke nang semampai ninga ke radio Iban lebih lagi YFM hari sobat nyentuk ke dia tau bermacam program ke dikeluar pihak mereka program pengeluar program ke silih berganti lalu pihak mereka hari sobat ke seminar boleh didengar kita bak radio aja tang dia tu bala pengeluar program maka boleh dipedak kita live hanya meh pemansang bak radio kita ya ke genap 72 tahun udah merindang ngenatai ke penerang ngau maka berita lebih lagi berita ke pemadu paru ngake bala peninggal ya. Jadi terima kasih mereka sokong kita ke mendiang ke radio Sarawak atau ke radio YFM ke lebih hakik ya. Okey, jadi berserima hingga banyak mereka peninggal pergilah kita boleh medak program cerita pagi Sarawak pukul 9.30 pagi ya ke boleh dipedak kita live bawah TV 1 berserima hingga genap 72 tahun Radio Sarawak kalau kita boleh meda pengeluar program ok seminar hari YFM atau muka hari Sarawak FM hari YFM Bidayuh agak muka hari Red FM akhirnya okay, setiap hari program muka ke di keluarga nyuruh mbak ngintu genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai tu peninggal untuk merindang kita ngau lagu hari Stanley Bayang Merampau.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mit.

Midang Belalai ke Dibai Alex Wan Siteri lagu ke Mujur masuk ke renggat semifinal ACSJ ke 9 lagu dikenal merindang kita ke lemai itu peningal angkanya bisik ke benung nyedia ke barang baju gari ke dikenal kita nurun kawak pergila lapan pergila pelabak aku ke mayuh kita ke dekat nurun kawak berengkah kawak bakal selama barang biak kita pan dekat berengkah sekolah baru sepengudah ke pemisi hari kawai itu tadi ya. Okey, itu berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima hari opis meteorologi Malaysia ke lemah itu ke berengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalau madah ke muak ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar kanan dur di Kuching Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan megak ya sekedar kanan dur ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngamuka, Limbang Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput hari utara sepengelaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri pembesar RUPIS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari dari pelabak ke dekat nyadi 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergila ya. Okey, kita terus berperindang bedah kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur pukul 5 lemai itu lagi atau hari Norman Ebenezer

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WeAre26. Hashtag FIFA World Cup.

0: tipu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia. Namun Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu nak Mary.
2: Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke My TV.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ha? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6. Ini kita ada bak tempat Masjid Jamik Betong. Ha? Ia ke-6 tu tadi Majlis Jamuan Teh. Lalu ke-14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini gagal menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi pembangunan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dalamnya.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelaman bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Terucap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dan dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pertandingan Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM Galeri Y kita ke sekali tu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru bah YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Dan kengau lagu Ari Louis Kinsey, Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger ngau RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi, ngau Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak to, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tau kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngaji semua kita kebangsa Dayak dan ye rabah dini-dini alai harap kembali.

Hai boh, aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Dai, udah habis-habis.
1: Kita datang mendengar ke Galeri Wai Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu, Siti lagi lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James, dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin, dengan Patrick Albert. Lagu sedewayang, Hirup Air Pengayu. Gau lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan arah ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai, maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nangira bah dini-dini alai harap ke

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D-Mad, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke Minggu Tok.

0: Ya, sama lemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu. Lebih lagi kita kebeluan di rantau jalan yang ke Mayuh. Saat itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawak. Dan bakal ke kemisi nyerumbak pengerami hari gawai ya. Lalu pergilah mengang nembiak hari satu. Pergilah nembiak dekat berengkah sekolah baru. Tau ke Maca Baru dan bakal ke kemisi ya. Jadi orangnya ada pesama ulap berjiman. Ada tayang ngau likun berandur ke di tujuh kita. Ya, lalu pengilak mega peninga hari satu dia kita tahu mendiang ke Siti program about slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke tetap terus about TV 1 about selamat pagi Malaysia bersemai ke 72 tahun radio Sarawak. Jadi yang ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkah pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peninga Siti hari program ke bisik dia tur pergilah bersemai hingga 72 tahun radio Sarawak. Jadi ingatnya kita terus berpindah dulu.
1: Bina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Ya, peningau dah habis tanduk program lalau penghidup. Kita dekat natai ke pesan ngau berita beran. Ke bisi dan juang kita peningau ngagai kami buat YFM. Anjung nak email buat yfm1@gmail.com. Tau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Dan sama benda yang kita tanduk program lalau penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setebulai bila peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedeka maco bentuan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benung ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pisya. Ku Jesus piyaku ngaya, titiah ke aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dodirinya Jesus makai di rumah ia. Mayuah orang pengumpul cukai ngau rati berdosa datai. Lalu duduk makai bergulai ngaya. Serta ngasidak murid ia. Sekedar orang perisi ke medaknya, lup jaku ngasidak murid ia. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jaku tu kena sebut dalam bub kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai yukai dekat ngangau kurang ti lurus tang orang ti berdosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utainya ngagai sidok. Dia siku pemesai orang Judah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku ti induk baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya deka hidup. Jesus angkat nitiah kia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyang. Bisik siku induk tiba getah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau ratib bertabuah, ngak orang ti mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh lu ketawa ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Judah tu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9 ngagai 13. pasal Jesus dia manggil Matthew awak kenitih ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak pengumpul cukai nadai meruan gaji, tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak digumpul cukainya boleh tenda hari perintah Rom. Udama sidak udah mayar sekian nyampau kudah bersetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayanya menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekak takus negar nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu tak mengakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tebalat dipegedi kurang. Tang tajak pihak kita minta Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita minta ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita minta terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bahawa kita kemayanya tang pasal utai kita nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kita nama meda orangnya jai dalam perangai kita ngumbai sida ya jai berlama-lama. Kita ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai pengelikun ke pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan, ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rera tala berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai ngepengumpul cukai tak kurang kedekumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telai Jesus makai yang berumah Matthew umpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus umpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kena kumbai, bala orang judah, orang berdosa, Jesus ngamat kejaku ia, dimadah, aku datai bukan dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Aku datai bukan dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat tigerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh ala lutur patut ditemu gawak. Menyadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Nyari dia tu kemai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tinggerai ke Indu, dia sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tinggangkat kena Indu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju, ngau gaya pengarap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumpai kita cerita pengawak nyalai toko miracles keroputia. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa tako senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang juda. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadat orang juda. Kita sama nemu bala raban orang ti beketu meh orang ti balat begedik ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus atau munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai. Ni gak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai kena induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau ndak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gedik ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu dengan Tuan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ya, nya ukai ketegalia rindu ke Jesus. Talaban dia sudah mati, daya, tegal penyuntuk, tegal anak itu sakit, serta mati. Dia sudah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tahu dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak, kita berarti Jesus nyawat peminta dia, serta ngidup kerana induk dia. Jadi itu, tahu jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi kita mensia ti datai ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang duduk ari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban ar talong na pengerindu, ia nyawut pemintak kita. Nyadi berindu ti sakit getah tadi, ia datai ari belakang Tuan Jesus. Meragau dan selit, beraban balong mayuh, serta neguk puting baju panjai Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumpai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisi kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai ke suara kerja bala orang Kristian keliau. Tinggigak pengerai hari ti neguk, rangkah tulang, toko gari bala orang tuci. Nyalai kita tahu madah kehinduk tu datai ngagai Jesus, ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban hutai ti kemisi ianya semak lagi ngagai superstition, hari pengarap. Tam nyadi, kita medak amat tuju pemesai tadi ndak betul, lalu pengarap induk tupan apian cukup terketulian. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ngau pengasih ya, yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngagai ia dulu. Lepudahnya, ia boleh ngadu ke tujuh serta nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik balap peninga sama dia jenuh serta lup sampai ngu aku agak latar lo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang timangai ke pengharap sidak atas Nuan. Dalam pengasihan Nuan terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami kami nada boleh gereja utamana dinda are tulung Nuan. Tulung kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Nuan, kami boleh memuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan latar siku ajak, dia tuk ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Dialah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peninggalnya kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tu lagi peninggal kita dekat ngatai ke pesan gaul berita berat ke bisi di anjung kita peninggal ngagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung ngagai email bawa yfmiban@gmail.com tak kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sejalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunyak kita terus berlatih ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email. Di pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengge semua bala kabar melayan ke dia di Nanga Lipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasuang Sibu. Bintulu Miri ngau di Kuching. Lalu pemkak ngau kabar melayan kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Njan, Lai anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nanga Lipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu ngasih lagi. Tau nanya, ngagai anak empu Bermas berumah telepon 0138666843. Lalu nyak tadi peningat pesan madah kelai anak Jan, lai anak Jan tau kinai Bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026. Jadi semua balau kabar melayan dipintak datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nanga Lipus asal Kenawin. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kita itik ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur baka kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Janguang Janguang anak Banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemari 6/6/2026 lalu niantu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8/6 lalu danjua ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9/6. Ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Janguang anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6/6 lalu niang tu dekat di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8/6 lalu danjua ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi hari 2 9/6. Ya tadi peninga pesan ti kedua ke bisik di terima kami jadi siti lagi pesan ke bisik mega di anjung peninga kita jadi pesan ke sekali itu. Dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Ulu Muka di Ulu Selangau pemgak di Batu Matup Julau Rumah Jana kaban belawat kaban belayan di Selawat Julau Batang Kenawit Batang Tabai ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Runi anak semu Runi anak semu tau ke Rimi udah nadai pagi tadi 7/6/2026 lalu niang tu dekat di sengai bak rumah Roselin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9/6. Ya tadi peninga siti pesan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niatu di sengai bak rumah Roslin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi hari 2 9/6. Ya tadi peninga sekedar pesan kabisik danjuang bila peninga kita ingin email ngagai UYFM ini sudah terlagi terbatik pesan bukai kabisik di anjuang bila peninga ngena WhatsApp ngagai UYFM. Jadi kita ingat tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, setiap lagu dari Angela Lata juga. Jadi, kita nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpadiang, pemegak ngagai Pita Ugus, Maga Sebilik di Miri, Terumah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Gosedak Sebilik di Kuching, Pinggiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Si Datuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Meradung, Kabam Layan Berumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gau di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gau semua bala Kabam Layan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, Bawa SMK Kelaka Ruban, Gau kalau Bugulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggok, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuh Mayar Abad, tuan rumah tunggal berayang di Kemuntang sebelah, pemgak kabar melayan ke bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang, udah nadai lemai kemari 6/6/2026, lalu niang tu dekat di Sengai, bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, malam hari 1, nyak malam pekila 8/6, lalu danjung pagi hari 2, 9/6. Ya tadi peninga pesan minta kita datang ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, Laban Silang Anak Linggih tau Keliang udah nadai kemari 6/6, lalu di Sengai malam pergila 8/6, lalu danjung pagi hari 2 kena 9/6. Ya tadi peninga pesan dianjung peninga kena WhatsApp ngagai WFM. Jadi tu Siti Gibson kebisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu diterima dari Niki Anak Joseph, dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke Diau di Sungai Liam, 3 berumah Seloi Satap Malam Bakung Selepin, Sungai Nipa Bakas Seruas di Tabin Tinjar Kuap, Kelitang Temam, Pemgak Kabam Belayan di Macan Kenawit Betung Penasu Sibu di Rasau Niah, Gua Kabam Belayan Bukai Kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung, Laban Lidam Anak Kasin, Lidam Anak Kasun udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Nya tadi peninga pesan ke penudi ke bisik di anjung bala peninga kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kagi pesan bukai yang kanda sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp, lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi-pagi lah pukul 7 pagi bawa UFM.

Ya, peningan lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi, ingatnya dalam lagi kita dekat sama Bugu Live sempat sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya, tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selalu nanti tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngamik nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Ngadatai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala tiba duduk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak pingin hidup tim ruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang tim mentas. Kami muji nuan, kami ngebesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan aja siku ti kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemerinsa, kemenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan. Kami tahu semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup. Lalu merintah ngi Ta'ala Apai dalam penyeraku Roh Kudus salah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ninggal teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Ulang Adat bagi 8 ayat 2 ngagai 3 ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayua. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia merik kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beriduk makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun, ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu, ti udah nupi kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kalak dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem. Baca kedua, baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai bekunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai bekunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti ndang sitai aja. Kitai kemayuh tu ndang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti sitinya aja. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Aku Tuhan, aku turut titi hidup kenurun ari surga. Barang sapa makai ruti itu deka hidup belamaya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah. Aku tu ruti ti hidup kenurun ari surga. Berasapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku kena ngidup ke dunia nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pengan diri ku sida. Bekeni ku orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjakuk ngagai sida. Ngau benar ku madah ke kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia. Lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku. Lalu ngirup darah aku. Bisi penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida ba'ari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti bendar. Lalu darah akunya airup ti bendar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti itu nurun ari surga. Ukai bakar roti tidempa aki ini kita tang sidak mati. Ta orang kemakai roti itu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Puji kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu kita ingin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat-amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat-amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerindu ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati ku tetu ianya Yesus sigi amat amat bisik. Jadi Yesus nyebut lebuah yang kemadah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nya di segi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita itu kemai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tu kemati bak kalbari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemerik ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemerik Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji tu ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyerakup baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ingat ke kita siti ruti ngasuh kita nyadi siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerik tinggalit kati tu dalam pengawal kita kemai Muhammad badunya tu Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita nyerah ke pemerik ngau nakaya lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut tu ke kita di kumai Eukaristia tu tadi ke ura bukai. Kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau kediri kau sedak ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke durundian kita. Itu kita yang durundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristia. Jadi kita berterima kasih ke Yesus kedengayan kediri dalam Ekaristia. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Yesus bisik nyok kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apa itu pemandu berkuasa
3: pengagas segala melalunya, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, tidak kandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nyiki ke surga, lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa? Hari ini ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh mudarah yang agak kita, jadi pemakai ti benar, ngautai ti dirup ti benar. Kita ti mai kita boleh penghidup arinya. Kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
4: Kepop sida bishop ngau pederi, ngambe kesida nyuak kepiring ngau taluk, serta ngau basa ti pemadu tinggi. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Kesemua mensia kediau begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti, Eukaristia ti ngempuruk ke orang, dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke kitai, lelaki, indo ngau sidak nemia, sekali ke kediri tau ke Braban, datai suahagi nyembah Jesus kebisik dalam Eukaristia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke kita empu baal tato, ngamik ke kita amat nyadi siti tubuh lebuah kita bersawam dalam Kristus, sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke orang kau dah ditupik ngau Eukaristia dalam dalam penghidup, ngamik kesida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala, terima kasih berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis dia terima nuan. Padri temeruan dengan Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Jelah teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagin wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngami kepira aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
2: awak ke piring nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Beri ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemeri serakup serta pemayak tanda tu tidak di ayan ke dalam misteria bak piring tidak ke kami di Tok Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke iya ngakai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebarandur. Meri terima kasih hangga nuan Tuhan apai ti pemaduk kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi ngau sira rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang tadi kingat ke genap maya lalu ya nyerah ke derimpu nyadi anak domba ti nadai litan pemberi pemengaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala nyidup karaban ti taluk dengan misteriah kudus tu nuan ngagak sidak ya kudus lalu tu ngambik karaban mensia tadi tanggam uliah dunia tau diberi penemu oleh siti pengarap serta diserakup ke oleh siti kawul pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalit kata itu ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan kami tak datang ngagai menua serga tadi tilit ke itu nyalai bergulai ngau semua utai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat kami manjung muji nuan berlama-lama.

0: Kerana amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemeritok kami bersemayang. Turun keronon bakambun pagi atas sidap, ngambil ketau nyadi ke kami tubuh, ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi, lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyengkar roti lalu merit terima kasih, mecah ke ya, lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ya, laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk, ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dah meri terima kasih, ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup Arya. Laban tu calis darahku, darah sembekat tik baru serta meruan, terdekat dipansut ke Tegal kita, ngau belamayuh ke pengampun dosa gagah tu, kena ingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami pengelepas dunia,
1: laban uli haragang ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai kena kami ngitu pengawak, mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyua angin nuan Tuhan, uruti pinghidup ngecalis penyelaman, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngenuan lalu melawan wan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan, ngelekai di serita dunia, lalu baik ia ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo ke-14, ngau bishop kami Richard, ngau semua bala klerji. Ingat kemegah bala mandiandih kami, ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami, ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat, indai Allah Ta'ala, ngau Joseph ti berberkat laki ya, ngau bala rasul ti berberkat, ngau semua orang santai tiudah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak, awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan, lalu tahu muji serta ngemuliakan wan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngau basa ngin wan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut.

0: lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan. Kami bersemayang kau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Tuhan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat kau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia enang inuan dia tu datai keselamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah keselama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Dan kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur nuan datai. Dan sebut wajah-wajahku, semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang ngambil kami tau meruan lantang dalam berkunci kaping hidup nuanpu tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat ti hidup serta merintah datai ke selama lama yo.
2: Amin.
0: Untuk pegawai misa Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: awak kelatala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Selamat lemai Datuk Penabur ke Berita Lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Sobatu batang berita NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang peliliah benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang regap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Semayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke agensi pemansang wilayah utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang ngau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayu bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai ngau perkara rama dikenal nentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyari kepugu besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakutu maya malam main asal bersimbai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikenang mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulih buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madahkan belanjanya disediakan ngagai amanah pengintuh pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benua ngantik pemendar nguliah ke tabak projek sebedau ulia diperjalai kenggau penuh. Projek tu bisi peluang jadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agrodagang temuai di menua tu. Ubis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar ke agian belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Ubis Bomba. Ngau penyah penusan Malaysia JBPM dikena ngemujur ke operation ngigak ngau nyelamat ACR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agian belanjanya dikena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyen. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit mengadik mendal dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operation ngenyen berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta berguna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sirat telandik dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemansang Orang Induk Robiliak ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikena nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai semina tangguh pengawak pihak ajak. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kuliah ngada kami hagi raban pengibun ke profesional serta di aku. Opis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah bahawa institution pengintu ngau palan ti berkawal. Yang maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community, tuai umur berpengerai community lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remeh macam bangsa pengawak nipu cara online temajak nyadi serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk Nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Raban sedanya ngena maya macam cara yang kaum nyaruk diri nyari pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mesia mayuah. Berindek rinyak mesia mayuah diberi jaku tangkan anang muntang Arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kendak dikelala, serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia masuk ke jakunya berprogram sembang pan santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonyak muka mehagi peluang beratai pemisi ngagai peranak menuanya. Menteri Perengkaguna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawal rama tamga jadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia megak jadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngedegap ke pemansang menua pesisir dekat terus dipercalai dikenanan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perengka Pengangkut Sungai Ngota Siak, Datuk Henry Harry Jinim, madah ke nyak lebih lagi maya perengka guna telecommunication agi bisi takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikenak ngenatai ke penderang agar rakyat pengelama lebih 7 dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kusat negeri Adun Tasik Biru. Madah kata jakpan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan nandur ke bedau bisi akses communication di mana. Datuk Henry maksud ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kapangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun Tanah Besar Ngau Komoditi Ngau Komoditi kemegak nyadi kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si pada kepengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang ke pemayak raban bangsa ari mayuh pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ngabang agar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bergulai udah jadi tradition ting rapid ke kawal antara community pupu bangsa. Ia madah ke semangat berserakupnya natanda diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengulu programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengan penerang madah ke mansa ke bumi 48 tahun lebuhnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya sebedau mutasikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya mansa tebalak bakal bak pala ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bak penusah nyak kenyadi. Kes tu dipansik Ari ngenak session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Di Kenang Ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit kena ngelegap ke JBPM jadi ke diri dalam operation SAR. Samayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru dari pendiang ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami nabur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita tak dipendian kita baru pukul 9 malam atau lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jurana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bab padang Dewan Suara Bintulu. Berseri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bah pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, tuai pemakai menua ngau binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director

0: Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakui Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jakui Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban Maya Ujung Minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada yang berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan Keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat bersama baru peninggal buat program bagi telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama beritahu dah gawai, rapat semua belak gerai. Mujo dalam semua pengawak, lalu sama-sama sudah mantup ke hati diri. Mulai dari sepiliak kapan belayan, lebuh maya hari gawai ke baru dah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi kat telah. Ancok ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah. Bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi telah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Di sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah keti di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku. Wow. Yang telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana aku kita semina encelegit aja ke pandai betuis tau ke berjukit nemu ngungkuang diri ngena sengki luang wicit malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda nemu ngungkong diri ngena sengkiluang ui segak balut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngena putiang geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngau orang betuis tau ke bertanda, tajak nak kalak ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jerung, nadai dengan sung nyumbua bujang. Di kampung sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngatai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai bertuis tau ke berjugit nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wicit malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit bini apai sabit berkait kadiau detisi langit mit mesai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang bertuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darinya ajak ke pandai bertuis tau ke bertanda nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak malut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ia ngena putiang geraji temaga main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata pan nemu ngau orang betuis tau ke bertanda tajak nak kala ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peningal di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbuh bujang di kampung sunyi nadai dengan kesui nyawa orang ulu lungga untung mimit untung mimit 082-258-633 enggak 082-258-634 dah bersih pingat buat kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Lepas aku nyangka lama udah nganti. Nyala enang kalau tu mau telefon tau. Kita ngagai peningal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewili.
0: Oh, sama-sama.
1: Padahal lawan tu baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah ne. Oh,
1: iya.
0: Kira udah tutup megawai dan giliran tikai orang pelbagai aku.
1: Ini tu berdawat saya kau berdawakan esok.
0: Ngelalai kenapa tu Robina?
1: Burung senayet saya kau.
0: Burung?
1: Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Iya mantu angkat mantu angkat ya buriat ya.
0: Ukai burung, ukai burung senayet. Burung sige burung tu ukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kuniga baru
0: ya. Okay, terima kasih. Burung sige burung tu Robina tau ukai burung ke disebut Robina tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama anda burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
2: Hari Tatau tau.
0: Hari Tatau. Au, ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai. Deh.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Uji baru.
0: Uji baru Rumina. Oke, ngelalai kah?
1: Burung anya-anya, burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Oke, terima kasih. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Bustah. Selamat udah gawai.
3: Selamat
0: gawai. Okey. Burung nama atau Gat, ngelalai ke nama?
3: Saya burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Itu kamu menarik itu. Burung tadi ini kenyet-kenyet jalai.
0: Ukai tu. Ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu... Landik, pandai. Ari burung bukai. Burung namanya nah.
3: Burung telit.
0: Ukai. Ukai. Ukai.
3: Okay,
0: terima kasih ya. Apa mau tu ni? Halo, belau temu nama burung tu. Uji kita ingat guys, siku lagi peningah. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni, wai.
4: Hari, taman tunggu, wai.
0: Hari, miri. Ngelalai ke nama tu kini?
4: Atau burung tiwong wainya pintar
0: eh? Burung tiwong ukai.
4: Ukai burung kukul meh?
0: Burung kukul ukai.
4: Ya ukai. Jalan
0: wain. Okay. Sama-sama. Okay. Pedas lagi ke burung tu ne. Tu siku lagi pening harap kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang. Lulunga ya. Untung mimit. Untung ya, mimit.
5: Burung sulit ukai, sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumat sepuluh pipit ukai kata
0: semua. Ukai.
5: Tapi kita kuyat ya nak. Burung. Lekat betul, nama tu asam buruk tu. Burung, sikit burung tau.
0: Sikit burung tu, tak nama burung ni ke badau temu lah.
5: Oh baik, kita burung pipit ukai, nama burung tu. Tu burung ulu, tu saya tak siap tau.
0: Tak?
5: Apa?
0: Kau burung ulu kini nak kenuan, ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap tau.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okay. Terima kasih. Dah temu mau uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Aau, hari ni wai.
6: Hari miri tadi wai.
0: Aau, hari sama tungku tadi.
6: Aau. Aau. Ukai burung jeruit nyaka.
0: Oh, ukai nyaka sesemunyi nyak me atau kai jeruit?
6: Ukai telit.
0: Telit ukai.
6: Kai.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Hmm.
6: Eh,
0: mau mama buin. Oh,
6: okay.
0: Oh, ya mah, okay. Ah, pelbagai yang kau ikut nudi sekali itu, aw. Nanti tidak mujur, tinggal aku dulu malagi, aw. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. Selamat pagi,
0: aw. Sama-sama. Hari ini tu?
7: Hari kapit.
0: Hari kapit, aw. Tun mula kapit pelbagai.
7: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai ke nama tu, eh?
7: Kue
0: burung kuncit. Burung kuncit.
7: Okay.
0: Oh,
7: dia malah
0: bantu. Uji kumbri mimit nerang ya. Oh, burung tu, sebengkah ada bangsa burung kenemu tak kepandai berjahit ngagak tansang ya. Baka burung ganggang, pandai ngagak rumah ya. Begita ngena akal tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih, dikumbai orang. Taylor Bird. Ah, tiba banyak ku iban dah. Burung?
7: Burung. Tidak kurang di
0: sini. Tidak kurang? Oh. Okey lah. Okey, terima kasih ya. Ah, dah sebut kau tadi. Oh. Uji kita ngigau dia tahu. Nanti anda temu. Tak mau kau tinggal ke mana? Oh. Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pengok ke penudai itu. Dah beri aku tadi. Oh. Hello. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Hari ni mai.
8: Hari miri itu.
0: Hari miri ga. Au. Uji sebut. Ngelalai ka? Ini
8: burung kuncit ya.
0: Ukai.
8: Burung siang ukai kan?
0: Ukai.
8: Oh, susah mak. Tiga burungnya.
0: Mak susah banyak. Au.
8: Au, ngelak kurang
0: ya. Au. Okey, terima kasih ya. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Au, hari ni mai?
9: Orang Limang.
0: Oh, orang Limang tu mesti mau. Oh, okay. Ngelalai ke nama tu?
9: Saya Burus Malau.
0: Okay. Okay. Burus Malau. Nemu berjaku ya?
9: Nemu.
0: Nemu? Okay. Okay, Burus Malau. Oh. Okay.
9: Saya Burus. Saya Burus.
0: Polo. Polo. Okay.
9: Apa-apa.
0: Okay. Terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, tuan mau pelapak aku.
10: Nguji itu.
0: Oh, nguji. Ngelalai kaya nama tu, Thomas.
10: Burung berjahit.
0: Hanya betul. Burung berjahit. Tau ke burung? Jahit. Jahit. Lepas burung tu. Ya, nemu tak kelandia berjahit. Ngagak tansang, ya. Anda pakai burung bukai. Burung bukai tu. Sesengapok tak agak ke tansang eh? Oh,
10: ya.
0: Rumah-rumah entah yang dia tahu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang dia agak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tahu ke burung jahit oh. Okay, terima kasih ya.
10: Ya sama
0: ya. Ke pengujung ya dia temu Thomas Ari Bentangun. Thomas temu agak sikut orang ke landik agak entelah selalu mulai kita ya, program tu. Terima kasih ya. Oh. Tadi telah kita ke terubah telah kedua tu umbah si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya dekat makasi nak ibu adi sungkit ngana senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempuak asik baka ke ngariang renik baya ngaradai duk darinya nanti kat nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga Jadi inggi sida manang raweng ndak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya dekat makai pengalan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja peda pengalan jala putus berkeletung bakal ke duju bah ai besai yang menyelalai ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang ulu lunggak bisik duitik lu lunggak ya lunggak ketrubah lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batuak panjai lu lunggak tau dia tadi ketrubah. Jadi lu lunggak kedua sengayuah tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi lulunggak eh tadi au. Duiti lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kebari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi inggi sidak manang jalapi nak piak simpan di bungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asik na ibu ada sungkit ngenak senduk asik. Semina engkadah ajak ke langit. Pedak kempu asik bakal ke ngariang reni baya ngaradai. Duk darainya nanti kau nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga. Engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi inggi sidak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluh betuang di maya dekat makai pengenan jala ndak ibu dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja pada pengenan jala putus berkeletuang bakal keduju bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang dia babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang dalam babas utai tu au. Jadi lulunggak ya, lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batua. Lulunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Yang tadi peninga lulunggak ya, bisik dua itik, sawut yang mega bisik dua itik. Lepas nanti kita ngena lulunggak ke terubah. Lain lagi bunyi sawut ya nanti lulunggak kedua muka lain lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu. Udah bisi peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam Pesta.
0: Selamat malam kan. Lulunggak lupuang mana?
11: Penduduk
0: tadi sengayu. Sengayu.
11: Simpan makai berkuyu, mana?
0: Katika?
11: Kerak simpan makai berkuyu.
0: Kerak simpan pemakai dalam kuyu, tahu ke nama gisiko?
11: Nyumbu.
0: Betul, nyumbu. Tau ke kerak nyimpan pemakai dalam kuyu. Ini pengalaman yang nyimpan dia ni. Baru ya nelan. Kira kenyadi biak pemakai ya omnya. Okey kan? Betulnya? Okey, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke ikat. Ngelalai ke? Nyumbuh tau ke kerak kuya nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung. Nak nemu ni pengelama udah berdiri dia. Nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subak maya tutung agi bambai ke luluang. Sigi ianya meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang. Dengar ranau seduaya ngenak pendiang. Berlangguk ke antin mas hongkong. Ukai semina nyadi ke saksi tutung sudah luluang. Balau sidak kebujang ngodara ke benung madu pengerinduk. Ngigak sulu sangkung pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung, kena ngupah jengayang buja lempung asal mes sidak ya, oleh madu pengenduk besui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia teknologi communication pemadah ICT. Dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakal rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningga randau seduaya ngenak pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan dara ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai nganti gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersui belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai nyau bakal dampak langkah umai langkar atap ajak ke dipedak nadai orang datai ngundang. Oh, mana andalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Ya tadi peningan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang natai ke baru. Ada sempat kita ngigau out nyalai berundang kita namun dok kini saut dia. Udah bisi peninga baru telefon kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
12: Selamat malam Cik.
0: Ah, selamat malam Cik, sama gawai.
12: Sama-sama.
0: Rami kita gawai dek nah.
12: Sama dah. Terus sama.
0: Iya, nama tau. Lalai kena mau tu Cik.
12: Untuk telefon awam ni.
0: Acuk daun mahram apun dua telefon awam tau ke kekerus daun mahram ko ya sama ya tadi punya
12: sama
0: ya tau ke kios telefon awam ah betulnya cek okey terima kasih ya jadi peningau dah temu Uce hari sepauh ngelalai ke pun dua telefon awam angka pelbagu lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi. Nah. Jadi peningat tiga-tiga entelah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumbu 4. Yang din telah ke Lumbu 4 tu pandak tang dengar mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang punya tu kumang dayang empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembal siam. Tang besik dua lumur kat pengelala. Jadi menua ya di negeri Richa Rami pansa pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lungga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang dayang empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Richa Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus pula dengan kami buat program bagi kan telah kita akan baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ku dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: Yang beraktak ke gitaran tu jalan yang kau mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai jenuh bak pengami ri gawai tengah ke jalan lun angka bisi kita terpansak ke sawut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai sambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi apa ningah 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai pininga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Ah, oh, selamat malam Bujang Sinok Kenang.
1: Hello.
0: Oh, nama beritahu ai.
1: Mana?
0: Mana ne? Au oh, sama gawai. Hmm.
1: Gawai sama.
0: Au, ngelalai ke nama tu ni?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Katika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkut tayar, angkut barang lipat lah.
0: Lumur plat?
1: Plat kereta trela.
0: Ukai, tang tu bisa berkawan gaw lomo plat ke tu? Tau kai lomo plat kereta? Uji uji gigak ni dulu. Kami ngai pesi entua ai ko ya. Ya kan sampul pariat yang tadi lumur plat.
1: Hmm. Awak nak buka?
0: Ah, awak nak buka? Au. Okey, okey, terima kasih. Hmm. Ah, udah bisi pendalam mimit ari Abu Jang sedang menang au. Jadi kita peninga uji berarti ke ari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi au. Jadi bisi udah disebut Bujang Sinungenang tayang nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Hmm. Ada ngau tak telefon baru lagi panjai jam kita eh. Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kau bisik kini orang ngatur pengrami ngili yang bidai tau ke ngili yang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat malam.
0: Au, selamat malam hari ni. Hmm.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ni tu? Hari ni kucing mirip.
2: Nama.
0: Au. Nya. Alu nadai temu sawatnya tadi. Halo halo DJ ko ya. Awalnya de kita nguji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, Thomas baru nah. Okey Thomas.
2: Ji. Ji sebut.
0: Oh, lu lunggak ya. Au. Kami ngai pesi entua ai sambur parit.
2: Kaluri panjai metelo sama plat nomor plat.
0: Lori panjai betul udahnya. Pesi. Pesi.
2: Bisi.
0: Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
2: Bisi sama sama nomor plat.
0: Bi ukai ukai ukai ukai sama lumur plat. Nanti lori ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
2: ngai Siti nomor plat.
0: Ah ketika
2: lori panjai.
0: Ah.
2: Mai kereta Siti nomor plat.
0: Ukai ukai ukai. Lumur plat ujung ya. Lori panjai bisi ujuang ya lumur plat nuang giga tua ai dia
2: sama sama mai
0: sama mai ukai kalau meda lori ke panjai nuaka ba sambung-sambung ke mai lori panjai na ba sambung-sambung
2: Lori panjai mai kereta.
0: Ya, ya tu. Kumang dayang sedang ke ya. Ada kembar siam. Tapi si dua lumur kat pengelala ku ya dia. Ha. Jadi lulung kau tadi kami ngai besi luri panjai besi banyak. Antuo ai sambol parit tu lumo plat. Luri panjai besi antuo ai gigiga lumo plat.
2: Aneh masalah jam lu kau.
0: Okay, lagi orang nembok kan eh. Okay, terima kasih. Juga ada ni Thomas yang tadi out. Uji kita ngagai piningan tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Hari ni mai.
3: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Okay, lu sebut ang lalai ke nama?
3: Kita dah di semua tadi nama tadi.
0: Ah, katika ya kepada tu. Abah tengah tadi. Ya terima dah kat luri panjai bisi dan ya. Lulunga entua ai lalu lumur plat.
3: Lumur plat ini dah temu nana.
0: Lumur plat sudah temu lori panjai bisi dot lumur plat. Nama deh.
3: Bisi
0: entua
3: mudanya nen.
0: Entua ai kira dia.
3: Entuanya okay dua.
0: Lori panjai bisi dua. Ai.
3: Aiknya, ketik kita nyebut mana? Nukel lo, aiknya apa? Dua nya dah betul na?
0: Betul, lumo flat ko ya. Tenua kalau muda luri ke panjainya, nama tak kedua le.
3: Ketik kita nyebut mana? Aiknya, aik, saya kau juga sesemak main sudah saya kau na.
0: Tak pernah aku nanti enggak yang mengenal airnya. Uli yang kata tadi kalau lebih panjang besi dua lumur plain. Air tu,
3: airnya ukai.
0: Ukai. Tahu ni buah airnya ku aku. Lori panjang besi dua iti lumur plain. Eh kenal dah. Airnya kau iti nak kira tak sama nya bunyi ya. Nak kembali kata tahu ni buah kenal. Nanti kita ada lori tok ke trailer ke panjai besi duit lumur ya. Isi lori tok ke trailer ke besi enjin alai dribonya siti lumur. Lalu temping ya hari belakang siti ke lumur. Nyalai lalai ke lori panjai besi dua iti lumur plate.
3: Lumur plate.
0: Ya. Okey, siapa tu? Alistair. Okey, terima kasih.
3: Okey,
0: sama. Ya, sama malam. Ya, nanti peningah ngelalai ke lori panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu lori tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi lori tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai besi dua iti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya. Lumur flat ya. Nyalai hanya tadi penerang pasal telah saud ya lori panjai besi dua iti lumur flat. Ya terima kasih peningan telah kita iti keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita iti kelima. Telah kelima tu pandak. Ai bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini mana jara. Mandi kemaya balik nama ia kucing. Ai besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu ai ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Kita berarti ke baru. Ai bah datai ari ulungema, kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemaya balik nama ia kucing. Air besai datai dari sungai putai dikumai orang dikudi ngelai malu air ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, dah bersih peningat kita, 258634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, Almiri baru.
0: Almiri baru, tu nemu pelepas kau.
4: Okey, ngalai ke, boleh tarik ruri je nak. Okey, ngalai ke ruri semelanya ya.
0: Udah temu, anak gini kau.
4: Udah temu kan, eh?
0: Udah temu, dia tu telah kelemua lima.
4: Ngalai ke nama tu,
0: tarik? Ni? Ya, ya ke, ya kelemua, tu tadi. Lulungga ya, nebang kayu ngai bermain.
4: Oh.
0: Si ninggal na tadi lalai ya.
4: Nang tu ninggal, ngai kurang
0: ya. Aula kurang. Okey, terima kasih ya. Ya kita ngai guys, siko dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
5: Sama-sama.
0: Oh, hari ini toh? Dengar ke radio ada lain nak dengar aku ngangau. Uji kita dengar ke peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
6: Hari lama ya.
0: Sama gawai Mak Jang.
6: Sama gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Lapa deh.
6: Telepon ku cita nyai.
0: Beli baru ni. Udah beli?
6: Pak ya. Udah.
0: Okey, lu lunggok ya tadi nebang kayu ngai bermain.
6: No nemu DJ kan ini mac guyap itu.
0: Uji sebut dia. Enggak kun.
6: Ada bisa temu tanda ya ke nyum kera ke minta makai tanda tak boleh ya.
0: Abah kuyo macam na.
6: Kata lu enggak tadi DJ.
0: Nebang kayu ngai bermain.
6: Asai ku menyiko lebih na. Madah ke orang Indo ngai berkayan ukai ka?
0: Apa mimak dah orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo kayan ujung. Data kayan. Nasib ukai roh laki nyawat tadi
6: orang Indo. Orang Indo data kayan.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya. Dah ada temu macam Ria Lambir ngelalai ka orang Indo data kayan. Yang telah kita etik ke lima, terus yang telah kita etik ke enam, Sida Ari Upis Vitanari, ngasuh Vitarina atau ke Vitanari, ngasuh orang nupi jelu kambin, capi atau ke babi. Sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu ke dasuah ditupi. Ngi, nyadi ngi mana jelapi ndak piak, sebut seleka jaku seriri. Pada mensia besaranyat angkat, nyingkang kebalang kaki, nyungkak ke penatai pemisi. Sidakri lembaga lada, tinggal seorang nanam lada, sigi bisik meruan meri pawung ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak, sebut seleka jaku ajak, pada mensia ndak milih bujang ngau dara, berkerama apas nurun, rajin gawak ngiga anak belanja, nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kita, menua ya. Ulu lunggak. Nganu orang kulup, tau ke nuku cermin. Ulu lunggak ke terubah, nganu orang kulup. Jadi ulu lunggak kedua, nuku cermin. Kita terus berarti ke baru, lalain telah kita tiga enam. Sida Rupis Vitarina dengan seorang nupi jeluk kambin capi tau ke babi. Sigi bisik meruan merik bantu semua anak jeluk ke diasuh ditupi. Jadi ngi mana jelapi nak piak sebut seleka jaku seriri. Pedak mensia besarannya angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada. Sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki mana lipa nak piak. Sebut seleka jaku ajak. Pedak mensia nak milih bujang gau dara. Berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja. Litih ke singkang dunia. Jadi menua ya. Menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti lulungga itu ya. Kita terus ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
7: Malam baru sekali. Ini baru
0: sekali. Okey, ni. Ni.
7: Nuku cermin, nuku nganu bandir brain ni.
0: Ukai. Okey. Okey. Ya, nanti ya nganu orang kulup deh.
7: Nganu orang kulup.
0: Okay. Terima kasih. Tu tadi bisik berkawan kau bantu kerik brim kau ikat tak kai bantu brim mau tang tu kira ke bisik berkawan kau bantu brim mari kita kena nampak brim nombor tujuh nombor guna kita ingat duitnya. Tu memang bisik bersangka paut kau saut antelah kita ke enam tu out.

0: Ya, kita terus ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Ini baru pusat. Lama dulu tadi dulu enggak.
0: Dulu enggak tadi. Nganu orang kulo.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, okay. Udahnya orang.
1: Orang. Uang. Halak kurang lebih.
0: Halo, apa? Okay. Nyata deh. Peninggal besik bakawal ngau pengawak kita bersari-sari. Ya, kita ngagai peninggal tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, Priska. Hari Ruban tare.
0: Oh, okay. Out.
2: Tapi temui jalan kuno, mungkin temui kau. Okay. Eka dulu terima nama yang pula lalai. Eka apa namanya?
0: Lulunggak tadi ketrubah.
2: Lulunggak.
0: Nganu orang kulup.
2: Nganu nya. Okay mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti Eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama ya tu sama. Sama
2: lah kan.
0: Nganu tu tadi ngau nuku sama. Sama.
2: Samalah.
0: Ha, sama. Okay,
2: nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang ke mere tulung lah kan.
0: Kena nama tulung ada. Kena keletih.
2: Maka orang ke mere tulung kena kita beli barang pemakai bekenya lah.
0: Saya
2: kau ni.
0: Tang tau kai ukai. Nya lebih si jaku bukai kena ya.
2: Okay. Lagi nyambung baru ke?
0: Okay, lagi berundang ke baru ne? Okay. Terima kasih.

0: kita terus ngagai pining atu berdua 58634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Ah, selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Oh, sama-sama, sama gawai. Oh, ngelalai kenama tu Rin, tu nemu pelbagai. Nganu orang.
1: Begini ke Lulungga?
0: Lulungga tadi ke bisi duit Lulungga Rin ke Terubah nganu orang kulup. Yang kedua nuku cermin. Yang kedua nuku cermin tu ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai. Out.
1: Out.
0: Okay. Terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi simbri utai bab hidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di pratika nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigan telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah. Lepas aku mana tu kena kita berbuti. Tak beri prayas mengambil kebesit pengeransi yang orang kengi gau. Yang kau tahu tu lepas aku pasok ke program gawai kita kejemahi lah. Lalai pergi ke entelah. Beri peluang ngagi orang kebiak, ngagi orang kerabat baru, ngambil ke nemu reti program tu. Kena kita berbuti lebih kita ke bugulai balong mayu lah. Kita terus ngagai siku lagi peninga 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Au. Oh, okey, ngelalai ke nama tu.
2: Ukai bantu Brem nya kini.
0: Bantu Brem ukai.
2: Ukai nang mesti ngapo.
0: Au ya meh. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siku lagi tinggal kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Fresca. Sambung baru.
0: Sambung baru?
3: Ada rumah tadi.
0: Okey.
3: Okey, bantu sara hidup kini.
0: Sara hidup, nganu orang kulup bantu sara hidup. Okey. Okey.
3: Okey.
0: Okey.
3: Ataupun, nama tu nak bantu nama. Tu, kalau ada perintah bantu tu nak.
0: Okey. Tu okey bantu. Okey bantu.
3: Okey lah.
0: Tang tu bisik kau ngebantu, nanti kita bisik bantu, kita udah nulung nama, kena kita yang mansang ke diri, nyak RT tu deh.
3: Oh, orang agak cerita, bakal cerita, bakal nyak nak.

0: que nem.
1: Só bora. Mereka orang miskin ke mantu orang miskin sebuah begini tu yang saya tanya kena ke
2: okey okey okey jauh mal awal lagi dengan ikat baru okey terima kasih ya.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Miri Baru.
0: Miri Baru? Oh, okay.
1: Nama tu, kain lalai uraka bantu uraka si timpeng periau tu?
0: Ukai.
1: Tu bantu urat susah aja lah.
0: Ukai bantu tu.
1: Oh.
0: Tak terlalu lewat. Oh, mana pesawat ni? Oh, okay, terima kasih. Pamong juga entelah tu nih, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh juga kita. Jadi ketawa diri, dah tercali. Oh, jadi kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Oi, jumpa tu kalau panjat.
0: Aw, Prof Mansur. Okay. Kini kita tengok Prof Mansur dah.
2: Ada
0: Prof dah
2: tahu betul
0: lah. Aw, ya. Aw, Prof pelai gawai nih. Amat gak. Aw, nya. Bisik dengar lalai tadi Sebastian.
2: Bisik punya. Aw, macam berarti
0: kata. Apa nih? Aw, uji nengi gak ngena lulu gak nganu orang kulup.
2: Nama tu nganu orang kulup nama tetap nih.
0: Aw. Nak nak tu mana gemunyi tu tang ya tiga tay ngiro ya anak ngiro tay kena mana gitu au
2: ya au. Ya lemu mak kuat kena
0: dah ya au au
2: tu mana cekura apa saya
0: tu ukai nak cekura ya ke nombor dua tu tadi baru bising nak cekura
2: baru ada orang maka QR scan gitu ni
0: ukai
2: ni
0: ukai
2: kau mau kau boleh cermin
0: au tu sah lah kan.
2: Oh, itu mission.
0: Mission. Oh, ukai. Oh.
2: Nama itu statement ukai ke nyana? Anu, lagi baru dia punya baru.
0: Oh, lagi ngete baru? Oh. Okay, terima kasih. Okay. Yang tadi peningau, dah lagi gak kita. Uji kita ngagai peningau tu Arab ke betul, meow. Hello, selamat malam.
3: Kalau tidak sawat ngorang.
0: Ah, piak mereka. Eh, piak. Cek. Oh.
3: Ni. Jaku perancang penghidup.
0: Ah, ya, eka betul dah. Jaku perancang penghidup. Apa lah dia ucek tau. Lelak mereka baik lah berpusin dan yang. Hari kucing kemiri-miri kau muntulu berdau ketemu. Oh.
3: Pelaga kebetulan lah.
0: Ah, piak. Pelaga kebetulan kan. Ah. Okey, betulnya cek. Jaku perancang penghidup. Nanti abak nganuk orang kulup. Nanti abak nukuk cermin. Jaku tu nak jaku orang tau. Jaku motivation. Kuih dia nak kemadah ke. Okay, terima kasih. Okay. Ya, au. Ya, segala dia orang sepawah ngigak telah au ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik. 10 minit lagi jam kita yang kalau kita boleh ngigak 2 itik lagi telah pelabaku terus ngigak telah kita itik ke 7. Malam tu entahlah ketujuh tu bisik panjai mimit ayo kumpang pali kalau ngelalau kami nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai mayam rarau tengah hari anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi ngai kekitai kena tempias hujan nelian labuh rerenyai aki imbau kalau ngelalau mayam ngetu merarau bekau udah nasau temudok nanti dia kak ngirup air bersih di lupa nanga sumpok anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok, ngai ke kitai kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bungai ari langgu, di kelala bansa ari jaku, di kelala iban ari penyiru. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduak, nadai pedak pemanjai, sepengudah diguluang pelepah pinang. Apu panjai, lulu lungga tu au, tali retai kena nampung penduk

0: nadai peda pemanjai sepengudah digulung pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya, bisi basang basangkut pawut ngau nama tu pemali, penti pemali kita ya. Aku ngertai ke baru, ayo kumpang pali, kalau ngelalau kami nanti ke ngirup air bersih di ulu sungai mayam berarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngenak tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rernyai. Aki imbo kalau ngelalau mayam ngetu berarau, bekau udah nasau temudak, nanti dia akan ngirup air bersih, dia lupa nangga sumpah. Anang sekali-kali ngeruk air ngena penimbok, ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai sepengudah digulung pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Malam malam baru pesko.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang pendua. Nya gigak dulu.
1: Tali retai kena tempuh pendua tu malam matai kena tudung periwak.
0: Au, danya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai. Saya pengudah digulung pelepah pinang. Nampak pemalai makai nak tudung periwak dah.
1: Baik. Ketika itu ulu lima ujung tadi pandai mau jalan ngain makai nak ngain lah
0: out ya
1: ah banyak deh
0: out mali mali makai nak tuduh periuk ngai
1: oke
0: out ngai ke banyak
1: nak mana ulu lima tadi deh
0: pemanjai pengudah di gulung pelepah pinang out
1: ngai ke kitai
0: out kitai out danya
1: tulah
0: tulah ukai ukai mole makan nak tuduh periuk ngai ke kitai
1: kitai Allah
0: Allah ukai sepengudah di gulung pelepah pinang ke dia
1: ngai ke kitai Allah te
0: ukai ukai lah
1: pinang jual orang ne.
0: Ujungnya orang, orang ujungnya.
1: Banyak siti je deh. Nombor dua ujung.
0: Nombor dua nya, ni tertarik nah. Pinangnya orang, pelepah.
1: Allah.
0: Panjang lagi.
1: Allah.
0: Penyalah orang, au dah nya. Enggak ke kita, tu deh. Ni tertarik nah.
1: Banyak, banyak kita kita nama yang tadi malu makai mana tu dia puyuk ngai ke kitai maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah di gulung kayaknya ya ulu lungga idea malu makai ngena tu dia puyuk ngai ke kitai asa pengudah di gulung penyalah orang
1: nak penuntung
0: ukai
1: penampung
0: okay? Ah ketika
1: penampung
0: ukai ukai pelopok engkau kucek nemu tu
1: penuntung
0: ukai juga semak ni agak
1: penuntung
0: ukai ukai ukai penuntung
1: labung
0: labung ukai penyalah orang ujung ada
1: aw
0: malih makai ngenak tuduh periwak ngai ke kitai penyalah orang ujung. Au.
1: Labuh penyalah orang.
0: Ketika?
1: Labuh penyalah orang.
0: Ngelabung?
1: Labuh.
0: Nyadung, ukai. Ukai.
1: Ngelambung, ngelambung ke?
0: Ngelambung ukai.
1: Lama sih.
0: Au ah.
1: Lama, ala gua elo. Ya, de. Ampung ukai ke?
0: Au, pung ukai ke?
1: Mama, siti jaga betul betul
0: kan? Iya, dua dua lekas jauh.
1: Dua orang kamu siti tadi dah?
0: Ni kalau sepengudah ku ya di gulung.
1: penyalah.
0: Penyalah.
1: Penyalah. Nuntung teh. Nuntung.
0: Ukai.
1: Nampu kai je.
0: Oh ya, selka jage. Okey, terima kasih. Kita ngasuh peningau ke sekali itu nembu ke okay, au. Hello, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Okey, Thomas. Au, sambung au ngigat au.
2: Nanggung.
0: Au ni tu tu nah.
2: Ke siti.
0: Au, mali makan ngelok tudung priwak ngai ke kitai. Nanggung penyalah orang. Langguang penyalah orang tanuan ukai nuan langguang ya ukai nuan langguang tanuan di tanya ke orang langguang penyalah orang
2: nama si lulungga setiap dia orang
0: lulungga atas deh nengkau lo sepengudah kira dah sepengudah di gulung di gulung tu tak nanggung dah sebenarnya nanggung penyalah orang tok ya asa pengudah tu gigak nan
2: mari makai kena tudung priwa
0: ngai ke kitai
2: tulai ukai gini
0: au au ngai ke kitai nanggung penyalah orang nah
2: au
0: mimet lagi asal kau jaku ge sambung ke dia. Ukai kita ikan kerja. Jadi orang bukai tang nuan kena nya orang. Nyalain nolu nanggung penyalah orang. Di nama?
1: Di sere?
0: Ukai bisa jago si tegi. Bimbing tau lagi, jam juga cukupnya, tinggal berapa sekian lagi.
1: Dia salah
0: nanggung penyalah orang nih. Akhirnya juga betulnya, mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai, di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okay, terima kasih. Minggu baru, bertemu baru. Ya peningan ngotuk tu menaka aku lah mulai ngau kita berprogram ikan telah kita ikan minggu tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru minggu baru tu ilak. Lalu nak lemah lagi pukul 9 mending ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patigi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedanu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai bergulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: EITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Gau Batang Pengawak di Kemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Jun tu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kau pun sungguh lagu ya Tuhan datai pemerintah Nuan, okay? Pemerintah malam hari Minggu hari itu ya 7 hari bulan 6 tahun 2026. Bermu baru, okay, bak lubang ribut ya. Engkau DJ MATU di konti 3 jam ungkep ya malam tu ya, okay. Ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkep ya sehari-hari tu tadi ya. Udah ngasuh kitanya lekat pengerindu ninggal kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih, wai. Tepat lagi bila kita ke benung belalang bak rumah jam ke dia tu ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya ninggal radio. Terima kasih ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita busy program Aku Boleh Penampak ya. Tanduk program kita pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Bunyi merindah kita engkau Siti Megal lagu enya Belulin Tincin Intan dan nyama kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi Aku Boleh Penampak ya ungkap ya malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

adik dalam Kristus. Terima kasih Maria Kaidi Seda laban beri kita peluang bukanlah baru da program Aku Boleh Penampak. Lalu tok mesi ti program kena dipalan dur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita ti bisinya di dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mari kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang merik penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tuling nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau dikumbai kita nyelai labang tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia dibala ke benuang dedugau nyengai ia baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundiang nih nanti aku pun tak meku berani nanti mendak bangkai orang kebenaran sekai tak angkat baru hari pemati tak angkat hari hari ya kebenaran gari-gari yang matinya tadi. Jadi itu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenung nyengai antu atau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemedak utai kenyalai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam tejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pekan tu mepiak ku bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah nitiah kurang bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri ajak duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi nyau udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nabapai nak mindainya tadi pan mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku dah nuduk ke diri beruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedip pedak ya lebuah ia keparai jadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya jadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga atau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh ia kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkalaban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga ia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara ku ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga nyadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah bakal istana semua utai dia kedipedak ya digagak ari emas magang-magang nyengkawam rumah istananya tadi nyau berperenciang nyadi lebuh ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benung duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas lalu mayatu ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Ngotob lengak megak lelaki itu tadi medak utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus sebagai orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalai penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik buap, lalu ia ngebak ke buapnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamat nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jai jakuk, ngomayo penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datang bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, di kerajaan nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngeraja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ko jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pun ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Tang Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjakuk baru ko ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nuruan baru ke dunia. Udahnya, lelaki itu tadi pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing disengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai besmiang bak gereja Mek Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya ajar pihak nadai daripada tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Mid Hosana maya tu lelaki tu endang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah bismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyodatai bak pengujung program sebenarnya melengkap ke bala kitab. Sekali lagi gerah bala kitab terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai kebisi nyadi dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai kebisi dipedak atau kedidinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau kerikut berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci bak page Facebook aku Buliah Penampak. Lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersuara Siti Laguari Pastor Deli Amira. Aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngojam kesama minggu baru. Ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Dan dulu pukul

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Kami Nuri Langgita Nintiang Ari bermacam lagu.

Lagu dandu dari Ermi Diana Ngau. Lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih. Pukul 10 mending ke berita malam neh. Berarti ke gayari kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar dur di pagi benda Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, Nadai hujan di muka engkau Bintulu, Tasik di benda kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupa dari utara engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam, kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Selamat malam dengan DJ Brenda kita ni, ngau bala kabarnya kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat dereban eh, ngera ke likun datang ke palan ke dituju ngau semua peningat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Ok, bala budak baga udah berengkah bersekolah baru. Ok, kita menikah lagu ke disada Anderson Ngalai mulai ke pengingat lagu lama ya, retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang dengan jam kedua pemerintang malam.

Jom kita mulai di pukul 10 malam. Kita kena buka berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari itu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Garaban Bangsa Dato' Sri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyuh hingga bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkat guna atau berguna benar ukai seminat kena nyaga penggelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawat dagang temuai domestik yang maksud ke jakutu mayandrang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ba Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak terindu ke pengawat Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil indak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara kendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisi kaliang sama ngau Niki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipinta ngenang penusah siku induk kebernama Jaslinda Saludin diteripat kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Raban Anambi Adi Sarawak dipinta menguasa bidang sains teknologi kejuruteraan matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET sapi menteri pengangkut badarat ngau langit Datuk Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jerib. Maksud ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawal pemandang 2 hari tu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Program Randau Komuniti, platform ke berguna kena negap ke pengawal ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilih menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemaduk baru. Ia maksud ke jakutu mai berjadi ke program Randau Komuniti 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggong nangar kecil daru. Bak pengurami nyemaga ia bisa berjadi ke penyurah ke surat padah Project Transformation Menua Pesisir 2026 tu dikena berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil keberungkus RM250,000 kelimpah harinya agih belanja RM19,000 megat diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah 2 ringgit bak kampung Juriah Abang Romli batu tujuh setengah ngimbai jalai Oya Sibu angus pagi tadi. Upis bombang gau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madasi dan terima kangau pasal penusah tu
pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba Riupis bomba ngau penyelamat BBP Sungai Merah ngau BBP Sibujaya Ngesah Palan Penusatu. Hasil hari penyikar raban bomba dan ujung ke api mujur di Tagang hari ti nyerarai ngaga rumah sepiak. Rumahnya diwan 19 ikut orang ngau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenusatu lalu operasi tembuk orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penusatu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu Besri Maigawari Pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor bisi meresah baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi guluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026. Ke tahun tu, dekat dia turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemega ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloy, Semina Nyabung Pengerindu. Okey, terbaga hati ngagai pemain badminton kita, regu lelaki. Kedah mujur menang. Okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional menurut kita, Gosefri Ngau Nur Izzuddin Rumsani. Jadi champion regu lelaki. Dah sedoi mujur ngalah ke pemain tuan rumah. Ari Indonesia, Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Main terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajak Allah Batset Keterubahaya 13-21. Tim menua Malaysia angkat Batset kedua, engkau ketiga, engkau puan ya, 21-18, 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion bah Istora Senayan pemain Zafir Engkau Nur Izzuddin. Suaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya, main barang kat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tunggu jong ke Malaysia, mujur madam ke kemarau. Gelar champion dalam pengalaman ia 18 tahun eh. Terbaga hati ngagai tim kita Malaysia. Balik kita kerindu pemain bul. Hanya dengan pendapat stesen TV RTM dipancar ke terus. Okey, kita sama berhati ke pekit main bul Piala Dunia neh. Ya, ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga dimending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

0: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu. Ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusung pengandiri atau kenemuai ngaga pengandiri indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti maka siti rumah panjai na ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya okey bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan
1: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1/2/6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat Berengkah malam 31/5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu, agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6/35, dekat berjurai ke sekedap perkara, ke bisik kaul ngau pengerami gawai Dayak, ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan. Kami ulih datang baru begulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak meri terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik begulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak laun nasai aku meri selamat hari gawai ngagai Nuan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru begulai dengan bala pendengar kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala pendengar, bulan 6 tu asaiku maya ti ingkeman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami gawai Dayak. Lalu ngamik ke randau tua ke Saritok Pastor nyemetak agi didinga semua bala pendengar kita. Saritok tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimin bekau 7 pengerami gawai Dayak tu ba raban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Manah nal jako tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Ba gawai kita tu mah maya yang mayuh bala mulai kenipu ke rumah bala kebat ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. No bejaku ke pasal gawai ba kita mayuh macam utai dikena ngena leka jaku gawai tu ba kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai tu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai tu gawainya inah mimpi megah uliah di pegawai ke orang na ya. Tidak disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk kok ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh ngota sidak ya mepiak kunya tadi dah oh, lalu ngasuh semua kerja nyak mujul magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuah maya begawai nyak non nimang okey semua utai tik kerja ngenak leka jaku ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak ko leka jaku kedua ada ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sida yang ngintu gawai tang bak kita lain lagi gak bak runang aku
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawal dengan gawai ke disebut kita ada pastor. Enang sikit amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di itu kita nyak gawai panggung tiang kurang. Hanya sikit hari pengerami gawai menyana.
1: Betul ya.
0: Habis sikit mereka nanti ke pengelantang kita, kita kalak dengan orang nyebut gawai burung bisik mereka pastor. Okay, nyadi nyak tadi penghidup kita ke halamat subak. Yang menyuk aku nyak tadi bala peningah bangsa kita Iban nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benar di pelabak aku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelabak aku
1: nang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebih sidak yang ingat tanya
1: nang amat
0: tanpa orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya
0: okay hanya tadi yang ngelansa Mimin, jadi tuan nikah ngagai topik tua ke sari tok pasa nuan udah ngelansa Mimin tadi berkawal ngau gawai daya kelimpah rinya mega nanti kita berarti ke sejarah mega nanti pengerami gawai daya tok pasa deh nya dikena kita pengelala kebangsa kita daya yang kebenar deh ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Ya.
0: Lalu untuk perspektif Kristian, nama arti gawai daya?
1: Oh, bah aku secara pribadi, ya, sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan, kerinduan hati kita dalam semua pengawak tir kerja kita, kita dekat mulia ke nama Tuhan. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah, bayak ke kita ngirup, bayak kita ke kita makai, awak ke dalam semua pengawak tir kerja kita, kita dekat mulia ke namanya. So bak kita bekeni ke nama arti Kristian bak kita dah. Lebuah kita ingin tu teman satu. Bak kita orang Kristian lebih hagi bak maya tu baka kurang tu dah ngetau udah sepanjang tahunnya. Bak aku mana megak ngena maya tu kena kita minyau jakuk orang dulu au Thanksgiving. Artinya jakuk berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu itulah ti cukup mana. Arti jakuk ketau di tu jakuk semak baka orang ke bumai tang ketau kita ke negeri kita ke bekerja negeri lain lagi kenya dah baka gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawat buat perintah nyak mah ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awaknya megak kita ngena awak ke pegawai tu ke kalau banyak cuti megak ngena awaknya megak kita bertemu ngau direk sebilik ngau direk sekaban lalu mayuh megak mayuh megak bar rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang mayuh kawian megak ya bak rumah panjai nama kebuah lah banyak nu berami lagi kenyak dah.
0: Tadi tuan nyebut pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merik terima kasih ke asir ketau padi ke di ulih kita. Jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nyak tadi kita merik terima kasih ke tegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor ya, tuan gawak tuan eh.
1: Betul.
0: Jadi kita ke diketau tuan gaji tuan menyak
1: betul,
0: tadi.
1: Betul.
0: Jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu nada penyalah menyanti medak konteks
1: ya nang amat nang amat dia leban munyi ke jaka orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Ya, jadi ngarap ke bala kita semua pendengar nak saruk lagi penemu kita orang Kristian boleh ngerami boleh ngintu hari gawai tang ngena cara kita empun ya pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelapak kaku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar hari tanya kita udah udah terjawab kau Melayu dah udah bisik sawut ya dia tu berundian kita di pelapak kaku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai daya ni teh ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, ku mai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kepala pendengar kita duduk jenuh lagi ke begulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sari tu bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitih ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih bagi bala kita peningah. Semampai bergulai dengan kami, tajak pen, maya kita yang tadi mayu pengawak, atau ke kita yang tadi kiruh dengan pengawak kita, dan kita lagi tetap bergulai dengan kami. Enti diperhati ke kita deh. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba renggat menua kita yangnya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 Subak. Nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu
1: betul.
0: Ubah ko kita
1: ada. Nangamat,
0: nyak tadi ba utai kepada kita ke maya hari tu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristen bakal ni cara ke patut endua kita itu tadi ngintu tok ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusung pengandiri atau ke nemuai ngaga pengandiri indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti maka siti rumah panjai ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari 1 hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tau ya tu udah bekau ke bersampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ti selalu dekerja kena ngerami ngagai ianya semua bak rumah panjainya. Ya, ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nang berkat kepala kami dia banyak nemu Tuhan magang. Udah tembo sampai ke ruang bilik pengandiri, udah nya mai pemakai magang, lalu dengkah bak ruai lalu makai begulai, lalu rami begulai banyak dah rami makai begulai, lalu baknya mega ngami awak berandau ngau pengandiri lebih age kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakiah ti lama ngau bertemu, lalu ngena peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisik megak ngena awaknya megak uka minat bersaksi aja merik leka jakok peransang ngagai orang kenebiak lebih agi sidak ke bersekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agi megak belajar ngambil ke bisik masa depan ti cerah.
0: Artinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dahau tang ngena awaknya bersampi
0: bersampi seraya kita ketuk ngabang ngagai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti berumah panjai menyada udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk tadi
0: udah temuk bersampi
1: dalam sebut ngabang yo pemakai bisa di sida keluang tang urang tu nadai maya tu inya kami mina jakok kita nusuak bilik tamak ngagi bilik siti bilik siti artinya bersampi dia nibal ke kajako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk basiti ngagi siti lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nu ngalih hari nu tengah hari ya dah. Okay, lalu dah nyak baru makai begolai.
0: Okay, udah semua temuk pengawak kita kengusung bersampai ba ruang bilik siti ngagai ruang bilik siti.
1: Betul.
0: Baru kita makai serumpuk, makai jerit serumah.
1: Betul. Jadi,
0: udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan kenyak pastor.
1: Bisik.
0: Nama kini?
1: Utai tik ngasubala rami lagi. Ianya udah bekaunya ngalih hari, mau ngalih hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo, mayuh ngagai ke laki, ngagai semua bala. Bisik mega tu ngena tingkat kerja tahun tu ngena main bowling, tang bowling terkena nya bol kena nya buah nyul. Rindu nak ngai. Ya.
0: Nya nyo bakal suka neka nya ne pastor.
1: Nah, nah, nya ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngagai pangandiri ya. Lalu nak tu rindang agi dengau Mai macam ti tau malu sida aja.
0: Oh, tu kebukainya ke nemu ku te kenuannya pastor. Oh, jadi nya tadi nyangka sekedak pengawak kau lihat di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nua mimit gemegak pastor. Kelimpah hari nyangka ada kumai ku tadi nya bisik kira mainnya tadi suka neka, ma ala-ala suka neka.
1: Betul, betul ya.
0: Uliah kena kini nanti baka mayanya kita itu tadi mana ke mayan asal kita baka ngajat bertabuh tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
1: Oh, nadainya nyalah lebih menjakuk pasal budaya kita inya nang manah diayan ke ngagai lebih agik ngagai orang biya diajal ngagai orang biya jakuk budaya ajat kita semua ya tetik nadai sangkut pawat ngau pengharap kita. Okey, laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita, adat resam kita nya utainya baku patut di di kemerat ke kita. Ya patut inah diajal ngagai nemi ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megak nemu main asal kita tang nanti bersangkut paut ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekenya
0: tinya tadi nanti baka tua tu ke ngajar tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ko kita pasal
1: ya.
0: Uliah menyak kini
1: nadai nya nyalah dah laban nya jakuk pasal ajak rami kita okey rami gaga tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama ke tupi itu jakuk pasal nya siti ari baka
0: identiti
1: kita ya utai ke bahasanya ya lalu ba aku manah nal genya diajal ya
0: ya laban anti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar ga kita meda orang manang kutai kebakanya
1: depan ya
0: ngambil ke contoh baka orang ke betabu orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
1: tadi
0: anti nak gawai pelabak ku nada meda nya raban nanem ya
1: nangamat siti dak ga selalu jarang ngamai kelimpah hari betabu de kumai kemudian begenang.
0: Begenang.
1: Begenang. Lalu lepas sudah begenang, aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya. Minak sidak ti landiak nemu nama tiwan genangnya ngagai pangan diri. Ya. So tu baku mainan ti cukup balat mana lalu patut disambung, lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
0: Ya, ya tadi nyangka sekedar dari bala peningah kita kelebih lagi bala peningah Raban Kristian nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi nada salah kita nya tadi ngau orang ngajat kini ngau orang bertabuah kini maya bisik pengerami beruai labannya tadi siti hari cara kita mega mandang ke budaya asal kita kelebih lagi ngagai Raban Bangsa Bukai nyangka ya tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega hari diperhati ke kita laban munyi kaku tadi jeman udah berubah nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini jadi ada miak ke maya hari tu lain ge ga ulah sida atau tadi de lebih ke bekeni ko kita itu tadi bekeni aku jebutnya ne pastor
1: au nyangka orang kau ka badan siang
0: nya kini nya bekeni
1: ka joget ngau pengandere semua ba aku lebah kita bunga ngau pengandere nadainya nyengala salah dah tang ya ti ngasuh ya salah mimin ya nyak tau lebah orang lebah gawai nemulah kita lebah orang udah ngirup
0: ya.
1: Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanyol lagi lah lalu nyak ke anang lebih-lebih laban mama pala udah dipaluk nyak ti ngasuh pengawak ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu tau ngemedias ke kawal ruang bilik tau ngasuh kawal kita serumah rengang ngopangan diri nyak utik waku tang dalam semua utai tik kerja kuno ko orang putih moderate deh artinya utai tik teratur yeah. Utai kena kita bunga ngopangan diri mainan ngopangan diri kena kita rami lah ukai rami je arti je kok rami bagi kita gagal
0: ya gagal
1: ngasuh hati kita gagal ukai ngudah ukai ngerusak deh so nama-nama utai ngerusak kita anda ngerja
0: Retinya tadi ente poco-poco. Nada salah poco-poconya. Mana gayanya na pastor.
1: Ya, nadanya nyalah dah.
0: Asal tu atau tadi munyi kenuannya anang gereja utai kena patut. Ente asai nak uleh ngau orang berdiri poco-poco ni buah mah dia.
1: Betul.
0: Okey, hanya di hantik maya gawai itu, hantik kita poco-poco, hantik kita lagi steady kurang, ada salah poco-poconya. Bekenyak mega, hantik kita dekat ngajat, hantik kita dekat ngau orang bertabuh, nebah genang, nebah gerumung, semuanya uleh di kerja kita. Nada ditagang utanya deh, banyak budaya bangsa kita. Tadi apapun tadi aku bisi mega nyebut berkawa ngau ngirup air pengayu dia pastor.
1: Okay.
0: Semua orang pelabak aku nanti kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita ya. Boleh kena kita ngirup air pengayu tu kini?
1: Oh, terima kasih ya tu cakup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayuah. Ya, bijakuk ke pasal air pengayu. Bak kita Kristian, kita nak Arab ke air pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebok kita ngirupnya dengan suka kita gayu. Pihak kok pengarap kita bantu ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebuah kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belama nu gemuk ke kita itu lagi. Jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belelak. Erti jakuknya cukup tinduak semua. Tok teting asuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12.30.

0: Gap kedua belahnya kak genggau rek ruai malam hari, yeah. Okay, nyambut tahun baru bak yeah. kita, okay. So kena kita nyambut tahun baru kita, ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Taala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Taala lebah kita bisik Allah Taala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tinggal so kita gayu, artinya kena ngiri yang minciang singkang pejalai kita, kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu, nah ya, dunia ti penuh ngau pemedias, dunia ti penuh ngau penguji, nyak kebuah dunia turkumai, dunia pemetang, tang lebah kita bisi Allah Taala jaku ya, nyak ti meri kita penampak, kena kita bertengau belalau, lalu nyak ti ngasuh kita nak limpang kibak kanan, lalu nyak ti ngasuh kita gayu guru nguan menua, gerai nyamai menyikut jaku si tak tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebuh maya kita ngintu gawai gawai tawan tu kingat ke nama tik ngasuh kita gayu ya nya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasih kaya
1: reti ku nya tadi pastor ati kita udah kita bersemiang 31 ribu bulan ya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita entek bergerija kita ngomongnya baka pot bless minyak deh. Nah, ada salah menyanda udah kita 31 ya. Tadi kita makai lalu birup ke air.
0: Iya, iya.
1: Utai bekenya oke okay, menyanda.
0: Iya, iya, iya. Makai begulai, nada nyala.
1: Makai begulai. Diri sebili ya kini, tak diri serumah ni tak
0: kini mah. Au, au. Bisa orang kerja. Diri sebili ya, bisa ni. Diri serumah. Tuh selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampai pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
1: ya lah bentik baru mah panjai ulih mekita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu nyu diri sebili aja
0: betul ya. Betul nang amat.
1: Okey, bila berdengar ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawal dengan erti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ngelamat tu nak tentu terang tak ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuk kita yang tadi berhadapan korang dah berhadapan dengan situasi ke bakanya jadi pastor laban awak kita nadai mayu lagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
0: Oh, terima kasih Puan Penny lalu sebenar rigawai itu atau ke berserimbai dengan rigawai itu nyebut selamat rigawai dengan semua bala peninga lalu sampai aku kena aku nyimpul semua aku dah sebut aku tu ingat nama reti ya gawai bak kita kita merik terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kita pemayak pengelikuan pengerai sudah diberi ngagai kita lalu kelimpah hari terima kasih udahnya kita mega nama reti ya gawai bak kita kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu merik kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah nama juluak kita juluak kita itu ngelala Allah Taala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita so menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai tu au to tok simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai tu.
1: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peninga sebedau kami ngelengkap ke program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
0: Oh, terima kasih. Allah Taala terkelala kami dalam nama Jesus kami merik besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus lalu awak ke Nuan terus merkat program Pelasa Jurai tu Tuhan Jesus awak ke Nuan ngena program tu ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngemenua kami lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan nindah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan awak ke pengawak ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemaik penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia kenamanuan siko aja. Nama-nama utai ti nak ngemulia kenamanuan. Aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat uliah

0: nama-nama Tuhan boleh ngikat, boleh ninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus, Tuhan, Engkau pengelepas kami. Kami nak sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya di ngutuk balap peringat untuk nakak program Plaza Jurai 635 kami ngutuk. Terima kasih sudah boleh ngutuk.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: WAI.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagak riput ngagak local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jam ketiga kita ini, pemerintah malam, malam hari Minggu, okay, country and western. Untuk okay, pengujung program kita, lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, bunyi kedah daripada tadi, ya, World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke-48 Bekah Menua, ya, kalai 104 Bengkah main ke dekat dibuka bak 3 Bengkah Menua akan jadi tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US, ya. Kalai 48 Bengkah Menua tu tentu, ya, city antara menuanya jadi tim ke di Kerindu Bala kita ini. Okay, ini bagi tim ke di Kerindu Bala kita NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebugulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah, knock out. Okey, gerak kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu, ya. Program kita country and western nginjau Bee Gees. I started a joke. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid, Cupid.

Ya, berindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11:13 minit malam. Nanti kita boleh berhati ke berita online kita. Hukum kebiasaan itu boleh berkaitan berita TV kita. Ngenang sedentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi. Dituntut usah aksiden, okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal, ngujung ke namiku sidak ia sebilik tu berbadi magang siku agi balat bakau nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya, okey, dan ditaban ke berubat ngagai hospital kalau semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibai ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansel silik uliah di pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya cukup kening ko kita ini. Amat balat lah, okey. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori Jumat buat kita ke derban eh. The Wallflower, Love is the Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Click.
1: Segulai sejalai, seminat ba YFM.

0: Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Ya, segelai sejalan engkau, kami nyentengagai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western, okay? Pukul 12, bakal selama kita mendengar lagu-lagu di sini, okay? Secara automasi, okay? Nyentengagai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 hari bulan 6 2026 pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur di tiang bulan bergulai engkau Menteri Besar Menua Kita ya bergulai engkau Raban Ari Upis Menteri Communication dekat diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Perkeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Upis Menteri Communication Menua Kita ya diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tahu ke buat palan gawak. Terima kasih Wan di Selampur Menua Kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerintang malam kita hingga program Country and Western. Tu lagu ni sada Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu ni sada Rick Trevino. Ngau kami pemerintang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

D26 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngau guys 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Wrong Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyana berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lubang ribut ya. Kita bertemu baru temu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi lah. Okay, bila kita ke baru dekat Belalawai malam tu atau ke ya ke gawat malam hagi tinggal kami, terima kasih ngarak ke ngerja pau kita engkau hati ke cukup ya lantang ungkap ya sari 27 hari bulan 6 tahun 2026 hari minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi temu pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menjadi kita nya nurun bersekolah nih. Okay, lagu ketiga diperintai ke ungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu Zada Lynn Anderson. Okay, malam tu tinduk gau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana nih, okay? Bagi selama ingat pesan DJ Amir, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini yang tak niti akan ajar kita meto.
1: Out. Ba aku yang nyak disiplin ukai hukum. Hukum kita yang hukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai begini. Disiplin nyak kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingku nuju pengerusa megak. So nama penjadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kulakan jakuk baru dia tu roadblock. Jadi kepenekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh bakal anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master uteka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah sebenau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisik masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Sama Bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 ketika pukul 6 menyanyi kepada Bak Tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansi Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Sibu 87.6

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mah di diri ni. Spon si.
0: Eh, alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau teka empat kotor ni. Nak mau teka bising itu si. Selalu ngirut di tu, lepia.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nanti minsap itu, Sam.
1: Hmm? Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan nginsap.
0: Ih paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kan? Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Dua pagi
1: rewind. Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
0: Oh.
1: Semua sepana nekong kini. Okay.
0: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya agak.
1: Oh, tu bisi-bisi kau pun betul ni kapan kita tu aman kan ya,
0: yeah. Aman kan ya. Aman kan ya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, no, pengawal. Nah, patut dia nyemerai. Nah, ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya, tayam sikal. Aku ya, neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilun.
4: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
5: 12, tengah malam.

0: Tagline Sejalan.
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak uliah di pedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, sukong meh tim-tim di kerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: enti nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Ah teka bakal buah ke peram tu ante ya. Ya. Udah peram-peram ke tai nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya, udah. Oh,
1: disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang ini nak nak depo stop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semua sepana dekong kene.
2: Udah gede pedak dia temu pengawal ya tanya age.
1: Oh. Tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nah salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orang yang benong kali tarine. Nai no. Napa tu ada nyemrai? Napa ada muda aku nyemrai? Nanti bunuh pam sikal, aku ya tayam sikal, aku ya neng dong. Tanya nama pengawal, nama ada muda aku pam tayam bilun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDM.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat nadanya berdarat. Kurang kau ni.
1: Aku sekian mana tuan. Jadi tu nyumbayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ne tuan.
0: Aku lepas nak punya kecanggihan modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ni kebuan.
1: Utai yang sama ganyana tuan.
0: Ya sama yang darat.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah diterima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skamanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, bekenyal nih.
2: Enggak, aku nemu peninduak nuan
1: bekerja. Bukan ke peninduak nuan, bekenyal mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tangan mung kita ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Tuan nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam si tupis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kita rindu ninga kan telah.
1: Betmu baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ka entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ka entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Terubah Panda Munyito ya. Ninga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au, kan ngelalai kurang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepat penyawak pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kesculi atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu sai. Napa nama aku berah aku sebuah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu mau dek
0: bukan pihak ya perintah udah ngeluar kartu nagam orang betunu ku tadi seneka hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu no jelu no jelu pandai-pandai mengingat diri no ya dia ukainya aku ajak ke betul no ku tai uras begitu orang bukai bisa mengingatnya aku tu dari cara dari kelemahan tu nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah aku cah dia nganu aku
0: oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja. Nuan tau dihukum mata duit 500,000. Tau ke hukum jail 5 tahun sekali. Kesama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apa? Nada apa aku tahan nama penyadi tonti de gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jail gage. Nada apa tahan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesantuk dibaik YFM Iban. Wopan.

0: Hashtag nenni aktiv dir du. Udah tinggal kita nintil hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: 4 lemai.

Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Tika bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Ini dia kau masuk di tu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57 ha.
1: Jadi diamnya lagi pegawai koloni lah, budak Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duiti untuk section robotiah kembali kot. Mau orang buka ini kalau bocor duiti kenyal lah. Jamnya clear. Nah, dari siang hari radio malam aja. Maka iban sebiasa ya, pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih yang Melayu nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Ketemu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.

Jemaah kita udah badu makai bak no palang pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

0: ai. Dini indor pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Isi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya telu manua nu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Kumai marnya kemar lu. Bisa ga kupua ke merahnya. Jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayuah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Marnya suba kuno kujaku 15 ringgit semua seputar. Maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia ya, gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2000 lebih ya marmnya mak nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

Sekajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngga orang ti seranta. Lepuk kita meri sedekah ngga orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu taiti kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngga orang bukai, pedaut untuk temu dekat dipalas ngga mana. Ngga orang ti ditolong kita, ngga dibayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang di buah na titik sinu, titik siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat ringat, terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air batu telaganya. Bertinya utai timin.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Kata dia tu,
1: Kamat update status buat media sosial. Nyamau belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau. Why?

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
5: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak uleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggak Noa Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bab pengami tu ialah dekat dadu kebab bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonikan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan.

Ya, keempat tadi mengenai kepada aku dulu ya, majlis kesyukuran agama lain UNIFO ya, kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Pelima Rintah Betong ya. Ya, ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 mengenai kepada tempat Masjid Jamek Betong ya. Ya, ke-6 majlis jamuan teh dan 2 kolom

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansi Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang peni. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pasta. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemena pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita utai boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pasal tu dia mimit atau pelabak ko?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita tinggal lala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dah nah ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita nah ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
2: Nanti bakal di embu mena nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku, utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah, kualiti ya pun maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun menda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya, lama aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang yang main mie campur milo.
1: Engkau dia ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bakai sekali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke
3: dia. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Mandang ke penusah Bapak Ibak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Ibak nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapak Ibak. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapak Ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu besampi kitai. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan, sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. Oh Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baru. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang gemeluk ke sida aripan.

madu berkuasa bahaulah. Bahaulah bisi nerang ke pasal ngemerat ke pengawa apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngepemansang semangat nebia. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu meri pengaruh formatif ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisi tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sida. Ngajar sida pasal petara ngau hukum petara. Apai indai diperansang ngajar anak sida ngenak prinsip ajar pengarap ti nyengkawum ngelala penyelait petara. Lalu nanam pemanah baka tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sida. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sida baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sida. Lalu pengawak ngeulah sida dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai, bebendar nyadi siku tingembuan ulah timanah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak, nyeliah kejakuk tikasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Laban tu dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar, pengudah ngelala penyelait petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku enggau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sida, lalu awak ke servis tibakanya nyadi ke jalai timai nuan ngagai aku. Tu mejaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta petara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau tip madu tebangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan, lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Ama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, ngau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah, sebut, oh nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu meri basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

tu segala ngau Marina Jara dikenang pun kawan pengarah pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengarah pagi hari 1 ke hari tu 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari itu pelabak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi pala pengajar kita ingat pala nebiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari itu. Sepengudah ke pemisi hari kawak ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari itu ngau lantang. Lalu pihak muka ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mujur mereka ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi itu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi itu lagi bergulai bawa program 2 pagi Y. Nya katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi hari 1 ke sehari itu. Sekali lagi selamat pagi lalu ke kita bergulai ngau YFM ba awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperindang dulu ke pagi itu peningat hari Andrew Bonnie James.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Phoebe Chloe lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Bunyi kaku kau dah tumu muka barantu jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu kita ke dalam kereta. Engkau pelabak aku pagi tu udah tumu jalan alun kita ke Beskun. Lapan bunyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Bala nak sekolah pun meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bagantur orang mayu. Okey, jadi nanti kita bisik pada pos 2 pagi Y kita ke pagi tahu. Mai topik berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga. Laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyawri 8006 tahun 1954 Subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh sebab ambil ke bandiam bakal siaran bak Jaku Iban. Didinga setengah jam nyentuk ke dia tahu entah di didinga kita 24 jam sehari. Lamayuh muka program ke dikeluar ke bar radio. Lalu bala peninggal kita muka madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta atau nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang muka ninga sekedar hari berita-berita. Jadi nanti kita ada pemansang muka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti sebab semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh muka meda pengeluar programnya gawak laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau muka hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisik ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninga kita. Okey, jadi ba topik 2 pagi wai kita nyeromba ari radio Sarawak genap ke 72 tahun penumbuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuk ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi macam sekedari komen kita senentang topik 2 pagi Y kita. Okey, lalu pihak muka nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun dari radio Sarawak ke Sarito. Lagi muka ya urung pukul 9.30 pagi muka kita boleh meda live hari TV1 ini cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyeromba hari radio Sarawak. Jadi kita boleh meda lagi ya live hari TV1 ini siti hari program nyeromba hari radio Sarawak penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga berdau berkongsi ke berita-berita bukai berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa Nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57 atau 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya pagi pergi kolini lah udah Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci sit duit itu section

0: 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pucengau eh. Orang udah kenyau enggak? Nare siang hari. Orang putih yang Melayu nare siang hari. Tiga intersection semua. Cina gitu.
1: Major retired Edmund Abid ngawa berkawal ngau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya.
1: Okey. Temu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh hati cara terubah ianya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan ianya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja ya. Kita.
4: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke dekat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah sedampu. Ianya apa rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubu antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi pekaul ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Charles anak sanggum. Ianya ba lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazwin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Delo Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Delo Skim Tapang Pungga Skim Jelak Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngawili Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke anda boleh disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedampu, inya ba rumah nyangkau tapang jarau tambah lubu antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke KM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya Ari Atin anak Mbuyang madah ke entua ya, benya anak ijoi ya, benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu ba rumah sidampu. Inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam pagila 9 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muli yang temudu, rumah Ipo Kerangau, rumah Majid keluar baru, rumah tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nangam Lupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Kerango Baru, ba Empayang Kabung, Pelaso Penaso Ulu Sebetan, Beratung Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak ijoi ya, benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 9 hari bulan 6 pa rumah sidampu, inya pa rumah mulu keluar kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninga, ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni madah ke anak ya spini mai anak kemarau, spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi pa rumah sidampu, inya pa rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kemarau anak landu umpu ba lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan tu menuju kaban belayan Pak Rumah Pol Kibung Nanga Sidang, Rumah Uya Teluk Kumpai, Rumah Hacun Nanga Kelebu, Rumah Leni Diana Jalai Semarakan, Rumah Suran tau ke Rumah Dingun Nanga Meta, Rumah Bili Nanga Luap, Bala Kaban Belayan Ba Teluk Batu, Rumah Tiut Setulan, Rumah Imi Nga Rumah Rumah Ba Seterus, Rumah Kalit, Rumah Hunci Nga Rumah Buli Semanu, Rumah Dali Pasir Nangka Ba Binyu Ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di temakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Spini Mai Anak Kemarau, Spini Mai Anak Kemarau ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam terlegi Ba Rumah Sidampu ianya Ba Rumah Kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas Tatau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti tu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tau ke Liang Anak Bungin tau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Silang Anak Linggih ya, Silang Anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, Ba Rumah Sidampu. Ianya Ba Rumah Tugau Brayang ke Muntang sebelah Roban lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Batang sebelah Batang Sebetan nuju Profesor Dato' Dr. Spencer Empading ngau silat sebiliat di Kuching, Peter Ugu Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebilik di Miri, sidak tuan rumah Hendawi Mak

pengiran anak kapur, engau tawan anak ucu, engau sidak sebilik ba pakan panti anak ucu, engau sidak sebilik ba engkramut Sri Aman, kundat anak ucu, engau sidak sebilik ba meradung, engau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak lingi, ya silang anak lingi udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah tugau berayang ke muntang sebelah roban lalu dekat kubur ke pagi pa gila ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisa diterima ari peninga kita udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Boka ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Joinis atau ke Dinis sana sedu. Madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba blue A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidi, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, bala kaban belayan ba skim Meluku, ngau kaban belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya ari Lili anak mawa. Kalai pesan tu madah ke apa ya? Mawa anak babak ya, mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah anak ya. Inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 10 hari 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lancang Jelau Atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribuang Padih, rumah Kosmos Meribuang Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, kaban belayan Bak Kerun Nanga Jau, Gensurai Nanga Buai, Pematu Sengkabang, Patu Lintang Layar, Malang Bakuang, Bakas Sebuti Canda atau ke Indai Tinggi ba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau ba Lawang Bakuang. Ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kau ba di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Idwin Ijo anak Igai madah kengeta sulit niang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Siau Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu Balumur Kusung 111-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan Balungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Skuau Tamin ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ni yang Roslin Simbut anak Indang tau ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 bak Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Junikel. Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan kail umur Kusung 13-866-843 Kusung. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Sung di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya, Lai anak Injan tau ke Indai Bermas udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedampu inya pa rumah Jonikal Nanga Lipus asal kenal ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisi diterima dari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, hakim merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Truth Bulego Kami Bulego Kami Sumina Sumina DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas di sadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aik Long Loyang Miri dekat Merik Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kedat 8 dari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedar pengawak ke penudi agi dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Yang Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat mudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agi jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke jakut tu maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah ngau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tok berguna benar kena matak mayuh agi orang meranak ke pokok ari menua tok ngau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tok. Yang madah sektor luar ti meranak ke pokok di menua tok nya ngayan ke komitmen ngau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Yang mansut ke jakutuk buat sebengkah pengerami di lawas. Yang madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas ngau kandang menua adab utara Sarawak megak. Jadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pokok ngambil berjalan ke pemansang tiba sahagi buat kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk buat pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang buat Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu sudah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napik penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke jakut tu maya dirandau pengeram berita pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun sitik tu ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendal ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengkah guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungkak pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke jakut tu maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rinduk ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil endak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti endak disadang nyadi dalam kampung. Yang nyematak bendar madah berguna bendar bisik kaleng sama ngau Nikit Bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit. Yang masuk ke jakut tu maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin. Ti diriput kelenyau pengelamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawah FM.

Sarawak Benua Mansiak gaya pengrusak ketegar penusah tanah bernyang ke nyadi bak kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerit Susil Mada, tuk berguna benar kena nentu ke semua jalan alun tik rusak ketegar penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak menua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak, Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Aliupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah bernyang magnitude 2.9 engkau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak pengerami kesama, Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar engkau latihan teknikal, engkau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah Ngau Rakyat kelebih lagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diperjalai ke Ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagi kerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukung ngagi pengawak ngemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Pengerami tik diguluk, kira 370 ikut orang tu, diatur kena ngerapit ke kawal serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perodi. Ari Gawai Dayak Ukai Seminar Pengerami Asal Bansa Dayak, tang nyadi pelasar tik guna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad C. Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawal antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengering menua Sarawak. Ia mansut ke jakut itu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betong. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna hari baruah upis pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombak ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tu dekat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi. Ditusun Monica Geri lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sleka jaku sarito enya Ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku Ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gamal aku nyau Ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tindu menjadi biak kaminya di pedar Ranggoy. Tina pia habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka selaka jakut sehari itu ianya Ranggoy. Selaka jakut sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakit 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo mulo kacau deh kau nyak bisi guna ke jaku pesan ke nyak nadai lah ni ngau nadai bisi
1: mulo tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedangan juang maya nya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjong kito ke main tulis sanjong gupis
0: orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Nak pos.
0: Nak pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram.
1: Nak telegram.
0: Nak
1: telegram nak.
0: Cerita aku kawai, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Nak telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima
1: okay, kasih. Temu baru. Terima kasih ya.
2: Okey, sir.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita.